0: aja udah nyebar undangan. Anak tante malah udah punya anak.
1: Eh bro, kapan lulus? Kita-kita aja udah kerja di tempat enak. Kamu masih gini-gini aja.
2: Gak usah takut dan ngerasa ketinggalan. Karena starting point dan fokus hidup setiap orang itu beda-beda. Yang penting, kita terus berusaha dan nikmati prosesnya.

teman terbaik kamu. Tadi informasi terakhir kita ngomongin soal penipuan teman Pro2. Nah, jadi udah pengen nanya sama kamu, mungkin kamu juga punya pengalaman. Aduh, gak enak banget ya ngomongnya ya. Pengalaman kamu apa? Ditipu. Aduh, gak banget gitu. Jadi kalau kita ngomongin soal penipuan teman Pro2, entah itu mungkin tipu online shop atau juga investasi bodong, link palsu atau apapun itulah yang ngaku-ngaku dari pihak ini, pihak itu, bawa instansi terkait. Nah, jadi mungkin pernah coba diceritain teman Pro2 cerita penipuannya itu gimana? Ya, berharap bisa jadi pengalaman juga lah, dan juga jadi pelajaran untuk pendengar lainnya. Jadi mungkin kamu yang dengar pagi hari ini tuh jadi tahu, oke gitu ternyata modus orang itu rupanya. Ah, gitu guys ya. Jadi coba di spill kadura, pernah gak kamu kena tipu? Berharapnya sih gak pernah, tapi kalau seandainya emang udah terlanjur pernah, diceritain aja teman Pro2. Cara gabungnya gimana? Cara gabungnya bisa di WhatsApp 0811 777 9210, terus juga bisa di IG, Instagram Pro2 TP2 nya Angka, dan aplikasi RRI DJ.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Kalau biasanya hujan itu air, gimana jadinya kalau yang jatuh dari langit itu ikan? Kedengarannya aneh kan? Tapi fenomena ini nyata dan dikenal dengan nama Rain of Fish. Salah satu tempat yang terkenal dengan kejadian ini adalah Kota Yoro di Honduras. Fenomena ini bahkan sudah tercatat lebih dari 100 tahun. Prosesnya terjadi saat ada pusaran angin yang sangat kuat. Bisa berupa waterspout di laut atau badai puting beliung di darat. Angin itu bisa menyedot ikan dari sungai, danau, bahkan laut, lalu menjatuhkannya di darat bersama hujan deras. Bayangkan saja, setelah hujan reda, jalanan bisa dipenuhi ikan yang masih hidup. Uniknya, di Honduras, fenomena ini dirayakan lewat festival khusus yang disebut sebagai Día de Peces. Jadi, kalau suatu hari kamu lihat ikan berjatuhan dari langit, jangan kaget dulu ya. Itu bukan sulap, tapi salah satu keajaiban alam yang langka.
1: Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Selamat pagi teman berdua. Kita bacain guys, ini pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa yang bisa banget kita bacain dari Karina. Kalau Karina ini kayaknya kalau terbaca sekilas lebih ke ditipu online shop ya. Jadi aku pernah kena scam pas belanja online. Jadi waktu itu nemu akun yang jual sepatu branded dengan harga miring banget. Followersnya juga lumayan banyak. Jadi itu yang bikin aku pikirnya aman. Aku chat dibalasnya cepet, terus dikasih nomor rekening pribadi. Nah setelah transfer ya, awalnya masih dibales, katanya barang akan segera dikirim. Oke, aku tenang dong ya. Besoknya aku chat lagi, udah gak dibales. Aku cek lagi akunnya, ternyata aku diblokir. Dari situ deh, jadi aku sadar ternyata followers banyak itu belum tentu tokonya terpercaya. Betul, itu dia kak. Semoga ini bisa menjadi pelajaran untuk Kak Rina ya. Jadi ruginya mungkin sekitar 300 ribuan, tapi yang lebih nyesek tuh rasa malunya karena udah sempat percaya. Seharusnya dari awal sih emang udah gak percaya, cuman karena itu tadi ya guys ya, perempuan, lihatlah barang murah yang harusnya mahal, wajar tergiur ya. Jadi kayak gak bisa sih ngomong apa sih Nura ini. Nura ngerti gimana rasanya. Rikos lagunya evaluasi, asik. Langsung evaluasi banget nih lagunya.

0: Wih, borong, Mak.
1: Iya dong.
0: Mak, beli apa aja nih?
1: Biasalah, barang-barang branded.
0: Coba-coba lihat-lihat. Wih, cakep nih dompet. Tapi mirip kayak punya aku.
1: Masa sih? Ini loh mahal, jutaan rupiah.
0: Ya elah, kalau cuma menang harga mahal, ngapain? Barang tuh yang penting kualitasnya bagus.
1: Iya, ini kan juga bagus, makanya mahal.
0: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gak mahal.

Masih barengan sama The Radio Spada. Selamat pagi teman berdua. Udah sesemangat ini apakah masih akan ada yang bilang Nura ngantuk ya? Awas ya, awas banget kata Nura. Ngantuk tapi Nura tahan banget nih. Nemenin kamu sampai nanti jam 10 pagi. Ini jam 8 aja belum ya guys ya. Nah ini kita bacain dulu teman berdua untuk yang udah join lagi dari Bang Prima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Spada, pagi Nura, pagi. Kalau kena tipu mah sering katanya. Tanda utama modus ini biasanya jago manipulasi psikologis kita untuk manfaatin perasaan orang. Betul, perhatian bahkan juga uang korban. Nah biasanya awal obrolan itu playing victim. Hidup aku tuh lagi berat banget, aku bingung mau cerita ke siapa lagi lagi selain kamu, atau cuman kamu yang bisa bikin aku merasa aman dan dihargai. Aduh, males banget lagi. Males banget ketika orang lain itu menjadikan kita sebagai pilihan ataupun juga tempat terakhir untuk dia bersandar. Di sana dia tidak bisa bersandar ke

Lanjut lagi dari Bang Dimas. Oh ma, scam lewat DM. Jadi aku pernah dapat DM Instagram dari akun yang katanya brand besar. Mereka bilang aku terpilih nih dapat hadiah karena sering mengikuti konten mereka. Nah aku seneng banget dong. Sampai akhirnya dikasih link, diminta login menggunakan akun Instagram. Untung sebelum klik aku sempat cek akun resminya. Ternyata Nura, brand itu emang gak pernah mengadakan giveaway. Jadi aku sadar kalau itu tuh akun palsu. Nah kan, untung ya masih sempat mengecek lah kata Nura. Kalau enggak, enggak tahu lah Nura. Dan sekarang kalau ada giveaway atau hadiah, aku selalu cek dulu akun resmi. Dan enggak gampang percaya sama DM-DM-an begitu. Yes, betul sekali. Dengar lagu Hati-hati di Jalan Alamak. Kata aku sedihnya lagu nih. Gak sedih sih kalau yang versi middle up-nya dari Degania, yes itu enak, enak ya. Tapi kalau versi yang tulus ya gak kuat juga adik denger ya bang.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari rasa yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Jadi ketika kamu makan emping, ingat ya, renyah, gurih, dan pahitnya emping itu bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Produ FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu sepeda. Selamat pagi teman Produ. Masih barengan sama Dura. Udah di jam 8 guys. Kita lanjut deh ya untuk pembahasan topik selanjutnya, ngomongin soal pengawasan. Nah jadi ini sebagian orang ada yang emang bisa dibilang kalau ngomongin boros, boros banget teman Produ. Jadi tuh kayak butuh sekali ada orang lain di dalam hidupnya yang mengingatkan gitu, cenah ceritanya ya, mengingatkan untuk jangan boros lah, ada yang ngawasin ya. Jadi kalau seandainya kita ngomongin soal pengawasan, kalau nggak ada yang ngawasin kamu tentang boros-boros itu, aman gak kira-kira teman berdua? Atau justru harus ada yang ngawasin? Misalnya aku harus diawasin mamaku soal keuangan, karena kalau enggak apapun yang ada di depan mataku aku akan beli gitu misalnya, ya kan? Bisa banget teman berdua ceritain ke Nura, nanti bakal Nura bacain sampai jam 9. Cara gabungnya bisa di WhatsApp 0811 777 9210.

0: Eh Gi, kayaknya aku nak mulai jualan online lah. Tapi takut pula tak ada yang beli, Gi.
1: Ngapa ya tiba-tiba nak jualan online? Udah gitu mulai jualan aja belum, tapi udah takut duluan pula. Gas lah. Sekarang pun orang-orang belanja udah dari HP semua loh.
0: Kepikiran aja aku, Gi. Daripada gabut, lulus kuliah belum ada kegiatan baru, mending aku jualan. Lumayan bisa nambah pemasukan. Eh, tapi kayak mana ya kalau tak laku-laku jualan aku, Gi?
1: Nah, itu dia, Yan. Justru jualan online itu ngasih kesempatan yang sama ke semua orang. Bisa lah nanti kau foto produk yang bagus, kasih harga yang masuk akal, terus bolehlah bayar lebih buat promosi dari iklan.
0: Terus kalau masih kurang laku juga, Gi?
1: Kalau udah kayak gitu, bisa minta tolong kawan-kawan kita promosi di sosmed, Yan.
0: Betul juga, Enggi. Kalau gitu, berarti bisa lah aku jualan online kayak orang-orang juga.
1: Eh, bisa lah, Yan. Emang kau nak jualan apa sih?
0: Belum tahu sih, Enggi. Masih mikir.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir.
3: Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Octavian, Seharusnya Aku.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Lanjut lagi teman Pradua barengan sama Nuna di Spada. Selamat pagi teman Pradua. Kita baca lagi untuk yang sudah join pagi hari ini. Dari Bang Satria, pagi Nuya Bungsu, pagi, selamat pagi. Selamat, mau bilang selamat apa ya, selamat akhir bulan gitu kali ya. Tapi untuk seorang Bang Satria yang pengusaha, harusnya gak ada istilah akhir bulan ya guys ya. Oke, kalau saya aman sih Nuya, katanya gak perlu ada yang ngingatin. Karena memang sebisa mungkin aku bagi 3 buat keuangan katanya. Nah, dana pokok, dana darurat, dan dana jajan. Baru denger lu ada dana jajan. Dana pokok, dana darurat, oke. Masih bisa diterima di telingaku ya. Dan seperti itu bagi aku sangat kebantu sekali katanya. Becul, jadi tidak boros yang ya berlebihan gitu ya bang ya. Terus juga lanjut lagi dari Karina, kalau gak ada yang ngawasin, jujur aku agak berbahaya sih katanya. WKWK, aku sebenarnya tahu cara nabung, tahu harus hemat, tapi kalau lagi pegang uang tuh rasanya semua barang jadi kelihatan menarik. Iya, semua yang di depan mata berasa aku tuh orang paling kaya di dunia ini gitu ya gak sih. Bisa aku beli pokoknya semuanya gitu. Terus akhir bulan bingung, aduh aku mau makan apa ya gitu. Apalagi kalau ada promo makanan atau marketplace gitu ya. Karena kita cuma lihat-lihat, ujung-ujungnya check out. Dan rasanya aku baru sadar boros itu pas buka mobil banking. Terus mikir, loh uangmu kemana? Nah kalau sekarang aku mulai bikin batas pengeluaran mingguan. Supaya apa? Supaya gak terlalu kebablasan.

0: Emang gak salah tempat ini viral. Emang selera gitu ya makanannya?
1: Iya kan? Rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih, soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal, Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Zuna, itu semua kan cowok, Tar?
0: Ya juga, Yan. Berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh, Tar. Dan gak cuma soal masa aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masak juga, Tak?
1: Bisa dong. Masak air tak pernah gosong aku.

Selamat pagi teman Pradua. Mau ngomongin lagi soal mengawasi ya, ngawas-mengawas udah kayak mau lagi ujian ada pengawasnya. Oke, ini kita bacain lagi teman Pradua. Kalau seandainya gak ada yang ngawasin kamu, atau lebih tepatnya yang ngingetin kamu lah ya, soal jangan boros ya. Kira-kira kamu kayak gimana tuh? Aman gak kamu ya? Kalau ini kita bacain lagi dari Bang Dimas lagi. Kata Bang Dimas, aku dulu tipe yang kalau dapat gaji tuh langsung merasa kaya, Nura. Nah, jadi awal bulannya nongkrong, makan enak, traktir temen ya, pokoknya menikmati hidup banget udah katanya. Nah, begitu masuk minggu terakhir ya, langsung hidup dengan mode hemat. Iya. Akhirnya aku belajar, begitu gajian tuh langsung pisahkan uang untuk tabungan, kebutuhan, dan juga uang untuk senang-senang. Oke, ini ada uang senang-senang, tadi ada uang dana jajan, ini uang senang-senang namanya. Siap, siap. Jadi aku masih bisa menikmati uangku tanpa takut kehabisan di tengah bulan. Karena menurut aku ya, disiplin itu bukan berarti gak boleh menikmati uang, tapi kita tuh harus tahu batasnya. Setuju. Jadi kalau seandainya udah disisihkan dari awal, ingat ya, menyisihkannya tuh dari awal, bukan di akhir. Kayak udah ada sisa-sisa baru kamu sisihkan di akhir. No, tidak ya. Tidak seperti itu konsepnya, Besti. Karena konsepnya itu adalah menyisihkan di awal untuk tabungan segini, untuk kebutuhan segini. Nanti kalau seandainya ada sisa, baru deh untuk foya-foya, asik. Emang berapa sih sisanya? Ya kan, takut deh. Terus juga dari Bang Fajar, selamat pagi Kak Nura.

Tapi karena sering ya akhirnya jumlahnya jadi banyak juga, kata Bang Fajar. Yang bahaya itu gak merasa sedang menghabiskan uang karena sekali transaksi itu kecil. Padahal kalau dihitung-hitung totalnya sebulan ya baru deh kaget sendiri. Nah kalau sekarang tuh aku kasih batas khusus lah, untuk hiburan doang. Kalau batasnya udah habis ya udah, berarti harus nunggu bulan berikutnya. Kadang tuh harus kayak gini loh teman pro 2, karena kalau enggak kita akan menyepelekan, kita akan menganggap kayak alah kecil doang kok nominalnya cuma 30.000, paling nggak seberapa. Coba dikalikan dengan sebulan, 30.000 iya transaksi yang itu, yang sebelum-sebelumnya bisa jadi lebih dari 30.

Ya, selamat berdua. Ini untuk di sesi topik udah di sesi terakhir ya guys ya. Thank you so much lah untuk kamu yang sudah join bantuin Nura biar gak sepi-sepi banget pagi harinya. Iya kan, udahlah di rumahnya sepi, di apa namanya, masa di kantornya juga sepi, jangan dong ya. Jadi udah, terima kasih banyak pastinya untuk kami udah join pagi hari ini. Nanti kita akan lanjut lagi, tapi kamu gak bisa join topik lagi ya, karena nanti cuman membahas tentang ya narkoba, judol, dan juga korupsi, teman berdua. Tiga hal yang jangan pernah kamu dekati ya, jangan pernah kamu dekati, oke? Nanti kita akan lanjut, tetap enjoy aja, dengerin terus Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: ngapain. Barang tuh yang penting kualitasnya bagus.
1: Iya, ini kan juga bagus, makanya mahal.
0: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gak mahal.

Jakarta. Sejak itu, berkibarlah bendera kebangsaan merah putih di seluruh kepulauan Indonesia. Upacara bendera di Indonesia diperkenalkan pertama kali oleh negara Jepang ketika negara ini masih berkuasa di Nusantara. Di Indonesia, upacara bendera pertama kali dilaksanakan ketika proklamasi kemerdekaan, yaitu pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno yang kemudian menjadi presiden pertama di Indonesia. Tapi, kenapa upacara tidak dilaksanakan pada hari Jumat melainkan hari Senin? Karena Senin adalah hari pertama memulai kegiatan setelah libur di akhir pekan. Senin adalah awal siswa sekolah masuk setelah libur hari Minggu. Awal pekan dianggap layak untuk mengisi nilai-nilai nasionalisme. Selain itu, kita juga dapat mengingat pahlawan yang dulu berjuang demi kemerdekaan Indonesia, dan kita pun akan berjuang selama seminggu karena tugas menjalankan sekolah atau kerja selama seminggu. Alasan yang kedua, jika dilaksanakan pada hari Jumat, orang-orang sudah mulai kehilangan semangat. Apabila upacara dilaksanakan pada hari Jumat, mungkin pelaksanaannya tidak sekhusyuk hari Senin. Hal itu disebabkan karena rasa lelah setelah sekolah atau bekerja dari hari Senin hingga hari Kamis. Jika upacara bendera dilakukan di hari Jumat, maka akan berkurang tujuan dari upacara itu sendiri, yaitu meningkatkan rasa nasionalisme.

kamu deketin jangan pernah kamu coba, teman Pro 2, adalah narkoba, judo, and korupsi. Kenapa jangan didekatin? Ya sudah pasti tentu tidak baik ya guys. Jadi selagi kamu bisa menghindari, lebih baik dihindari. Jangan pernah mencoba-coba. Karena kadang kita tuh gini nih, kita tahu hal itu gak baik, tapi kita tuh penasaran, mikir kayak coba gak sih? Sekali doang, sekali doang, yakin, yakin ya. Kalau untuk narkoba ini berkaitan dengan penyalahgunaan zat. Kalau untuk judi online itu berkaitan dengan taruhan dan juga uang, teman Pro 2. Sementara untuk korupsi ini berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan. Tapi ada satu benang merah yang sama dari ini semua. Intinya semuanya bisa dimulai dari keputusan yang dianggap kecil, yang dianggap remeh, ya itu tadi seperti cuman sekali, cuman coba ya. Jadi kayak ya udah gitu, jangan pernah berpikir kalimat-kalimat sederhana itu tidak akan menjadi suatu hal masalah yang besar di kemudian hari gitu. Karena sesuatu yang awalnya dianggap kecil bisa berkembang menjadi kebiasaan ya kan, ketergantungan, ujung-ujungnya apa? Kerugian bestie ya. Jadi jangan pernah, teman Pro 2, kalau kamu mungkin, kita ngomongin soal narkoba deh ya, ini salah satu jebakan yang paling sering muncul. Karena ya itu tadi, ada seseorang yang baru pertama kali bersentuhan dengan narkoba karena rasa penasaran, ataupun juga mungkin karena tekanan lingkungan, ajakan dari teman, sehingga dia akhirnya berani untuk mencoba. Padahal menolak narkoba guys ya, bukan berarti kita itu gak keren, gak gaul, atau pengecut. Enggak, berarti kamu kalau seandainya ada di lingkungan yang seperti itu, mengajarkan seperti itu, berarti itu lingkungannya gak baik. Kamu yang harus jauh-jauh dari lingkungan seperti itu. Langsung bilang gak mau ya. Kalau kamu di cut off, kamu di apa, ya udah sih gitu. Cari teman lain, cari teman yang baru, teman Pro 2. Karena gak semua teman itu bisa untuk dipertahankan.

0: guys, aku gamers tapi gak pro. Setiap me time, aku sesempetin banget buat main game. Biar relax aja. Setiap hari? Enggak dong, setiap weekend. Bisa jadi, seharian? Ah, lebay itu mah. Main game itu hobi aku, tapi bukan rutinitas. Karena aku tuh gak mau sampai kayak gini.
1: Pemirsa, seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Bocah laki-laki usia 12 tahun tersebut meninggal dengan diagnosa gangguan saraf.
0: Main game itu nggak dosa kok. Asal bisa manage waktu, bisa jaga kesehatan, dan tetap produktif. Ya, kalah lagi. Oh iya, kan aku nggak pro.

Kalau tadi kita ngomongin soal narkoba teman Pre2, kali ini kita ngomongin dari sisi judul teman Pre2 ya. Karena yang membuat judi online ini bahaya karena apa? Karena kemudahannya. Kalau dulu tuh ya orang kalau mau niat mau main judi ya datang ke tempatnya begitu ya kan. Nah, kalau sekarang itu aksesnya semakin lama semakin mudah. Tinggal lewat HP saja, guys ya. Nah, jadi ketika seseorang menang, kemenangan itu bisa membuat keinginan untuk main lagi deh, coba lagi deh. Ketika kalah sama ya, coba lagi deh sekali lagi, padahal tahu menang ya kan. Cobalah lagi, coba itu penasaran ya. Rasa ingin mencoba itu bagus teman Pro2. Tapi kalau untuk judi online enggak ya. Untuk hal-hal seperti ini enggak, kalau bisa diwaspadai guys ya. Karena judi online itu bukan cara untuk kamu mencari penghasilan. Jadi kalau kamu bilang dengan judi online bisa dapat penghasilan, no. Yang namanya mencari penghasilan ya tetap harus bekerja ya. Jangan sampai keinginan untuk mendapatkan uang dengan cepat justru membuat uang yang kamu udah punya itu menjadi habis secara perlahan-lahan.

0: kemarin di rumah Wina ada apaan sih? Seru tuh kayaknya ribut-ribut.
1: Dih, kepo banget kamu.
0: Ini itu mencari fakta kebenaran biar akunya gak salah.
1: Eleh, sama aja kali, kepo itu namanya.
0: Kepo-kepo, kamu tahu gak kepo itu singkatan dari apa?
1: Hah? Ada kepanjangannya?
0: Ada dong, tahu gak sih? Kepo merupakan penggambaran seseorang yang ingin tahu akan segala hal. Kata kepo mulai populer sejak tahun 2012. Istilah ini sering diucapkan oleh kalangan anak muda, baik secara lisan maupun melalui media sosial. Apalagi banyak juga anak muda yang membuat meme soal istilah kepo yang kemudian tersebar di media sosial. Sebenarnya istilah kepo merupakan sebuah singkatan dari bahasa Inggris, yaitu knowing every particular object, atau dalam bahasa Indonesianya ingin mengetahui segala sesuatu.
1: Oh gitu, kok kamu bisa tahu sih?
0: Nah sekarang siapa yang kepo?

malam. Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Lanjut lagi teman berdua, ini kita ngomong dari segi korupsinya guys ya. Tadi udah soal narkoba jangan didekati, judul ya. Terus ini nih yang ketiga, mungkin agak jauh ya rasanya, kayak korupsi, berat banget Nora gitu kan. Karena kalau kita ngomongin soal korupsi ya, kita kayak gak kepikiran lah gitu terjadi di diri kita yang tidak seberapa ini, asik. Tapi teman berdua, korupsi ini kan sebenarnya berkaitan dengan kejujuran ya. Terus juga penyalahgunaan kepercayaan. Misalnya nih guys, dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin pernah melihat hal-hal kecil seperti menggunakan uang yang bukan haknya kita gitu. Terus juga memanipulasi laporan, menggunakan fasilitas untuk kepentingan pribadi, yang fasilitasnya itu untuk fasilitas kantor atau juga fasilitas apalah begitu ya guys ya. Intinya mengambil sesuatu yang seharusnya bukan milik kita. Nah memang ini gak semuanya otomatis masuk kategori korupsi secara hukum. Tapi kalau dari sisi nilai, kita bisa melihat satu hal. Ketika seseorang mulai terbiasa membenarkan tindakan tidak jujur karena merasa cuman ala dikit doang kok ya. Nah disitulah teman pradua, batas moral bisa semakin bergeser. Karena apa? Karena korupsi besar itu tidak muncul dari ruang kosong guys ya. Jadi untuk kamu yang mungkin biasa menganggap itu adalah hal yang sepele, coba untuk membiasakan diri berkata, ini tuh bukan hak aku loh, aku harus jujur, aku gak boleh menyalahgunakan kepercayaan. Itu penting sekali teman berdua. Kenapa? Biar kamu sadar yang bukan hak kamu, jangan pernah kamu paksa untuk ambil, okay? Dan ini udah waktunya untuk Nora pamit teman berdua, karena udah mau jam 10 pagi. Nanti akan lanjut ditemenin sama siapa? Sudah pasti kalau setelah sama Nora ada Ulan ya, yang akan gantian untuk nemenin kamu. Kalau gitu udah waktunya untuk Nora pamit berarti guys. Thank you so much untuk kamu yang masih setia dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang. Tetap enjoy aja dengerin sampai jam 12 malam, karena kita hadir terus untuk menemani kamu.

0: Ade Irawan, pianis tunanetra yang pernah menggelar konser tunggal dan tampil di berbagai negara. Ananias Lilin Pratiwi meraih juara satu tunggal putri Special Olympic Board Game 2023 di Berlin, Jerman. Putri Ariani, penyanyi pop solo disabilitas tunanetra yang meraih Golden Buzzer dari Simon Cowell di America's Got Talent 2023. Masih banyak lagi prestasi luar biasa yang berhasil diraih oleh penyandang disabilitas yang membuktikan bahwa siapapun berhak untuk berprestasi, berkarya, dan menginspirasi banyak orang.
1: Kamu lagi dengerin 92.1 Broadway FM, teman.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Aku Ulan.
5: Aku Angela.
6: Aku Aldi.
7: Aku Adel.
8: Aku Nura.

0: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
1: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
2: Tahun kedua pengguna akun Threads membagikan pemandangan indah Rustic Market Valley View di Trawas, Mojokerto yang susah memukau warganet. Destinasi wisata ini menyuguhkan hamparan perbukitan hijau, udara sejuk, dan deretan bangunan kayu berkonsep perdesaan ala Eropa yang membuat suasananya mirip dengan Swiss. Berada di kawasan pegunungan Trawas, destinasi ini mengusung estetika rustic dengan kabin-kabin kayu estetis yang menghadap langsung ke panorama alam sekitar. Informasi selanjutnya, Tahun Pradua, Wali Kota New York City Zohran Mamdani meluncurkan program Parents Night Out, sebuah program gratis yang dirancang untuk memberi orang tua waktu untuk diri sendiri. Melalui program ini, anak-anak berusia 6-13 tahun bisa dititipkan dari pukul 16 hingga 20.00 waktu setempat, sementara untuk orang tua bebas beristirahat, menyelesaikan urusan, atau sekedar menikmati waktu luang.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk, lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 Teman Terbaik Kamu.

0: jualan loh.
1: Eh, apa nih tiba-tiba pengen jualan?
0: Ya nih, di sosial media banyak yang lewat orang jualan makan lah, minuman, pokoknya macam-macam deh.
1: Terus?
0: Ya, kayaknya laku-laku aja nih semua jualannya. Makanya pengen.
1: Emangnya kamu mau jualan apa?
0: Ya, belum tahu sih. Tinggal tiru aja resep di sosmed.
1: Jualan tuh gak segampang itu. Kalau yang kamu lihat di sosmed jualannya laku, ya wajar. Mereka pasti posting yang bagus-bagus supaya narik pembeli.
0: Masa iya?
1: Ilmu marketing tuh namanya. Jualan tuh gak cuma sekedar kamu bisa bikin produk aja, tapi harus paham strategi masarinnya. Jangan ngelakuin sesuatu tanpa ilmu. Makanya banyak juga kan UMKM yang gak bertahan lama.
0: Bener juga sih. Oke deh, aku pelajarin dulu sebelum action.

0: 92,1 Prodem Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Yuk, Pro 2. Hai hai. Ada Wulan yang hadir nemenin kamu hari ini di santai siang. Kalau semalam kita udah seru-seruan di sore ceria ya, guys. Hari ini siangnya santai dulu. Dan seperti biasa juga sebenarnya sama aja. Kalau santai siang kita mulai dulu tuan pro 2. Definisi bersusah-susah dulu, bersenang-senang kemudian ya. Ada sulit susun lagu hits.
1: Sulit susun lagu hits.

Yes, sesudah ini lagu yang udah Ulan siapin tuh, Om Pradua. Ada 10 lagu, total 5 lagu Indonesia dan juga 5 lagu baratnya. Ya, kayaknya perlu banget untuk Ulan spill satu-satu dulu. Kenapa? Karena lagu-lagu yang aku siapin ini termasuk lagu-lagu baru. Bisa aja kamu ketinggalan. Jadi bisa kenalan dulu sedikit-sedikit ya. Untuk lagu pertamanya aku siapin lagu dari Hi-Fi yang judulnya Main. Ah, kalau main mah boleh. Yang gak boleh tuh kalau main-main.

Ini vibesnya tuh remaja banget ya guys. Dari Hi-Fi, lagu terbarunya berjudul Main ada di nomor 1 tahun pra 2. Diikuti Martin Garrix featuring YouTube, Fireflies.

Ini juga termasuk lagu baru, masih anget-angetnya banget sama Pra 2. Bulan Juli kemarin ya rilisnya ya, kalau gak salah Ulan. Ini lagunya di nomor 2 ya guys, kalau suka bisa di request. Langsung naik yang kedua. Tapi ini emang lagunya asik tolong Pra 2, jadi gak bikin ngantuk lah. Happy bareng sama kita. Enak nomor 3-nya biar makin happy lagi, tapi agak NPD ya guys. I love you, but you lebih love me.

Ada gak sih jasa nampol? Pengen nampol muka mereka bertiga, jujur nyebelin banget, ngeselinnya dapet banget. Apalagi pas mereka udah tampil-tampil kayak di show-show apa gitu ya guys, jadi bintang tamu, ngeselin banget. NPD, I love you but you lebih love me. Lagunya tetap asik sih buat didengerin. Nomor 3 ya atau nomor 2. Dan nomor 4-nya ada Sian and Spiro dengan lagu galaunya Sebagai Tempat Rumah Singgah. The Visitor guys.

Jadi di visitor ini tuh emang dia tuh punya hubungan sama seseorang, tapi dia tahu sih kalau hubungan ini tuh sebenarnya cuman aku yang paling. Apalagi dia juga suka datang kalau lagi butuhnya aja, lagi bermasalah dengan hubungan yang di sana, dia datang ke aku. Giliran dia udah senang, dia lupain aku. Nah, itulah The Visitor dari Sienna Spiro, ada di nomor 4 lagunya. Cocok gak? Jangan deh ya. Oke, nomor 2, segitu dulu. 1, 2, 3, 4, kamu pilih kira-kira yang mana yang pengen kamu dengerin. Nanti sisanya bisa kamu tambahin aja lagi ya. Untuk yang pengen nyusunin, gabung di WhatsApp kita 0811 77 79 210, kalau di Instagram Pro2 TPI 2-nya angka, atau ke aplikasi RRI Digital.

0: Ini cerita tentang aku dan dia. Dia yang selalu ada buat aku kapanpun. Bahkan saat aku bangun pagi pun, dia senantiasa ada di samping aku. Sejak ada dia, aku mulai ngerasa kalau dunia udah cukup sempurna tanpa orang lain lagi. Tapi, sejak kejadian itu...
1: Seorang remaja mengalami luka bakar akibat ponselnya overheating karena pemakaian berlebihan yang menyebabkan ponsel panas.
0: Akhirnya bikin aku sadar, apapun itu kalau berlebihan pasti nggak baik dan akan ada dampak negatifnya.

Well, tunggu berdua, let's go, kita lanjut lagi untuk spill ke kamu lagu yang tadi udah siapin ya. 1, 2, 3, 4 udah, kita lanjut ke nomor 5-nya. Kali ini aku siapin lagu terbaru dari dia. Kamu masih ingat kan lagu ternyata dia udah ada lagu barunya tuh, nomor 2. Ini judulnya tuh Gak Peka. Gak peka banget sih dia. Apa mungkin

tetap ada dong hipdut-hipdutnya ya guys. Dari dia dengan judulnya Gak Peka Tomopra 2, diikuti lagu dari Cat's Eye di nomor 6 dengan Animal.

Itu dia lagu dari Gets I. Ulan taruh di nomor 7 atau nomor 2. Sorry, di nomor 6. Nomor 7-nya adalah lagu dari Delantis. Kamu pernah dengar lagunya Naif yang judulnya ini Jangan Terlalu Posesif? Nah, mereka meremake lagu itu, guys. Coba kita dengerin versinya Delantis.

tetap ya dengan konsep mereka yang dari awal ya vibesnya kayak jadi old gitu. Terus kalau kamu nonton MV-nya Tompre 2, visualnya memang tampilan zaman dulu banget. Dengan mereka juga gaya rambutnya, gaya rambut zaman dulu. Aduh, jadi bikin nostalgia ya. Lagunya ada di nomor 7 Tompre 2. Iya benar, nomor 7 dan nomor 8. Aku siapin lagu dari Sina. Oh, tadi udah. Udah Ulan, segitu dulu deh kayaknya. 5, 6, 7. Nomor 8, 9, 10 abis yang satu ini. Gimana? Udah kebayang belum? Mau dengerin lagu apa aja, guys? Kalau misalnya belum, ya udah tungguin lagi. Aku masih punya 3 lagu. Siapa tahu ternyata 3 lagu itu adalah pilihan kamu untuk didengerin siang ini di jam 11 sampai jam 12 di Santai Siang.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari rasa yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Jadi ketika kamu makan emping, ingat ya, renyah, gurih, dan pahitnya emping itu bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Kamu lagi dengerin Pradin Tanjung Pinang di Sulit Susun Lagu Hits. Let's go, Tom Pradua. Sesi terakhir, kesempatan untuk kamu nyusunin lagu yang Wulan siapin.

Tapi masih ada 3 lagu lagi yang aku belum spill ya. Langsung lanjut aja ke nomor 8-nya, Tomang Pra 2. Aku siapin lagu dari Olivia Rodrigo. Memang masih terdrop dread drop that. Tapi lagu yang satu ini juga gak kalah naik loh guys. Judulnya Stupid Song.

Aku gak salfok sama lirik lagunya yang galau, tapi aku lebih salfok sama napasnya Olivia Rodrigo panjang banget. Kayaknya ngap deh kalau aku coba untuk nyanyiin lagu ini tuh per 2. Olivia Rodrigo dengan Stupid Song di nomor 8. 9 ada Caleb J with I Found You.

Allah Allah Allah, I found you dari Caleb G. Relate gak guys? Semoga kalau belum segera bakalan relate lagu ini di kehidupan kamu ya. Ketika kamu sudah berhasil menemukan seseorang yang bisa jadi kayak teman hidup kamu lah, sebutannya. Caleb G, I found you di nomor 9. Dan terakhir aku tutup dengan lagu yang energik biar kamu gak jadi ngantuk.

Ada Lee Manting dari Heart to Heart di nomor 10 top 2. Alright, udah enggak ada lagi alasan kamu enggak tahu lagunya, udah aku spill satu-satu. Enggak tahu caranya, aku kasih tahu lagi nih. 0811777921 0. Instagram Pradua TPI 2-nya angka atau ke aplikasi RRI Digital, gabung di live chatnya aja. Lantungin postingan kamu teman Pradua sebelum jam 11. Nanti di jam 11 bakal kita langsung aja puterin sesuai dengan urutan yang gabung duluan.

Yuhu, Tom Fred 2, biar kamu makin happy, let's go. Kita putarin hasil susunan dari teman-teman yang udah ikutan gabung duluan. Yang pertama ada Rina. Hai, selamat siang Kak Ulan, semangat siarannya. Iya, thank you Rina. Hari ini aku mau dengerin lagunya NPD, I Love You But You Lebih Love Me, sama lagu Animal aja, Animal Cat's Eye ya. Oke, thank you, semangat siaran. Oke, kamu juga semangat kegiatannya, semoga lancar hari ini. Terus lanjut lagi, ada Anjas Moro. Assalamualaikum, selamat siang Kak Ulan cantik. Waalaikumsalam. Santai siang, update cuaca Jaksel nih ya kan. Kalau siang ini terpantau panas, tapi ada mendung-mendungnya gitu Kak. Sama lah, kita juga panas tapi mendung-mendungnya juga dapet nih. Gak manja ya tapi Anjas ya. Ikutan sulit Kak, pesan nomor 9, 3 sama 5. 9 adalah lagu dari Caleb J dengan I Found You, 3 I Love You But You Lebih Love Me, sama 5-nya berarti dari dia ya, yang judulnya Nggak Peka. Oke deh, thank you udah ikutan join Anjas. Satu lagi ada dari Aris. Halo Aris, Aris cuman ngirim aja langsung. Dia mau nomor 1, 8 sama 9. Satu lagunya Hi-Fi, main 8 lagu dari Olivia Rodrigo dengan Stupid Song, dan 9 adalah Caleb J with I Found You. Oke, okay, bungkus ya. Thank you udah ikutan join. Next, satu lagi ini dari Raka. Halo Raka, selamat siang Kak Ulan, santai siang ditemenin Kak Ul, bikin makin ngantuk ya katanya. Masa sih, padahal aku tuh udah semangat banget loh siarannya. Biar ya kebagi lah gitu vibes-vibes positifnya. Ya ampun, ya udah deh, lagu apa tuh? Mau dengerin lagu Nggak Peka dari dia, soalnya dia nggak pernah peka-peka Kak Ul katanya. Oh iya, biar dia peka kasih kode apa lagi ya kira-kira, atau terang-terangan aja. Oke deh, thank you yang udah nyusunin lagunya. Nanti aja langsung aja kita puterin untuk yang pertama. Dari urutan pertama yang gabung, minta lagu dari NPD guys. Menyebalkan tapi menyenangkan untuk didengarkan. I love you but you lebih love me.

0: Ayo. Ayo apa? Suka aneh-aneh pikirannya.
1: Emang kenapa? Kok mual?
0: Itu loh, tadi aku minum tablet tambah darah.
1: Mak iya loh, tak bisa kali aku minum itu.
0: Tapi kan bagus manfaatnya untuk jangka panjang.
1: Emang untuk apa? Biar tak kurang darah aja gak sih?
0: Itu ya juga, tapi juga bisa ngurangin resiko bayi stunting.
1: Kok bisa?
0: Karena volume darah itu penting untuk membentuk plasenta, janin, dan cadangan zat besi dalam ASI.
1: Tapi kan kita masih muda, jangankan hamil, punya pasangan aja belum.
0: Iya sih, tapi justru karena masih muda, jadi diantisipasi dari sekarang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.
1: Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun.
2: Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

días.

0: Ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah? Maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa, Taura. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh, sama kayak kita ya? Harus sadar diri kalau suka sama orang.
1: Ya, itu mah kamu.
2: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

92,1 Praden Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, sulit susun lagu hits. Thank you Tom Pradua, sudah semuanya ulang puterin lagu-lagunya dari tadi jam 11 sampai sekarang udah hampir jam 12 ya guys. Tapi kita bisa rekap-rekap dulu setelah diacak-acakin jadi kayak gimana. Untuk lagu pertama adalah lagu dari NPD dengan I Love You But You Lebih Love Me, diikuti Cat's Eye dengan Animal Tom Pradua. 3 ada Caleb J, I Found You. Terus nomor 4-nya ada lagu dari Dia dengan Gak Peka. 5 ada Main dari Hi-Fi. 6 Olivia Rodrigo with Stupid Song. 7 adalah lagu dari Heart to Heart, Lemon Tang. 8 Martin Garrix featuring U2 dengan lagu mereka Firefly. 9 Oh salah ding, tadi ada yang kelewat. 8 adalah Delantis, Jangan Terlalu Posesif. 9 baru Martin. Diikuti 10 barusan kamu dengerin CNS Piro dengan The Visitor. Thank you untuk kamu yang udah bantu nyusunin lagunya ya guys. Sampai jumpa lagi di Sulit Lanjutnya, hadir setiap hari dari jam 10 sampai hampir jam 12. Karena emang udah selesai pasti sebelum jam 12 tuh lagu-lagu yang disusunin tadi. Thank you ya, sampai jumpa lagi di Sulit Selanjutnya.

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

0: Tanjung Pinang.
1: Hal besar berawal dari hal kecil yang terus berulang. Jangan pernah menunda hal kecil, karena kita akan melewatkan kemungkinan jalan.

02. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak akan hadir di hadapan Allah subhanahu wa taala orang yang mengerjakan salat 5 waktu pada waktunya, wudunya sempurna serta khusyuk dan khudu' dalam salatnya. Allah subhanahu wa taala berjanji akan menyelamatkan mereka dari azabnya. Barang siapa yang hadir tanpa membawa sholat seperti itu di hadapannya, maka tidak ada perjanjian dengannya. Mungkin dengan rahmatnya akan diampuni, atau mungkin juga akan disiksa." Suatu ketika, baginda Rasulullah SAW menemui para sahabat dan bertanya, "Tahukah kalian apa yang telah difirmankan Allah subhanahu wa ta'ala?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui." Beliau bertanya hingga 3 kali dan para sahabat selalu memberikan jawaban yang sama. Kemudian beliau bersabda, "Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan kebesaran dan kemuliaannya, Allah berfirman, akan aku masukkan orang-orang yang mengerjakan sholatnya 5 waktu pada waktunya ke dalam surga. Sedangkan orang-orang yang menyia-nyiakannya itu terserah kepadaku. Aku akan mengampuni dengan rahmatku, atau aku akan mengazabnya."

0: Indonesia. Gimana yang lain makin gak tambah panas sih teman Produa, apalagi artis cantik yang satu ini emang udah.
1: Kalau kamu mau tahu informasi seputar kota Tanjung Pinang atau Kepri, dengerin terus Produa FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Santai siang 92,1 Prodem Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Santai siang, santai dulu sini bareng Wulan. Tapi Wulan gak sendirian tau Pradua. Siang ini aku udah ditemenin sama owner yang jualan jamu. Kita kenalan dulu deh, halo.
2: Halo teman Pradua.
1: Ih, selamat siang.
2: Siang nih cantik.
1: Kak Ine. Ya jadi kita sebenarnya tuh bestie juga guys. Jadi udah kenal aku sama ownernya. Udah pernah beli juga. Ini belum bisa langsung review aja bagaimana nih?
2: Boleh.
1: Nih sabar dulu lah ya. Boleh chill-chill dulu, kenalan dulu ketemu Pradua. Boleh nih kayaknya.
2: Kenalan gimana nih?
1: Kenalan pakai pantun boleh.
2: Jadi aku Ina ya.
1: Iya. Halo Ina.
2: Owner dari produk jamunya. Sebenarnya beberapa bulan ini aku tuh belum fokus untuk jualan produknya tuh apa aja. Tapi ternyata satu bulan kebelakang, alhamdulillah sudah menemukan jati diri.
1: Okay.
2: Untuk memulai bisnis apa nih yang kira-kira menjanjikan kedepannya. Jadi prospek kedepannya lebih ke jamu dan. Ya udah deh kita bikin, karena aku dipanggil anakku tuh Muya, jadi Jamuya gitu.
1: Oh gitu, udah dijawab duluan ya. Mau nanya tadi namanya Jamuya nih apa nih gitu. Udah langsung dijawab. Jadi kalau
2: ya,
1: oh jadi anaknya tuh manggilnya Muya. Jadi ya udah deh jamu, iya cocok pula ya. Jamu ya, gitu ya, bisa.
2: Gampang kan? Easy listening gitu.
1: Tapi tulisannya DJ A MUYA gitu teman Pradua. Ada Instagramnya belum?
2: Udah dong.
1: Iyalah zaman sekarang mau jualan masa enggak ada Instagram gitu. Instagramnya ada, boleh di-follow-follow dulu ya. Sambil-sambil kamu dengerin kita ngobrol, kamu bisa lihat juga apa aja yang dijual di situ. Kemarin-kemarin soalnya bukan cuma jamu aja ya. Tapi akhirnya sudah memantaskan untuk okay, aku jualan jamu. Emang sebelumnya jual apa aja?
2: Macam-macam.
1: Jadi apa tuh?
2: Ini masih kayak jualan keripik tempe, terus dimsum, terus juga resell beberapa produk-produk dari UMKM lain. Cuman sekarang benar-benar fokus untuk produksi sendiri itu jamu. Tapi
1: ya,
2: kalau misalnya dimsum juga masih sih bikin sendiri, cuman tidak fokus tiap hari.
1: Oh gitu. Jadi kayak sistemnya PO atau mood aja ya, semutnya aja.
2: PO.
1: PO. Oke deh. Nah kalau misalnya kita tanya nih dari kapan akhirnya memutuskan untuk buka usaha deh gitu? Karena kan sebenarnya pekerjaannya cukup padat ya, setiap hari dari pagi sampai sore gitu kan, paling cuma weekend lah waktu untuk libur gitu. Nah kenapa akhirnya memutuskan udah sambil ini lagi deh buka usaha juga gitu?
2: Nah kemarin itu sebenarnya yang bikin jamu itu adalah ibu aku. Nah kebetulan karena ibu itu tinggalnya di Uban, jadi setiap pulang Uban baru ngebawa jamu tuh untuk kayak ke teman-teman kantor atau teman-teman di luar kantor juga pada pesen kan, karena udah langganan gitu. Cuman karena kebetulan jalan Pinang Uban itu kemarin sedang ada perbaikan, jadi membutuhkan waktu yang lumayan lama. Jadi akhirnya jarang pulang gitu ke Uban, yang dulu kayak biasanya seminggu itu 2-3 kali ini kayak 2 minggu sekali gitu. Dan sedangkan kita udah punya pelanggan tetap nih gitu, dan nanya terus kalau misalkan produknya itu nggak ready. Cuman kan akhirnya kesini kayak aduh takut mengecewakan pelanggan ya gitu, takutnya nanti malah beralih ke yang lain. Jadi akhirnya kayak ibu memutuskan ya udahlah bikin aja gitu. Ini ibu kasih resepnya, jadi akhirnya dengan berbekal resep itulah dan modifikasi gitu, akhirnya memutuskan okay, dan sepertinya prospektif gitu ke depannya. Melihat gaya hidup masyarakat sekarang kan lebih ke healthy lifestyle ya.
1: Jadi betul.
2: Akhirnya kita kayak okay, gas nih gitu.
1: Kalau Wulan tanya kenapa pilih jamu, ya udah ada ini ya sebelumnya dari ibu yang jualan duluan.
2: Bener.
1: Akhirnya ya udah deh jualan jamu juga, terus udah ada pasarnya ternyata. gitu kan.
2: Tetapnya.
1: Tapi kalau dari jamunya sendiri, ada nggak sih cita rasa khasnya? Ah, kita nih yang bikin beda dengan jamu-jamu yang lain gitu.
2: Nah, itu kalau misalnya kita bilang kunyit asem, kan kita punya produk nih namanya Ultimate. Terlihat dari luarnya seperti kunyit asem ya, tapi begitu dirasain beda banget. Apa? Karena ada rasa dari si jahenya yang dan serehnya itu ngebuat hangat, terus lime dan asam jawanya itu segar, dan kita tidak menggunakan gula pasir sama sekali, full gula aren, jadi benar-benar manisnya itu sehat gitu.
1: Gitu ya guys. Oh, itulah yang bikin beda sama jamu-jamu yang lain lah ya. Kalau jamu yang lain kita juga nggak tahu sih apakah mungkin sama, cuman ini yang menjadi cita rasa khasnya dari jamunya. Kalau menu jamunya ini kan ada beberapa. Ada jamu apa aja tuh?
2: Nah, kita tuh sekarang baru ready 3 varian ya. Ada Ultimate, terus ada Pegagan, satu lagi yang kelor atau moringa.
1: Oke, yang tadi yang Ultimate udah dikasih tahu tuh, campuran isiannya, komposisinya apa aja gitu. Kalau yang Pegagan?
2: Kalau Pegagan sebenarnya sama juga sih dengan yang Ultimate, cuma ditambah Pegagan. Kalau kelor juga ditambah kelor. Cuman kalau Pegagan tuh karena sekarang lagi musim kemarau, jadi agak susah untuk mencari bahan baku lah gitu. Jadi sekarang tuh karena produk yang bahan yang mudah dicari itu adalah Ultimate dan Moringa, si kelor ini, jadi sekarang tuh lebih gencar ke yang dua itu. Kalau misalkan Pegagan sih, kalau misalnya ada baru kita posting atau kabarin ke pelanggan-pelanggan yang emang sengaja nyari
1: gitu. Yang nyarinya emang Pegagan. Satu lagi kelor. Emang isinya kelor aja?
2: Enggak dong.
1: Ah, campurannya
2: sama kayak Ultimate, cuma ditambah dengan daun kelor.
1: Oh gitu. Itulah perbedaannya ya. Boleh tahu enggak sih itu kan macam-macam, Ultimate, Pegagan sama kelor. Misalnya nih, kalau kita minum enggak cuma sekedar minum tapi emang ada tujuan, pengen aku pengen ini deh, pengen lebih segar badannya gitu kan. Rekomendasinya yang mana? Atau mungkin bisa langsung dikasih tahu aja setiap varian itu fokusnya untuk apa gitu.
2: Bisa-bisa, kalau misalnya Ultimate itu lebih ke nge-boosting imun ya. Terus beberapa kali, beberapa lah review dari customer itu yang punya keluhan tentang nyeri lutut, alhamdulillah benar-benar gone gitu, hilang setelah rutin mengkonsumsi Ultimate ini. Karena ada kandungan-kandungan yang senyawa aktifnya yang memang ternyata cocok gitu dengan penderita-penderita nyeri sendi gitu. Terus kalau misalnya Chantella itu atau si Pegagan itu sebenarnya untuk melancarkan ASI. Terus untuk juga apa sih namanya itu, menutrisi otak, lalu sehat ke kulit. Lupa tadi Ultimate juga membersihkan rahim ya. Jadi kalau misalkan telat-telat haid itu minum Ultimate 1 atau 2 botol, insya Allah itu
1: langsung lancar.
2: Langsung lancar dan itu tuh banyak banget yang udah review gitu.
1: Udah terbukti ya.
2: Ataupun emang sering telat haid ya, itu bisa banget. Jadi teman-teman ciwi-ciwi yang punya masalah haid itu insya Allah bisa dibantu dengan mengkonsumsi rutin jamu Ultimate. Satu lagi yang kelor. Nah, kelor ini ternyata salah satu tumbuhan yang dijuluki sebagai superfood ya. Karena selain kalsiumnya yang tinggi dibandingkan dengan susu, dia tuh mempunyai manfaat antara lain zat besi, vitamin A, vitamin C, dan juga apa ya, antioksidannya tinggi. Jadi itu banyak banget manfaatnya. Itu juga bisa melancarkan ASI. Kalau misalnya memang Pegagan lagi kosong, untuk melancarkan ASI bisa banget sih yang kelor.
1: Pindah
2: ini
1: ke kelor. Gitu teman perdua ya. Masing-masing semuanya tuh ada manfaat, tapi rata-rata tuh kurang lebih mirip ya. Tapi ada yang kayak misalnya
2: ada
1: kamu
2: beberapa variannya gitu.
1: Varian gitu loh. Cocok lah guys untuk menemani setiap harinya kamu biar makin sehat. Ya sehat walafiat, amin. Tapi nih kakak, kalau menurut kakak nih, kan jamu itu identiknya sama orang tua. Nah tapi pasar kakak kan sekarang udah, sebenarnya tadinya pasar ibu ya.
2: Ibu sekarang fokusnya yang di Uban.
1: Oh jadi pasar Uban aja, kakak yang pinang-pinang aja lah gitu ya. Kalau dari pasar kakak sendiri, banyak kan orang tua atau justru sekarang anak mudanya udah rame juga?
2: Justru anak-anak muda yang sekarang lebih ke menanyakan. Karena mungkin permasalahannya dengan haid ini ya. Dan juga kayak ngeboosting imun. Kadang mungkin ya dengan padatnya pekerjaan dan sampai pulang larut malam. Jadi mereka butuh suplemen lebih nih.
1: Apa banyak yang jompo-jompo di usia yang muda ya?
2: Jadi ya, remaja vintage.
1: Iya lagi, remaja vintage. Gimana caranya untuk mengubah stigma kalau jamu itu tadinya kan identik sama orang tua. Ya gimana caranya biar cocok loh untuk anak muda loh, malah lebih banyak anak muda gitu.
2: Jadi ya kita mainnya tetap juga posting di sosmed ya.
1: Iya ya.
2: Terus juga
1: kemasan.
2: Kita kemasannya se-eye-catching mungkin dan membuat rasanya itu gak terlalu jamu. Karena kalau misalnya teman-teman Pro 2 rasain ya, itu banyak yang bilang kayak wellness shot.
1: Wellness shot?
2: Iya.
1: Oh, one shot gitu sih, seru juga tuh.
2: Iya bener, rasanya tuh bener gak kayak jamu sih. Pada kaget orang-orang yang ternyata gak suka jamu. Atau kayak stigma jamu itu kan pahit. Ini tuh enggak sama sekali.
1: Iya sih.
2: Jadi kayak, kok ini jamu?
1: Iya
2: kok
1: ya.
2: Kok enak ya? Gitu pada bilang.
1: Iya benar-benar dulu tuh jamu identiknya pahit gitu kan. Makanya kayak orang tua yang jago-jago gitu kan minumnya, mereka udah biasa gitu. Kita yang anak muda ini yang biasanya yang manis-manis gitu.
2: Iya.
1: Ketemu yang pahit agak shock ya. Jadinya kalau misalnya ditawarin jamu, enggak lah gitu. Oh ternyata sekarang jamu tuh udah yang nggak pahit-pahit
2: iya,
1: gitu.
2: Iya, kita sesuaikan juga dengan pasar. Kalau misalnya memang kan sekarang tuh maksudnya anak muda tuh juga suka minuman manis-manis ya. Tapi kita ganti dengan ingredients yang lebih sehat gitu. Jadi tetap bisa minum manis tapi nggak takut efek kedepannya. Gitu. Itu pun juga manisnya juga kita ambil dari
1: gula aren
2: gitu.
1: Jadi nggak yang kayak apalagi kalau misal kamu lagi diet. Ya kan kalau lagi diet itu cocok yang mana kak kalau lagi diet?
2: Kalau misalkan yang diet sih banyak juga yang ngambil ultimate. Terus kalau misalkan Kelor ini memang pasar baru ya, karena baru launching di minggu-minggu ini. Tapi tuh karena memang khasiatnya banyak, superfood kan, banyak juga tuh yang akhirnya order. Orang-orang yang mengejar kesehatan gitu.
1: Atau emang udah ada fokus juga ke situ kali ya. Cocok berarti yang Kelor nih gitu. Nah, tapi ada lagi yang pengen Ulan tanya. Ada kalau misalnya ada teman Pro 2 yang baru banget mau nyobain jamunya. Bakal direkomendasiin yang mana nih? Di antara
2: coba
1: tiga tadi.
2: Coba dulu kalau mungkin
1: pemula-pemula.
2: Untuk yang si pegagan dan moringa ini agak ada hint-hint rasa daun-daunnya. Dan mungkin enggak terbiasa, mungkin teman-teman bisa nyobain di ultimate dulu karena rasanya itu mirip kayak wellness shot. Jadi ada rasa-rasa manis, asem, anget, seger rasanya, pedes-pedes jahe gitu.
1: Gitu guys, lebih yang ultimate lah kalau misalnya mau coba dulu gitu ya. Apakah cocok dengan selera kamu nih, dengan cita rasa khas dari jamunya sendiri. By the way, Ulan juga ngasih kesempatan buat teman Pro 2 yang mau ikutan tanya-tanya mah sama owner kita yang ini boleh. Owner jamunya Kak Ina ya, kamu bisa tanya-tanya aja langsung ke WhatsApp kita 0811 77 79 210, atau di aplikasi RRI Digital bisa nimbruk di live chat dan juga live YouTube channel kita di LPP RRI Tanjung Pinang. Ulan tungguin postingan kamu sebelum jam 1 ya di Santai Siang.

0: tumben nih kamu bisa diajak makan siang. Biasanya kan sibuk terus.
1: Ya mau gimana lagi, namanya juga anak buah. Ini mumpung gak sibuk-sibuk banget, makanya aku bisa.
0: Hati-hati dong, hampir aja ketabrak. Main HP-nya nanti aja bisa kali.
1: Iya, sorry. Thank you ya, ini si bos minta kirimin file. Penting katanya.
2: Iya, sorry. Tapi tetap aja fokusnya ke HP. Bukannya jalan dulu yang bener, sampai tujuan baru sambung lagi kirim filenya.
1: Iya, bentar ini, dikit lagi selesai kok. Aduh.
3: Kalau jalan yang bener dong, jangan sambil main HP.
2: Iya pak, minta maaf ya pak.
0: Tuh kan nabrak, dikasih tahu ngeyel sih.
4: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Peradun Tanjung Pinang Hits Music Station, Peradun Tanjung Pinang Santai Siang bareng Wulan dan juga kali ini dari ownernya Jamu ya. Nah balik lagi nih tolong Pradua, kita coba tanya sama Kak Ineninya sebagai pengusaha yang udah dimulai dari
1: sebenarnya kalau usaha udah dari lama ya.
0: Udah dari lama. Kalau jamuyanya?
1: Jamuyanya baru debutnya Agustus.
0: Agustus
1: Juli,
0: ini.
1: Juli.
0: Juli. Iya. Juli lah, tapi tanggalnya enggak ingat.
1: Gak ingat lagi.
0: Udah sibuk banget guys. Karena ini kayak pekerjaan, bukan pekerjaan, usaha yang samping-sampingan ya,
1: iya,
0: bukan utama. Makanya mungkin karena sibuk jadi gak yang gimana-gimana banget. Saking sibuknya aja Instagram baru dibikin tadi pagi.
1: Mohon maaf ya.
0: Iya, jamu ya.
1: Soalnya takut ditanya nih, ntar Instagramnya apa kok belum ada. Ya benar sih, baru bikin akhirnya tadi pagi.
0: Jamuya.id tuh Instagramnya. Jadi emang wajar kalau postingannya baru satu ya di feed itu, jangan lupa di like. Kita like dulu deh.
1: Jangan lupa di follow ya.
0: Iya, jangan lupa di follow pastinya. Nah lanjut lagi nih Kak Ina. Kalau Kak Ina kan udah terhitung sebenarnya usaha dari lama. Jamunya memang baru. Tapi tantangan terbesar dalam usaha menurut Kak Ina nih apa sejauh ini?
1: Konsistensi.
0: Iya kan?
1: Bener gak sih? Kalau misalkan
0: iya.
1: Kalau misalnya kadang ya penyakit-penyakit anak-anak muda ini yang mulai usaha adalah ketika udah mulai banyak nih pelanggannya, aduh capek, mager. Nah ketika udah berhenti itu untuk memulai laginya tuh males.
0: Niatnya susah banget. Bener. Ngumpulin niatnya.
1: Nah itu yang menjadi tantangan sih untuk beberapa usaha yang akhirnya stuck. Beberapa kali usaha stuck, kayak udah mulai rame, mager ngerjainnya. Tapi semoga di usaha yang ini bisa konsisten dan tetap sustain gitu.
0: Oke, amin ya, semoga bisa konsisten. Karena juga udah lebih yakin kan. Oke, yakin, jamunya nih.
1: Iya
0: gitu.
1: Benar, udah mulai lebih banyak juga sih pasarnya sekarang.
0: Terus pernah gak sih ada momen kakak tuh kayak kayaknya aku udah gak bisa deh, nyerah aja deh, ganti yang lain lagi kali ya gitu, pernah gak?
1: Kalau misalnya ini kan trial ya, dari beberapa banyak yang dijual. Aduh kalau misalkan ini kayaknya pelanggannya musim-musiman nih, misalnya kayak jual keripik musimnya tuh kayak di awal bulan atau akhir bulan, ya memang ada teman-teman di kerja di swasta itu kayak gajinya akhir bulan kan. Nah tapi kalau misalkan jamu itu adalah hal yang memang dicari untuk rutin diminum setiap hari nggak sih? Jadi kayaknya itu yang membuat lebih semangat
0: kebutuhannya
1: untuk, iya untuk bikin usaha ini karena memang dibutuhkan setiap hari gitu.
0: Apa yang bikin kakak bertahan akhirnya melanjutkan usaha deh gitu?
1: Karena indeks ekonomi ya guys.
0: Indeks ekonomi.
1: Nggak juga sih, lebih ke mewaris itu juga, dan mewariskan tradisi, bukan mewariskan, lebih melestarikan atas warisan-warisan. Ini kan sebenarnya juga dari ibu ya, ibu dari nenek.
0: Untuk resepnya,
1: iya. Jadi kayak melestarikan apa yang sudah diberikan oleh orang tua.
0: Jangan
1: gitu.
0: Sampai diklaim sama orang lain.
1: Haki gak sih?
0: Oke. Itu juga alasannya ya, yang akhirnya oke, kita lanjutkan usaha ini.
1: Iya, dan apalagi kan melihat tren-tren anak-anak muda sekarang yang sehat, kayaknya cocok nih gitu.
0: Iya, sekarang tuh anak-anak Gen Z pada lebih seneng sesuatu yang bikin sehat gitu. Karena mungkin ada omongan kayak anak-anak sekarang tuh jarang olahraga, terus tuh kebanyakan di rumah main HP.
1: Iya, makanan yang dikonsumsinya juga gak sehat. Banyak
0: gitu kan. Jadi mikirnya, aduh iya juga ya, masa depan aku gimana nanti gitu kan. Baiklah, kita akan mencoba untuk mencampurkan dengan yang sehat-sehat gitu. Tidak ditinggalkan, tapi dicampur
1: balance, ya.
0: Diimbangin ya, yin dan yangnya gitu. Nah jadi ya sama ini deh, media sosial kan baru bikin tadi Instagram tuh tadi pagi, walaupun baru bikin, tapi kita coba tanya nih sama owner. Menurut owner jamu ya, media sosial tuh penting, seberapa penting?
1: Penting sih. Kalau misalnya nggak ada sosmed tuh mungkin orang nggak akan tahu brand kita ya. Dan kebanyakan juga pelanggan-pelanggan baru yang pesen di kita itu adalah yang tahu dari sosmed. Walaupun kemarin belum bikin
0: Instagram
1: tapi kan maksudnya kita udah punya brand, udah punya label, dan kita posting di setiap orang beli ataupun misalnya orang-orang yang kayak keep dulu nih Nah, kayak gitu kan. Mm-mm. Jadi posting di WA, posting di Instagram, Instagram pribadi ya. Mm-mm. Nah, itu orang-orang tahu kok misalnya, oh ternyata dia jualannya udah konsisten tiap hari ya. Mm-mm. Jadi nggak perlu PO-PO lagi. Jadi kapan aja mau beli, ready gitu. Mm-mm.
0: Tapi sebenarnya memang itu ngaruh banget sih, Ulan sebagai pelanggan ya. Pelanggan gitu, sebagai customer lah, kalau misalnya ngelihat ada orang jualan sistemnya PO tuh agak males. Satu, males nunggu ya kan, kita nih anak-anak Gen Z tuh kayak males banget nunggu.
1: Iya, kebutuhannya kan pengen sekarang.
0: Iya,
1: ya
0: kita pengen cepet gitu. Mm-hmm. Terus yang kedua, kalau misalnya dia jualan terus, berarti nih kayak yang, oh banyak pelanggannya, banyak yang cocok berarti nih gitu. Iya, pikirannya kayak gitu.
1: Jadi orang ngiranya memang, oh dia memang usahanya udah konsisten tiap hari, berarti sudah ada pelanggan tetapnya, dan berarti memang produknya udah teruji enak nih. Mm-hmm. Dia udah customer.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Betul. Ini beneran owner ya guys, gak bohong-bohong ya, lihat aja tangannya kuning. Tangannya kuning banget. Ulannya kemarin notice kayak yang, ih Kaina, tangannya kuning kali, kak kenapa gitu? Ya ini Lalan namanya bikin jamu. Oh iya sih, bener.
1: Walaupun udah pakai glove ya Lan, tapi ternyata kayak kadang-kadang sobek ya waktu lagi meres-meres jamu. Oh, gitulah perjuangan ya perintis ya.
0: Tapi mungkin bisa tanya lagi sama owner-owner jamu yang lain. Apa sih tipsnya biar tangannya nggak kencing kuning? Jadi aku tuh mikirnya nih kena penyakit kuning apa gimana nih? Gitu. Tapi itu adalah cara supaya mungkin rasanya tetap konsisten. Nah ngomongin soal rasa jamu nih, jamu tuh kan kadang-kadang ya kak, kayaknya agak kurang ini deh, kayaknya ada yang kayak gitu deh. Karena ada beberapa juga jamu-jamu yang pernah Ulan cobain, awal-awal begini, terus lama-kelamaan, kok kayaknya agak kurang ini ya, apa aku salah beli ya, tapi bener kok gitu. Karena kadang-kadang mereka tidak konsisten soal rasa. Namanya bikin minum, bikin makanan tuh kadang-kadang suka kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Kalau menurut kakak gimana caranya biar nih rasa tetap konsisten?
1: Sebenarnya untuk rasa ini karena kakak tuh mesti kayak trial and error ya kemarin di awal-awal. Jadi perlu banget nanyain ke customer. Nah, setiap bikin itu ada kayak journaling book gitu. Pas bikin pertama, oke, takarannya jahenya segini, garam gulanya segini, terus kunyitnya segini, dan bahan-bahannya sekian. Dirasa oh rasanya seperti ini. Dapat masukkan customer seperti ini. Untuk kedua, ketiga seperti itu. Akhirnya kita menemukan oh, pas nih segini. Dan ternyata oke sama customer. Jadi resep yang udah ada di jurnal itu yang dipakai. Nah, gitu. Dan kita berpatok

0: ngelebihin, nggak mau ngurangin. Kalau misalkan ngurangin terlalu tidak ada rasanya. Kalau misalnya berlebihan, pernah nyoba, rasanya daun banget. Jadi kayak lebih kayak makan daun ya, gitu.
1: Jadinya udah nih udah porsi yang paling pas ya, lah gitu.
0: Porsi yang paling pas. Jadi kayak harus untuk teman-teman yang mungkin mengawali usaha ya untuk minuman atau makanan, kayak mending bikin journaling booknya. Jadi kalau misalkan ada komposisi yang sekiranya udah pasti udah mantep, udah pakai yang itu aja.
1: Itu udah kayak ini gak sih buku resep rahasianya Tuan Krep?
0: Masterpiece ya?
1: Enggak, Tuan Krep, gitu kan. Ini apa, dicuri sama plankton nanti nih gitu. Wih sih, itu dia tuh tawang perdajian sampai dicuri ya sama Nura. Nura seharusnya udah gak jadi no owner Makusa lagi dia. Oke, satu lagi nih Kak, mungkin bisa kasih kita deh tipsnya buat anak-anak muda yang mau memulai usaha, atau mungkin kayak kakak nerusin resep dari keluarga gitu. Apa yang harus kita lakuin pertama kali mungkin?
0: Pertama kali yang harus dilakuin adalah tanya diri kamu apa yang akan mau kamu jual. Apakah keahlian kamu misalnya bikin jus nih, oke, mantep rasanya. Ya udah, itu. Maksudnya tuh konsisten di situ. Nanti ketika udah konsisten, udah makin maju, bikin varian lain supaya pelanggan-pelanggannya ngerasa enggak itu-itu aja. Dan yang penting, usaha tuh sebenarnya enggak perlu modal yang gede, tapi tekadnya yang gede. Karena konsisten itu mahal dan susah.
1: Betul.
0: Iya, karena udah berapa kali, maksudnya tuh naik turun, ganti-ganti usaha, ternyata memang belajar dari pengalaman, konsistensi.
1: PR-nya itu di konsisten.
0: Benar. Jadi karena sudah sangat yakin dan bulat untuk membuat usaha ini, akhirnya suami tuh bilang kayak, udah konsisten ya, jangan berubah lagi gitu. Karena udah punya pasar, nanti takutnya ketika kita mulai tidak fokus, justru pasarnya diambil sama yang lain karena udah mager kan. Orang lain bisa ngelihat, oh dia udah nggak konsisten lagi bikin, ya udah aku tiru aja produknya. Bisa jadi kayak gitu.
1: Iya, betul. Nah ini ada juga nih dari Winanda, namanya Mbak Muya, kok mirip sama teman saya di kantor ya, cuma perasaan aja, tapi mau nanya ada nggak sih Kak resep jamu yang aman diminum waktu perut kosong buat orang yang lambungnya tuh rewel. Mungkin ada aslam ya, ada riwayat aslam, itu gimana? Karena kan dari jamu yang tadi kakak bilang tuh komposisinya ada pakai lemon juga gitu. Sedangkan orang-orang yang bermasalah dengan lambung tuh harus hati-hati sama yang asam dan yang pedes gitu, kestaulan.
0: Nah kalau misalnya memang tidak mau, biasanya ya yang punya masalah-masalah lambung itu pernah sih nonton dari Ustadz Zaidul Akbar, dokter, beliau dokter juga.
1: Iya.
0: Nah, beliau itu justru menyarankan untuk membuat minuman rimpang-rimpang itu dan diminum dalam keadaan perut kosong. Mungkin itu seperti apa ya? Seperti
1: detox
0: alami dan maksudnya mungkin dikurangin kadar keasaman misalnya harus pakai lemon sekian sekian gram atau sekian buah gitu. Mungkin bisa dikurangin.
1: Ini mungkin bisa jadi ide loh Kak Ina. Ide untuk yang ini ya, kita punya varian khusus buat yang bermasalah yang
0: dengan lambung.
1: Tapi mau tetap minum jamu, pengen tetap sehat gitu kan. Nah, ini
0: bisa
1: dia.
0: Ya.
1: Iya, ide baru nih. Makasih Winan. Satu lagi dari Mi. Enak loh jamunya, pastikan kalian coba ya, kata Jeci.
0: Wow, iya,
1: udah ada reviewnya. Customer pelanggan setia banget tuh kayaknya tuh. Thank you juga untuk Tuan Pradu yang udah dari tadi nyimak ya sama kamu ya. Semoga kok jadi kamu ya sih, Kak Ina.
0: Gak apa-apa, panggilmunya aja.
1: Semoga usahanya semakin lancar, semakin jaya.
0: Amin,
1: semakin
0: kasih.
1: Konsisten.
0: Ya,
1: gitu ya, karena itu emang PR-nya banget ya buat seluruh pengusaha gitu.
0: Bener.
1: Ya, Ulan juga kayak bikin konten gitu susah banget buat konsisten. Itu sampai sekarang ditanya-tanya gitu kan. Kapan bikin lagi? Sabar ya guys, sabar.
0: Konsisten adalah kunci, guys.
1: Iya, konsisten semuanya, kita harus konsisten. Makasih banyak banyak. Sampai jumpa lagi kalau gitu. Semoga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi sama owner jamu ya.
0: Terima kasih ya Produ sudah mengundang saya pada siang hari ini promosiin produknya.
1: Tunjukin dulu deh ke kamera, mana tuh jamunya tuh kayak gimana.
0: Ini ultimate ya guys.
1: Iya, itu yang contoh ultimate.

0: Mohon maaf ini tadi cuma bisa bawa yang ultimate karena yang lain udah habis. Dan ini bahkan yang undangannya
1: pamer banget nih. Pamer banyak pelanggan kayak gini tuh Pro 2. Makasih Kak Ida.
0: Iya, terima kasih Ula.
1: Dadah.

Kamu lagi dengerin Prada Tanjung Pinang Santai Siang. Wulan masih nemenin kamu tolong Prada 2 sampai nanti di jam 3. Guys, kalau sekarang kita update dulu dari dunia olahraga ya. Sebentar lagi Super League nih. Persebaya juga lagi siap-siap memasuki tahap akhir precision sebelum Super League 2026-2027. Rivera dan juga teman-temannya sekarang lagi ngejalanin pemusatan latihan di Thailand, guys. Jadi tim Bernardo Tavares ini sudah berada di Thailand dari Selasa 18 Agustus, dijadwalkan kembali ke Surabaya tanggal 27 Agustus, hari Kamis nanti. Nah, sepanjang pramusim ini, Persebaya udah memainkan 7 pertandingan, 5 laga Piala Presiden, itu udah berhasil dimenangkan, hingga membawa mereka menjadi juara. Selain fisik dan taktik, Tavares pengen memperkuat hubungan antar pemain. Kebersamaan hampir 24 jam diharapkan bisa membangun rasa kekeluargaan antar skuad. Nah, Tavares juga menekankan penting mentalitas pemenang. Nah, pemain diharapkan memahami peran, berjuang bersama, dan menjadi rekan setim yang baik. Karena memang pada dasarnya dalam sebuah pertandingan, kalau itu berbentuk tim ya, Tompro 2, paling penting adalah solidaritas.

0: cakep banget nih. Dari mana, Boy?
1: Dari rumah, Ren. Mau pergi ke seminar gitu.
0: Ini batik nih.
1: Iya, dong. Asik gak?
0: Ini asik sih, asli banget, asik banget. Gak kelihatan tua ya kalau pakai model kayak gini. Beli di mana, Boy?
1: Nah, aku nemu akun batik keren gitu di Instagram. Harga cocok, ya udah aku beli. Ya, sekalian melestarikan batik lah sebagai warisan bangsa kita.
0: Setuju, setuju banget. Nanti kirimin ya nama Instagramnya. Kebetulan aku tuh emang lagi cari batik juga.
1: Oke, bosku. Ya udah, aku jalan dulu ya, Ren.
0: Hati-hati, Boy.
2: Jangan malu atau jangan takut kelihatan gak keren pakai batik. Dan jangan sampai kebudayaan kita diklaim bangsa lain. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Nadia, lihat nih si Anggi.
1: Apa, Wil? Apa?
0: Foto profil WhatsApp-nya udah nggak ada.
1: Oke, Instastory-nya juga upload pakai latar hitam.
0: Jangan-jangan nih ini Nat, dia lagi nggak baik-baik aja.
1: Ya, aku cek postingnya ya. Postingan sama Reddy juga udah nggak ada lagi nih, Wil.
0: Putus gak sih mereka, Nat?
1: Kenapa? Kok bilang kayak gitu?
0: Ya soalnya kan biasanya kalau kayak gitu nih ya, kayak PP-nya udah gak ada. Terus postingan bareng doinya juga udah dihapus. Udah lah, udah gak bareng lagi mereka tuh.
1: Oh, Eko waktu habis putus sama Eko kan gak, kok kayak gini juga? Eko ya kan, pantes gak tau. Rupanya pengalaman hidup.
0: Sibuk anak.
1: Aduh, tari. Ngomongin mau, diomongin malah gak mau.
0: Weh, tari, dia.
1: Gi, kok apa?
0: Putus, weh.
1: Putus.
0: Tuh kan, betul tebakan aku.
1: Kok bisa? Padahal kan kalian bucin banget. Jadi kapel, jam kapel, tugas kampus aja sampai kapel. Makanya kemarin dukung dosennya juga bareng.
0: Nyesel kali aku, sama ini udah sayang kasih. Terus tugas juga, aku yang ngasih contekannya. Malah diputusin secara kayak gini.
1: Alah, cowok tuh ya, emang kayak gitu. Pasti kamu mau bilang kan, katanya Randy bilang ke aku terlalu baik buat dia. Buat laki tuh emang biasa kayak gitu. Orang nih ya, menurut fakta di lapangan, pasti karena ada orang baru.
0: Betul tuh, Gi. Percaya sama omongan Nadia. Nih, aku buktinya.
1: Pokoknya nih ya, nih. Kalau dia ngajak balikan, aku gak akan mau lagi, weh. Serius nih aku gak akan balik lagi. Awas aja ya. Kok bilang kayak dulu lagi? Gak apa-apa, weh. Semua orang kan juga berhak buat ngakuin kesalahan. Mungkin dengan aku kasih kesempatan kedua, dia bisa berubah. Gigi.
0: Awas aja ya, Konggi.
1: Enggak lah, bagian aku juga udah.
0: Oh. Apa tuh? Notif dari siapa tuh?
1: Apa ya, kok ketawa-ketawa?
2: Dari Randy. Duh, gimana ya? Baca nggak ya? Ah, udah lah, balas aja, kan nggak ada salahnya.
0: Lili. Baru juga tadi dibilangin.
2: Ya, salah.
1: Aduh, gimana nih? Randy ngutut, mau nganterin barang buat aku. Gimana dong?
0: Buat apaan, Gi? Alah, paling tuh buat kamu biar luluh aja tuh hatinya. Udah lah, nggak usah.
1: Langsung nih, Lulu. Baru aja beberapa menit lalu bilangnya enggak lagi.
2: Gimana orang dia ngotot nih? Terusnya aja doi bilang kalau dia mau ngantar barang buat aku dia enggak tenang. Soalnya emang ini barang khusus buat aku.
0: Terus kok mau kasih kesempatan kedua lagi gitu?
1: Kalau aku etar yang dikasih itu kayak sertifikat tanah atau berlian. Mau aku kasih kesempatan kedua.
3: Halo, Nggi. Alamat kamu masih yang lama, kan?
4: Iya, masih kok, Ren. Kamu masih ingat, kan?
3: Masih kok. Ya udah, aku OTW ya.
1: Ini, sok jembat tuh ya, kata Randy.
0: Balikan lah tuh.
4: Ya gimana, kayaknya dia ngerasa bersalah deh. Kayaknya ngotot sampai beliin aku barang kayak gini.
3: Paket.
0: Suara Randy tuh. Ih, kita ibipin dari sebelah aja kali ya, Nen.
4: Yah, Randy, kamu kok pakai baju ekspedisi?
3: Lah, iya dong. Kan aku lagi kerja. Nih, paket kamu.
4: Kamu kerja? Maksud aku kesini buat nganterin pesanan aku gitu maksudnya?
3: Lah, iya. Ini paket kamu kan? Buku tips anti-3 gagal move on.
4: Iya, udah. Sini, makasih.
3: Sebegitu susah ya buat ngelupain aku, Yanggi.
4: Siapa?
1: Kalau aku sih, malu sih aku, ya ampun. Pokoknya kalau aku sih jadi Anggi, malu tapi turunin ke 7.
0: Aku pun ya, mending pindah aja gak sih ke planet lain. Mesin move on, gagal move on, yang nganterin malah orang yang susah buat di move on ini. Udahlah, udahlah, kita samperin dulu. Bentar yuk, si Anggi yuk, kasihan tau. Udah Anggi, sabar ya Anggi. Kamu gak mau coba Randy kita aja nih yang sebelah? Lumayan loh dia loh.
5: Iya,
0: dia loh.
1: Mau.
0: Ya Randy juga loh.
1: Gak mau.
0: Hadirnya orang baru, walaupun gak baru-baru banget ya.
1: Iya,
0: tapi mungkin gak mau lebih gampang lupain dia.
1: Iya sih, tapi kan Randy masih numpang kos sama Boy. Ngapain sama Randy yang modal?
2: Ada motor dibandingin kamu naik ojol mulu.
1: Ih dasar, cintanya dibayar pakai motor.

92,1 Peradun Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Santai siang teman Peradua. Balik lagi barengan sama Ola yang akan updatein kamu dengan informasi seputar olahraga. Ini teman Peradua yang kamu ikutin mungkin dari pertandingan badminton. Kali ini kita ke kemarin kan aku update-innya itu soal pemain dari kategori wanita ya. Yang hari ini Ulan update-kan adalah ganda putranya tuan Pradua adalah Sabar Karyaman Gutama dan Moh Reza Palevi Isfahani. Mereka mewakili kiprah di BWF World Championship 2026 dengan kemenangan 3 game 22-20, 14-21 dan 21-15 atas pasangan Hong Kong. Nah, setelah laga dimainkan di Indira Gandhi Indoor Stadium New Delhi hari Rabu 19 Agustus, Reza sebenarnya sih mengakui belum sepenuhnya menemukan touch permainan dan masih beberapa kali melakukan kesalahan sendiri karena membutuhkan waktu ya untuk menemukan ritme dan strategi yang tepat. Dia berharap bersama dengan Sabar bisa melangkah jauh dan meraih medali di kejuaraan dunia. Cuman dia sebenarnya juga sadar target ini tuh gak gampang karena banyak pasangan yang kuat yang punya ambisi yang serupa juga. Nah, langkah mereka berikutnya adalah akan dipuji pasangan Taiwan, ya akan diuji sama mereka nantinya. Itu adalah Li Jihui dan Yang Pohsuan di babak 16 besar tahun Pradua. Sabar mengaku enggak merasakan tekanan khusus waktu tampil di kejuaraan dunia, tapi dia menilai tantangan pada laga perdana lebih berkaitan dengan proses adaptasi karena belum sepenuhnya menemukan sentuhan permainan terbaik. Gitu deh. Tapi kalau ngomongin soal tim berdua gini ya, memang sebenarnya tuh butuh waktu banget untuk bisa membangun chemistry, terus juga mungkin biar gak cuma cocok di dalam game, tapi di luar itu juga kita pengen lebih dekat dengan cara ngopi-ngopi bareng gitu kan, kayak abang-abang Ogen ya. Yeah. Ada Bang Ogen, Derry katanya lagi menelusuri area panen nanas di Kang Boy, mau request lagu For Event Serana ya. Waduh, lagunya siang-siang nih, beritahu aku. Boleh, kita puterin lagunya deh buat Bang Ogen sama Bang Derry. Atau Fizz yang judulnya lagu Tarot. Ya udah For Event aja deh, karena tadi juga kita udah ada puter lagu Hindia ya. Oke, thank you. Selamat siang buat semuanya yang lagi dengerin Pradun Tanjung Pinang. Semoga kita masih tetap nemenin kamu dengan kegiatannya yang padat segala macam. Ini Ulan mau puterin dulu lagu yang termasuk salah satu lagu yang kukangenin sih. Udah jarang ada yang request lagunya teman Pradua. Lagu-lagu orang-orang yang galau lah men. Pernah sedekat itu, tapi sekarang udah sejauh ini.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2 pasti ada yang pecinta kopi kan? Tapi pernah tahu nggak kalau Indonesia punya kopi termahal di dunia loh? Yaitu Kopi Luwak. Kira-kira apa ya yang bikin Kopi Luwak jadi kopi termahal di dunia? Kopi Luwak bukan sembarang kopi. Prosesnya dimulai dari biji kopi yang dimakan oleh hewan bernama luwak. Tapi bukan sembarang dimakan terus dibuang ya. Biji kopi itu mengalami fermentasi alami di perut luwak yang bikin rasa kopinya jadi lebih halus dan tidak terlalu asam. Fakta uniknya, ternyata luwak itu pemilih. Mereka cuma makan buah kopi yang paling matang dan manis. Jadi bisa dibilang luwak melakukan quality control alami sebelum biji kopi diolah menjadi minuman favorit banyak orang. Di balik secangkir kopi luwak, ada perjalanan dari pohon kopi ke perut luwak dan sampai ke cangkir kopi teman Pro 2. Unik banget kan? Kamu udah pernah cobain belum kopi luwak?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Teman terbaik kamu.

It's Raden Tanjung Pinang Hits Music Station. Tong Pradua masih ada satu lagi dari dunia olahraga yang Maulan updatein. Ada 155 atlet dari 8 negara yang bertanding memperebutkan kemenangan dalam 12 nomor perlombaan cabang olahraga woodball. Nah, jadi para peserta mancanegara ini, mereka beradu ketangkasan dalam kategori stroke dan fairway di arena lapangan Sriket Udayana. Nah, jadi ini sudah berlangsung dari hari Selasa 18 Agustus 2026, terus juga sampai dengan hari Sabtu nanti di tanggal 22 Agustus 2026. Panitia merilis data perkembangan turnamen internasional di Pulau Dewata Rabu 19 Agustus guys. Jadi Presiden International Woodball Federation namanya Xin Qixiang Weng yang membuka wajang bergengsi secara langsung di lokasi acara. Dan Indonesia sukses menggelar kejuaraan Asian Cup dan Indonesia Open di GSI Resort di tahun lalu secara meriah. Nah, dan Xin sendiri memang apresiasi tuh berkelanjutan ya soal kejuaraan tahun ini sebagai sarana pembinaan para atlet muda dari berbagai negara sahabat. Nah, negara peserta tahun ini mencakup Hong Kong, Chinese Taipei, China, Singapura, Malaysia, Korea Selatan, India, serta Indonesia.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia punya satu cemilan yang unik banget. Bentuknya oval, warnanya bening, dan teksturnya kenyal. Namanya kolang-kaling atau di beberapa daerah disebut buah atap. Dalam bahasa Belanda, kolang-kaling disebut juga sebagai kliberjes, yang artinya benda-benda licin kecil namun tidak diketahui secara pasti dari mana nama kolang-kaling berasal. Kolang-kaling ini unik banget karena berasal dari biji pohon aren, pohon yang tumbuh subur di berbagai wilayah di Indonesia. Proses bikinnya juga khas Indonesia banget loh. Dimulai dari buah aren yang direbus, direndam, dan juga diolah sampai menghasilkan tekstur kenyal yang jadi ciri khas dari kolang-kaling itu sendiri. Yang bikin kolang-kaling istimewa adalah cara masyarakat Indonesia mengolahnya. Dari es buah, kolak, campurannya es doger, sampai takjil favorit di bulan puasa. Semuanya pakai kolang-kaling. Bahkan di beberapa daerah, kolang-kaling dibuat jadi manisan warna-warni dengan berbagai macam rasa. Kolang-kaling bukan cuma sekedar cemilan pelengkap, tapi bagian dari kreativitas kuliner yang cuma kamu bisa temuin di Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Teman terbaik kamu.

Pradem Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Pradua, kita udah masuk ke jam 2 siang. Pindah dulu ke informasi entertainnya. Kali ini aku mau fokus ke serial IT Welcome to Derry. Ini udah resmi diperbarui untuk musim kedua di HBO, guys. Jadi serial ini tuh pertama kali tayang di HBO Max 26 Oktober 2025. Diadaptasi tuh dari novel IT karya Stephen King, dan serial itu juga dikembangkan berdasarkan dua film reboot ya, IT yang tahun 2017 dan 2019. Ceritanya berfungsi sebagai prequel dari film kedua ini. Dilansir dari Variety hari Rabu 19 Agustus, musim pertama sebagian besar berlatar di kota fiksi Derry, Maine, pada tahun 1962. Ceritanya itu mengungkapkan pengalaman masa lalu warga Derry dengan Pennywise, badut jahat yang mampu mengubah bentuk. Dari musim kedua nih, cerita akan dibawa kembali ke tahun 1935 dan berlangsung pada era depresi besar. Cerita akan berpusat pada pembantaian berdarah terhadap geng Bradley. Nah, mereka adalah kelompok perampok bank yang singgah di Derry untuk membeli amunisi sebelum menghadapi kengerian yang tidak terbayangkan. Nah, pembantaian ini merupakan salah satu bagian selingan dalam novel asli karya Stephen King. Dari HBO sendiri sebenarnya belum mengumumkan ya jajaran pemeran untuk musim kedua ini. Sementara untuk pemeran musim pertama itu ada Jovan Adepo, Taylor Paige, Chris Chalk, James Remar, Stephen Ryder, Madeline Stowe, dan juga Rudy Mancuso. Nah, produksi serial ini melibatkan HBO dan juga Warner Bros, guys, television, sutradara Andy Muschietti sebelumnya mengungkap kalau ruang penulis untuk musim kedua sudah dibuka. Walaupun kayak gini ya, pengumuman pembaruan serial belum disampaikan secara resmi waktu itu. Jadi dia mengatakan perjuangan bertahan hidup pada era depresi besar akan menjadi bagian penting dari cerita.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Tolong aku. Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

0: Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun.
1: Pilihan lagu kategori Putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

By the way, teman berdua, Rans Entertainment resmi jadi salah satu promotor tour The Massive Asia Home Run yang membawa band ini tampil di 5 negara. Jadi tour ini tuh jadi pengalaman baru ya buat Rans Entertainment sendiri soal menangani konser band besar Indonesia di luar negeri. Nagita Slavina, perwakilan Rans Entertainment, mengaku bangga bisa terlibat dalam perjalanan The Massive. Dia menyebut kesempatan ini tuh jadi kali pertama untuk Rans Entertainment jadi promotor untuk band sebesar The Massive. Lewat Asia Home Run, Rans Entertainment akan membawa The Massive mendatangi Taiwan, Hong Kong, Singapura, dan juga Malaysia. Nah, rangkaian ini kemudian ditutup dengan pertunjukan di Jakarta, pastinya Indonesia. Nah, kita mengatakan Rans sendiri pengen menghadirkan pengalaman konser The Massive secara langsung ke penggemar di Asia. Nah, penonton nantinya bisa menikmati lagu-lagu lama sekaligus karya terbaru dari The Massive.

0: Pesan apa, Yop?
1: Biasa, kopi susu.
0: Bang, kopi susu dua ya. Yop, enak ya kalau banyak duit bisa beli barang-barang branded.
1: Emang kenapa?
0: Ini teman kita, kalau dilihat dari postingannya sering banget beli barang-barang branded.
1: Bergaya tuh sesuai kemampuan aja, Lex. Ngapain terlihat kayak di Instagram kalau sampai nyusahin orang tua?
0: Maksudnya?
1: Lah emang kamu nggak tahu? Kemarin kan rumah orang tuanya disita bang, gara-gara pinjaman yang nggak dibayar.
0: Serius?
1: Iya.
0: Oh, jadi dia gede rumah orang tuanya buat beli barang-barang branded. Ih, parah sih, kasihan banget ya orang tuanya.
1: Ya iyalah, kasihan banget. Makanya aku bilang, bergaya itu sesuai kemampuan aja. Jangan maksa. Jadi mabar gak nih?
0: Sekui lah.
2: Bintang Radio Indonesia 2022 kembali hadir. Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Yuhu Top Radio, thank you untuk kamu yang udah dengerin Padang Tanjung Pinang dari tadi jam 10, sekarang udah hampir jam 3 bareng Wulan. Waktunya Wulan geser dulu, nanti kamu bakal ditemenin lagi sama penyiar-penyiar yang lainnya juga sampai sepanjang malam jam 12 ya. Kalau gitu waktunya Wulan pamit untuk Pre 2. Sampai jumpa lagi besok, harusnya besok aku nemenin kamu pagi-pagi ya guys di Spada. Kalau gak jadi berarti libur lah ya kan. Oke, okay, I'll see

dan kembali lagi di sore ceria yang bakal nemenin kamu sampai dengan jam 8 malam nanti. By the way, teman Pro 2, ini ada sebuah informasi yang menurut Aldi so sweet, sweet banget. Jadi ada sebuah batu dengan ukiran unik muncul di dasar sungai Kapuas pada saat air menyusut akibat musim kemarau, sehingga pasir di dasar sungai itu muncul ke permukaan, teman Pro 2. Menariknya lagi, di batu tersebut tuh ada pahatan bertuliskan Asep lengkap dengan tanggal 20 Agustus 1991. Nah, kemunculan prasasti dadakan yang terpendam selama puluhan tahun ini pun menjadi penanda bahwa musim kemarau telah tiba dan Sungai Kapuas mengalami penyusutan air, teman Pro 2. Kira-kira si Asep gimana ya kabarnya, teman Pro 2 ya? Kita doain sih si Asep ini sehat-sehat terus, teman Pro 2. Di tanggal 20 Agustus 1991, dia tuh sudah menulis pahatan di batu, teman Pro 2, dengan ada tanggal 20 28 1991. Habis itu ada love-nya lagi. Kira-kira ini cinta pertamanya Asep nih, muncul lagi di tahun 2026. Romantis sekali, teman Pro 2. So buat kamu jangan beda frekuensi, habis ini Aldi akan balik lagi dengan berbagai informasi lainnya di sore ceria.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

narasumber yang super kece banget. Jadi kita bakal ngobrol asik nih. Tapi anyway, kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2 sore.

0: Masih barengan Aldi teman Pro 2 dan pastinya buat kamu di sore hari ini jangan beda frekuensi dulu. Ini ada informasi menurut Aldi, Aldi pengen banget kesana deh jadinya teman Pro 2. Sumpah view-nya atau nuansanya tuh kayak di Swiss gitu loh teman Pro 2. Jadi ada pengguna akun thread susah juga sih XDGHBSKK yang membagikan pemandangan indah rustic market valley view di Trawas Mojokerto yang sukses membuat warga net itu sangat-sangat ingin sekali ke sana teman Pro 2. Udaranya sejuk, deretan bangunan kayu berkonsep pedesaan di ala Eropa yang membuat suasana itu kayak mirip banget di Swiss. Emang Aldi pernah ke Swiss ya, tapi kalau dilihat dari foto ya mirip gitu. Jadi ada di kawasan pegunungan Trawas, destinasi ini juga mengusung estetika rustic dengan kabin-kabin kayu estetis yang menghadap langsung ke panorama alam sekitar. Nah, kombinasi desain unik ini dan juga kombinasi pemandangan yang asri itu menjadikan ini pilihan favorit warga untuk bersantai menikmati suasana alam teman Pro 2. Ay, cakep banget. Ini mah cakep banget teman Pro 2. Aduh, Mojokerto ya. Nanti deh Ali coba lihat di TikTok deh, ini pasti ada video-videonya nih teman Pro 2. Nanti lihat lagi deh. Sobat kamu jangan pindah frekuensi ya. Nanti kita bakalan lanjut lagi di jam 5 dengan berbagai topik yang akan kita bahas teman Pro 2. Enggak berbagai sih, satu topik aja.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Faisal Pria di foto kita blur untuk di sore hari ini, di sore ceria sampai dengan jam 6 sore nanti dengan satu topik yang bakalan Aldi bahas, teman Pro 2. By the way, ini lagu foto kita blur ya. Siapa di sini yang kalau misalnya minta tolong fotoin teman pasti hasilnya burik? Aldi sih, Aldi gak jago banget fotoin orang, teman Pro 2. Gak tau kenapa, kayak jangan deh nyuruh Aldi fotoin gitu. Gak bagus fotonya mah, tidak, kadang tidak sesuai gitu. Tapi kalau misalnya kamu teman Pro 2, kamu kalau misalnya mau difotoin tuh pasti punya angle gak sih? Angle kanan, angle kiri. Nah biasanya tuh kayak cewek tuh, teman-teman penyiar Pro 2 yang cewek-cewek ini, terus ada tuh yang kayak gitu, si ini angle-nya kanan, yang ini angle-nya kiri, teman Pro 2. Lah kita yang cowok-cowok kan ya udahlah mikirin angle. Ya penting kelihatan tidak gemuk. Itu pun juga sebenarnya gak masalah ya. Ya penting tuh kayak ya sudah cepat selesai fotonya. Itu yang paling penting mah. Aduh. By the way, teman Pro 2, untuk di sore hari ini Aldi pengen say hi buat kamu semuanya yang lagi mungkin baru aja pulang kerja, teman Pro 2. Ya agak sedikit telat sih pulang kerjanya jam segini. Biasanya kan jam 4 ya pulang kerja, tapi it's okay. Walaupun yang penting matahari belum terbenam ya teman Pro 2, jadi kamu masih terang pulangnya. Jangan sampai kamu pulangnya tuh matahari udah gak ada gitu, udah gelap, kasihan banget gitu. Jadi perginya matahari belum muncul sepenuhnya. Waduh, itu Aldi banget dulu tuh. Ay, tapi sekarang alhamdulillah ya teman Pro 2, sama saja. Dinas subuh tuh kayak matahari belum ada, tapi pas pulang matahari udah tinggi banget di atas ya, kayak satu orang satu dikasih matahari. Hari ini panas banget ya teman Pro 2, parah banget. Biasanya kalau kamu ngerasa kayak aduh ini panas banget, kamu cari apa teman Pro 2? Mungkin ada yang cari sesuatu hal, melipir ke tempat-tempat yang dingin, atau mungkin kamu melipir untuk nyari ice cream, atau kamu nyari sesuatu yang bikin segar-segar teman Pro 2. Kalau Aldi udah pasti sih, kalau udah cuaca yang sepanas itu, Aldi akan melipir sebentar untuk beli es kelapa muda teman Pro 2. Itu penting banget. Aduh, segar banget dah kalau misalnya udah ada es kelapa muda ya. Hari ini tuh enggak tahu kayaknya panas banget. Beda kalau misalnya kamu teman Pro 2, kalau misalnya cuaca lagi panas banget, kamu punya sesuatu hal yang sering banget kamu lakuin enggak ya? Atau kamu misalnya cuaca panas banget, kamu melipir ke tempat dingin dah, misalnya ke mall atau ke swalayan, iya gak sih? Atau mungkin kamu malah gak mau keluar sama sekali teman Pro 2, kasih tau kali ya, bisa lewat WhatsApp di 0811 777 9210.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
3: Kalau biasanya hujan itu air, gimana jadinya kalau yang jatuh dari langit itu ikan? Kedengarannya aneh kan? Tapi fenomena ini nyata dan dikenal dengan nama Rain of Fish. Salah satu tempat yang terkenal dengan kejadian ini adalah Kota Yoro di Honduras. Fenomena ini bahkan sudah tercatat lebih dari 100 tahun. Prosesnya terjadi saat ada pusaran angin yang sangat kuat. Bisa berupa waterspout di laut atau badai puting beliung di darat. Angin itu bisa menyedot ikan dari sungai, danau, bahkan laut, lalu menjatuhkannya di darat bersama hujan deras. Bayangkan saja, setelah hujan reda, jalanan bisa dipenuhi ikan yang masih hidup. Uniknya, di Honduras, fenomena ini

Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan salat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya baik ketika kamu berdiri, duduk maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah salat itu dengan sempurna. Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Salat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, salat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah salat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan salat 5 waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dalam urusan harta dunia, lihatlah orang yang berada di bawahmu. Jangan lihat orang yang berada di atasmu. Itu dapat mencegahmu dari meremehkan nikmat Allah padamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: cepat.
1: Pelan-pelan aja, Dek. Nggak perlu lari.
0: Aku mau main ayunan ya.
1: Iya, boleh.
0: Kak, abang itu kenapa ya?
1: Yang mana?
0: Itu loh, Kak. Yang duduk di kursi yang ada rodanya.
1: Oh, itu abangnya kakinya sakit. Jadi dibantu pakai kursi roda.
0: Oh, gitu ya. Kasian. Terus kalau mau main bagaimana, Kak?
1: Ya, tetap bisa. Coba aja diajak main. Pasti abangnya happy.
0: Boleh ya, Kak. Ya sudah, adek ke situ ya.
2: Keterbatasan tidak seharusnya membuat mereka berbeda. Hampir semua orang suka musik, tapi tahukah kamu apa karya musik tertua di dunia? Kalau bicara tentang musik dan lagu tertua di dunia, para sejarawan sepakat merujuk pada sebuah karya yang berjudul Hurrian Hymn No. 6, sebuah syair untuk Dewi Nikal yang disusun dalam bentuk paku oleh orang-orang Hurri kuno sekitar abad ke-14 sebelum masehi. Lagu ini ditemukan dalam prasasti Tanah Liat pada tahun 1950-an di reruntuhan kota Ugarit, Suriah. Hurrian Hymn No. 6 memang dianggap sebagai melodi paling awal di dunia, tapi komposisi musik tertua ini tak terpecahkan maknanya. Hingga akhirnya, musik tertua yang berhasil bertahan bukanlah Hurrian Hymn No. 6, melainkan sebuah lagu Yunani yang tercipta sejak abad pertama masehi dengan judul Seikilos Epitaph. Dan ini dia lagunya.

0: Memproduksi Sims, atlet jiu-jitsu berusia 11 tahun berkeluarga negara Indonesia dan Amerika Serikat baru saja menjadi orang pertama yang meraih gelar ADCC World Championship kategori Youth di Texas, Amerika Serikat di awal Agustus lalu. Prestasi itu juga menambah daftar panjang pencapaiannya setelah sebelumnya mengoleksi 2 gelar juara dunia dari IBJJF, masing-masing di kategori Nogi pada tahun 2024 dan Gi pada 2025. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka berangkat ke Nusa Tenggara Timur dalam rangka penanganan bencana alam yang melanda wilayah tersebut. Dalam kunjungan kerjanya, Wapres mendorong keterlibatan aktif mahasiswa dan generasi muda untuk turun tangan membantu proses tanggap darurat hingga pemulihan pasca bencana di lapangan.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit. Dan malam hari ini udah gak sendirian ya, karena udah bareng sama Tonway.
1: Hai.
0: Let's go. Gue dari kemarin dikeroyok mulu bro.
1: Sama siapa ya?
0: Kemarin sama GMA, Good Morning Everyone. Iya, kemarin band, sekarang band lagi. Gak apa-apa lah, seru, yes. Seru. Ngobrol sama band tuh seru, karena gue juga besar lahir, maksudnya tumbuh ya bermusik itu di era-era band juga gitu kan. Tapi berarti kalian lahiran tahun berapa? Umur-umur kalian?
1: Bermacam-macam, tapi dari sini nih, ini aja sih kenalan dulu ya.
0: Oke, boleh kalian. sekalian kenalan.
2: Halo, nama aku Ajis, sebagai pemegang keyboard.
0: Megang doang ya?
1: Pegang doang, jangan dimainin. Main enggak. Aku Jan di vokal.
0: Oke.
3: Aku Rai di bass.
0: Oke.
4: Aku Gian di drum.
0: Wih, dia. Ya,
1: ini, dari sini tuh. 95, 93, 2000, 90.
0: Oh, oke.
1: Jadi gapnya lumayan gelombang. Ya.
0: Tapi pertama kali ketemu berarti di mana itu?
1: Pertama kali
0: nongkrong,
1: ketemu
0: nongkrong gimana tuh?
1: Enggak, jadi awalnya berawal dari aku tuh sebenarnya pemain bass.
0: Oke.
1: Okay. Berbelas-belas tahun bermain bass ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus 2022 ini begitu ada Tone Wave nih 2022, aku tuh pengen nyanyi.
0: Oh, nah, udah
1: kenal lamanya sama Ajis.
0: Oh, oke.
1: Okay. Jadi udah kenal lama sama Ajis. Ajis pengen bikin band, tapi gue nyanyi sekarang gitu badannya. Dia ragu banget. Nyanyi kan bisa gitu. Sampai akhirnya terbukti lah bisa.
0: Oke,
1: kita cari personil ya. Dan di tongkrongan tuh ada Gian, ada Rai yang musik juga, okay. Tapi gak punya band. Kita cabut lah sih.
0: Oke.
1: Gian jadi drum ya. Kosong kan? Rai bassnya kosong.
0: Oke. Tapi berarti maksudnya dari udah dari lama ya, maksudnya main-main musik udah dari lama.
1: Udah berbelas-belas tahun lah kita semua bermain musik.
0: Tapi dulunya sempat tergabung dalam band-band masing-masing berarti.
1: Betul.
0: Benar. Alright, Tone Waves. Berarti ini kali ke berapa main kesini? Kedua ya?
1: Kedua
0: ya. Yeah. Terakhir tuh tahun
1: 2025.
0: Tahun lalu baru ngerilis single.
1: Single 5 tahun lalu.
0: Single.
1: Sekarang bawa single lagi nih.
0: Ini seru. Gimana nih maksudnya selama setahun berarti udah bikin berapa lagu nih?
1: Banyak sih.
2: Wah, banyak kalau setahun mah. Jadi ya kalau yang udah rilis baru segitu. Tapi bank lagu sih kita banyak sih.
0: Banyak ya.
1: Jadi dari 2025 kita bawa awal itu single.
0: Yes.
1: Di 2025 akhir tuh kita rilis EP 4 lagu. Jadi udah ada 5 tuh.
0: Yes.
1: Udah ada 4. Dan sekarang kita 2026 bawa satu lagi. Jadi udah 1 tahun 4 kemarin rilisan.
0: Benar. Lumayan produktif ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Jadi, tapi emang maksudnya kalian tuh sering kayak apa ya bahasanya, workshop mungkin ya,
1: yes,
0: bikin-bikin lagu atau gimana tuh? Berarti kalau bikin lagu apakah dari salah satu ada ide, gue pengen bikin lagu tentang ini deh, atau gimana tuh?
3: Sebenarnya kalau di kita tuh kayak dikasih mandat, sebenarnya kayak dikasih mandat kita semua tuh harus nulis.
0: Harus
3: kita semua harus nulis lagu. Terus kalau di workflownya, kalau di kita tuh kita udah punya lagu nih masing-masing.
0: Yes.
3: Kita store ke Ajis.
0: Oh.
1: Ajis langsung QC dia.
0: Woi,
1: dia bagian
3: abang-abangannya itu.
0: Abang-abangannya.
1: Aduh.
3: Dia lagi aja.
1: Bang ini bang, udah bang, jadi bang.
0: Bang ini bang, guru.
3: Pendidikan guru.
0: Oh gitu, berarti kayak emang udah diwajibin lah ya masing-masing personil kayak cobalah bikin lagu.
1: Bener,
0: gitu. Nanti sekiranya diskusi yang oke mana dulu nih yang dirilis.
1: Itu langsung masuk drive.
0: Asik. Langsung oke kita bikin dah gitu ya. Bener. Oke, berarti sekarang ini adalah single keberapa berarti ya?
1: Ini single kedua sih.
0: Single kedua ya, karena sebelumnya itu ada EP juga ya.
1: Iya.
0: Bener. Ini single kedua yang judulnya adalah
1: Parfum.
0: Yes. Nah, ini dia. Gue langsung bayang sih ngomongin soal parfum karena ini adalah salah satu mungkin yang sering banget kita inget kan.
1: Yeah,
0: jadi seseorang
1: bener,
0: kan.
1: Bener.
0: Salah
1: mendetail
0: satunya.
1: Ya.
0: Mendetail. Bener. Karena gue nggak tahu kenapa ya. Mungkin kayak orang pakai parfum yang sama. Cuman kayak tiap orang tuh beda aja.
1: Rasanya.
0: Iya
1: bener,
0: kan.
1: Bener.
0: Tapi emang itu sebenarnya yang pengen dibawa atau gimana tuh dari parfum ini?
1: Langsung yang nulis ini.
0: Woi, siapa yang nulis?
1: Gian.
0: Asik. Gimana tuh Bang Gian?
4: Ya, kebetulan lumayan agak lama ya ini lagu parfum dibuatnya. Terus ya udah deh, coba bikin yang unik aja, judulnya parfum, karena kan memang parfum lebih semua orang pasti suka gitu. Yes. Kan pasti
1: merasa personal.
4: Iya. Lebih ke flashback aja sih.
0: Okay.
4: Jadi pengen buat
1: pengen ngangkat ini jadi sebuah karya.
0: Wih, sedap. Tapi apa trigger awalnya tuh gimana tuh akhirnya bisa tercipta parfum ini?
4: Karena sempat ketemu sih, sempat ketemu sama mantan.
1: Terus flashbacknya keras.
4: Flashbacknya ke situ sih.
2: Keras.
4: Kok wangi parfumnya nggak rubah gitu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Kacau sih pasti itu. Kacau sih.
0: Kacau sih. Kacau. Kacau. Emang sebenarnya ketemu mantan tuh salah.
3: Gak sengaja sebenarnya.
0: Oh, gak sengaja ya. Bener, bener, bener. Tapi katanya dilama-lamain kan pas ketemu kan.
1: Dia semakin detail, semakin dalam, tajam.
0: Bener, iya tajam kayak. Eh, kayaknya kita masih cocok ya. Mencoba bahaya. Mencari kesamaan lagi. Oke, nanti kita pokoknya bakal ngebahas soal parfum ini bareng sama Tone Waves ya. Jadi buat kamu teman Brodo yang mau tanya-tanya, boleh banget langsung bisa drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, habis ini gue mau ngeplay dulu salah satu single, bisa jadi single pertama kali ya, Awal.
1: Oh, yes.
0: Yang judulnya Awal nih. Oke, jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edit teman lo di malam hari ini, dan kita masih bareng sama Tone Wave.
1: Yes. Yeah. Ada.
0: Alright. Tapi gue penasaran sedikit sih, Tone Wave itu artinya apa?
1: Gak ada artinya sih sebenarnya. Hah? Jadi cuma waktu itu lagi nggak tahu nama bandnya apa, okay. Ya. Terus kita lagi rekaman di studio. Mm-hmm. Terus yang muncul di hadapan itu selama berjam-jam itu cuma ada gelombang suaranya itu yang rekaman.
0: Oke. Okay.
1: Sama. Ya udah, jadi ngeliatin itu terus, oh gelombang, waves, oh menghasilkan suara ya, oh tone waves.
0: Tapi maksud random itu ya?
1: Maksud random itu.
0: Ya?
1: Beneran lagi lihat layar itu, kan gitu ya kebayangkan?
0: Iya, yeah, bener-bener kebayang.
1: Nah,
0: yeah, wow.
1: Terus pas di ini cari-cari, dicocok logi gitu, wah seperti gelombang bisa menyampaikan ke seluruh.
0: Oh sih, itu. Dapat ya, cocok logi dapat ya?
1: Ternyata dapat sambil ngelamun tuh. Bisa kayak gitu.
0: Aduh. Benar. Oke. Tapi berarti dulu awalnya adalah indie. Awalnya indie.
1: Kita satu tahun, dua tahun
0: itu berarti sempat rilis juga ya?
1: Rilis 4 lagu.
0: Dan berarti di tahun kemarin baru ke label.
1: Iya,
0: 2025. Gimana rasanya bedanya indie dan masuk label tuh apa tuh?
1: Aja bedanya sih.
2: Bedanya distribusinya lebih cepat sih.
0: Oh oke.
2: Okay. Jadi kalau kita punya banyak ide, mereka punya wadahnya, terus mereka tahu harus kemana.
0: Oh
2: gitu.
0: Okay.
2: Terus kalau kita minta apa-apa kan, oke. Okay, gitu.
1: Kalau waktu ini kan bikin video klip 3 bulan dulu.
0: Iya, benar.
2: Harus nabung kan?
0: Harus nabung, benar. Iya sih.
2: Kalau sekarang sih kita lebih ya sangat dimudahkan, jauh lebih mudah lah gitu.
0: Benar. Berarti kalian kayak bisa ya fokus sama musiknya.
2: Betul. Gitu.
0: Benar. Jadi label tuh sebenarnya membantu ya.
1: Membantu.
0: Di era sekarang mungkin yang banyak juga yang akhirnya menjadi indie kan.
1: Benar. Yeah. Karena untuk kita itu kebutuhan kami harus diakomodir seperti.
0: Betul. Karena emang indie tuh benar-benar semua nya sendiri ya, dari hulu ke hilir.
1: Benar-benar
0: emang agak PR sih ya. Alright, tapi kalau ngomongin soal single terbarunya nih,
1: yes.
0: Parfum ini gitu. Berarti tadi ini bercerita tentang apa, gamon gitu berarti.
1: Gamon, basically.
3: Karena maksudnya secara ini juga kan kita juga berusaha memvisualisasikan ya dari wangi, dari sebuah wangi terus kita deskripsiin ke lagu. Itu tricky sih buat kita ya. Maksudnya kan wangi itu kan inderanya indera penciuman.
0: Yes.
3: Tapi kita berusaha dan menurut kita sih ya works, karena dari yang harusnya lewat indera penciuman bisa lewat telinga, bisa didengar gitu.
0: Okay. Dengar,
3: wangi itu bisa didengar.
0: Widih.
1: Itu harapannya itu.
0: Harapannya itu. Ih, gokil. Bagus kata-katanya.
1: Itu. Dapat di mana nanti bilang?
0: Oke. Berarti ya basically karena tiba-tiba gitu kan mencium mungkin parfum yang biasa dipanggil mantan, gitu kan. Tiba-tiba jadi keinget, gitu kan. Tapi sebenarnya kalau pesan di lagu ini apa nih maksudnya? Ketika orang dengerin lagu ini, harapannya jadi apa nih?
3: Harapannya sih sebenarnya ini kan lagu tuh bisa maknanya bisa positif, bisa negatif.
0: Oke, benar.
3: Ngingat wanginya wangi mantan, arahnya mau kemana dulu nih kan?
0: Okay.
3: Mau yang ingat hal-hal yang baik-baiknya aja atau yang buruk-buruknya kan?
0: Oke. Okay,
3: cuma kalau menurut kita sih pesan yang kita pengen kasih ke semuanya itu kayak jangan sepelein wangi.
0: Oke.
3: Itu sih.
1: Hati-hati dengan wangi.
0: Hati-hati. Bener sih. Mungkin apa ya, perumpamaan yang sama kayak jangan naro seseorang di sebuah lagu.
1: Iya itu juga kan.
0: Iya kan.
1: Kalau flashbacknya kacau kan itu apa yang bisa sampai bisa gak mau keluar kamar kan.
0: Bener. Masalahnya kan kita gak bisa ngapus lagu itu ya.
3: Itu iya.
0: Bener sama kayak parfum. Betul. Gitu kan. Parfum mungkin udah kesebar banyak, cuman emang ketika dia yang make beda. Gitu kan. Tapi menurut kalian masa lalu itu harus dilupain gak sih sebenarnya?
1: Harus gak Jis?
0: Ah gimana tuh bang?
2: Balik lagi ya, positif dan negatif sih. Kalau masa lalunya positif sih jangan dilupain.
0: Oke.
2: Misal contohnya
1: jadiin pelajaran gitu ya.
2: Ya dijadiin pelajaran yang telah kita perbuat. Kita jadiin pelajaran masa lalu, biarlah berlalu.
0: Okay.
2: Tapi jangan pernah melupakan masa lalu yang lalu itu. Alah.
3: Kemana ini kita berani?
1: Bener. Karena bisa harus dilupain, kadang enggak juga.
2: Iya,
1: jadi tergantunglah gitu. Kita mau kemana. Gitu. Kita mau ngambil apanya nih dari masa lalu.
0: Bener. Tapi kalau misal kita enggak melupakan masa lalu, apa itu bisa pasti selalu dimaknai sebagai gamon?
3: Kita enggak bisa.
1: Enggak sih, cuman belajar.
0: Malah. Belajar.
1: Nah, bukan gamon, malah belajar. Kayak kita kan masa lalu kita tuh punya band masing-masing.
0: Yes.
1: Terus kita udah pernah lewati itu. Terus begitu Tone Wave jadi, dulu di band nyagian misalkan apa sih yang missnya gitu.
0: Oke. Okay.
1: Hmm. Apa misalkan enggak ada promonya atau apa. Nah, di sini dibenerin satu-satu nih.
0: Oh.
1: Sampai akhirnya puzzle-puzzle okay. itu udah jadi tone wave nih. Yuk, kita jalan deh gitu. Oh. Tanpa yang kemarin-kemarin kan jadi pelajaran.
0: Iya sih, benar sih. Kadang-kadang kita harus melakukan kegagalan dulu ya.
1: Benar, benar biar tahu.
0: Biar tahu, biar belajar gitu kan menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu bener. Kan. Oke, okay, oke. Okay. Tapi gue menarik sebenarnya dari ceritanya
1: Gian.
0: Gian. Nah. Ini kan yang nulis lagu ya.
2: Gas.
0: Kan ini tadi bilang kan, ini ya. Kayak tiba-tiba ketemu mantan gak sengaja ya. Gitu kan. Nah, ujungnya apa nih? Abis ketemu ujungnya mantan apa? Nih apa nih? Ya
2: sebenarnya ketemunya di kondangan.
0: Oke.
2: Okay. Oh. Jadi gak sengaja ketemu. Terus, wanginya kok masih sama gitu.
0: Oke. Okay.
2: Ya itu aja
1: sih. Endingnya dipamit aja, assalamualaikum semuanya.
0: Iya, gak ada part 2 nya ya.
2: Bentar ketemu mantan yang nikah bukan apa gimana? Lah kan gak jelas, bener
0: iya
2: gak?
0: Iya sih, bukan gue yang nanya ya bang ya. Gue udah nahan sampai situ sih. Kayak, wah ini terlalu pribadi, cuma gak apa-apa jawabnya.
2: Bukan kan? Dia bareng sama pasangannya.
0: Oh,
2: okay. Yang nikah kalian satu teman.
1: Terus aja dikorek gitu.
0: Terus korek tuh kan? Terus korek rating.
2: Iya, soalnya kalau enggak di sini enggak kebuka soalnya.
0: Bener. Iya. Jadi mantannya yang punya acara apa yang bukan?
2: Bukan, sama-sama tamu.
0: Bener.
1: Iya. Tidak ada episode 2 ya, tidak ada ya?
0: Enggak ada. Ya. Oke, aman. Jadi enggak ada ngenes-ngenesnya ya kemarin ya. Cuman ketemu doang, sama-sama tamu, bener. Oke. Tapi kalau ngomongin soal produksi, tadi kan dibilang cukup lama ya untuk ngebuat lagu ini, bener ya?
1: Lamanya ngendapnya sih, jadi ibaratnya kalau udah kita nulis tuh kan disimpan. Nah begitu dikeluarin satu-satu atau dibuka lagi tuh, oh ini ada parfum nih, kayaknya. Terus label pun udah, yuk kita rilis lagi, ya udah ayo gitu.
0: Okay.
1: Kita kasih misalkan 6 apa 7 gitu kemarin tuh. Nah parfum yang dipilihnya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita tuh kalau bikin draft itu tuh yang tadi lagu-lagu itu tuh udah 80% lah kebentuk lagunya. Jadi tinggal pilih, kalau itu terpilih kita tinggal ambil lagu itu, kita terusin 20% lagi lagunya. Jadi lamanya tuh di dalam ininya, di dalam foldernya lah.
0: Iya, benar-benar. Tapi maksudnya kan gue mungkin bukan sebagai musisi gitu kan. Pastinya ada dasar tertentu gak sih kenapa mungkin diajuin ke label kira-kira lagu yang mana ya. Itu apa tuh dasar pemilihannya tuh sebenarnya?
2: Dasar pemilihannya sih label yang tahu ya. Tapi kalau dari kita sih, kalau secara komunikasi gitu, apa yang artisnya mau dulu.
0: Oke.
2: Kalian mau yang mana? Terus mereka ya kita
1: suggest juga.
2: Iya, kita suggest. Akhirnya mereka pilih dan mereka tanya, kalau yang ini gimana? Oke enggak buat kita rilis gitu. Jadi enggak kita kasih mereka yang pilih terus udah ini aja ya, enggak gitu tapi. Jadi kalau dasarnya sih pasti dilihat dari tone wave-nya dulu nih. Mereka
1: PD-nya yang mana?
2: PD yang mana, dan mereka tahu harus ngapain labelnya. Nih gua tahu nih harus gua apain lagunya nanti. Nah gitu.
0: Oke. Berarti yang kayak ya udah bisa kebayang, udah mateng lah ya, yang dipilih dan dirilis gitu kan. Tapi kalian sebenarnya punya berapa bank lagu?
2: Wah, banyak sih kalau bank lagu. Kalau di total mungkin 2472.
0: Waduh, banyak tuh.
2: 2472.
1: Nah, 72-nya adalah.
3: 2400-nya baru nemu satu kata.
0: Iya benar. Kata doang. Benar. Mungkin dari satu kamus tuh dibikin satu-satu ya.
1: Itu bisa tuh.
0: Oke. Tapi tadi kan kayak disuruh kan, disuruh bikin satu orang kayak bikin lagu lah. Itu frekuensinya berapa banyak tuh?
1: Berarti. Nah, sebenarnya kalau disuruh tuh jadinya jadi kayak budaya, budaya ya, soalnya di waktu kita indie, kita sudah merilis 4 lagu, yang dimana 4 lagu itu ciptaannya beda-beda semua.
0: Oh,
1: itu, jadi ada budaya itunya. Jadi single 1 aku, single 2 Gian, single 3 Rai, single 4 Ajis. Nah dari situ tuh budaya itu yang kita pertahankan gitu. Jadi, tapi yang paling rajin di sini kalau udah disuruh nulis Gian. Memang Gian yang paling rajin.
0: Punya banyak cerita ya.
1: Dia punya banyak cerita.
2: Paling gabut.
3: Paling gamon.
0: Oh iya benar.
1: Gian yang paling mantap lah pokoknya. Ada terus gitu.
0: Ada terus ya, benar sih.
1: Apa ini kita bikin? Ini ada lagu.
0: Asik. Langsung kasih ke Ajis. Langsung bisa ya.
1: Langsung kasih ke Ajis terus. Ini kayaknya kan Gian bikin musiknya juga kan. Terus okay. Kadang musiknya enggak dipakai sama sekali, liriknya aja kita bawa diganti sama dia.
0: Oh, bisa begitu berarti. Bisa ya. Gitu. Oke, okay, oke. Okay. Berarti kalian bikin lagu tuh sampai ke musiknya.
1: Sampai ke musiknya sama dia.
2: Oh, okay, jadi okay. Kita mah fair gitu. Kalau emang jelek ya jelek, ini harus diganti ya, kita ganti gitu.
0: berarti harus siap dengan
1: mental
0: itu,
1: mental
0: ini ya. Iya, benar. Harus siap dikatain musik lu jelek.
2: Jadi ada satu lagu yang dia udah ngirim dengan yakin, dengan pedenya, dengan musiknya full dia kirim terus. Guys, ini gue udah ngirim ini gimana, bagus nggak? Enggak.
1: Enggak, tapi liriknya dibawa ya. Okay, maaf, musiknya hapus semua.
2: Jadi akhirnya musik dan notasinya kita enggak bawa, tapi liriknya full lirik dari Gian misal okay, gitu. Oke,
0: dari musiknya benar-benar dirombak.
2: Dirombak full.
1: Bisa kayak gitu.
0: Sampai segitu ya. Benar-benar. Oke, gue agak penasaran sama single terbarunya. Tadi kita juga ada cerita ya, maksudnya gimana cara bikinnya segala macam, proses kreatifnya lah ya dari Tone Waves itu gimana. Jadi sekarang kita dengerin dulu Parfum. Ini single terbaru yang dirilis kapan berarti ini?
1: Tanggal 19
0: Agustus atau Juli?
1: Juli.
0: Oh Juli ya, 19 Juli. Jadi buat kamu yang penasaran sama lagunya, didengerin habis ini. Dan mungkin buat kamu yang pengen nanya-nanya juga boleh. Nah, kita masih ngobrol sampai jam 8 malam. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Tone Wayne.
1: Yes, masih.
0: Alright, tadi kita udah dengerin ya Parfum. Yes. Tadi sebelum lagunya yang tadi ya. Alright, tapi kalau ngomongin soal parfum nih ya, ketika kalian tiba-tiba nih, misal lagi di suatu tempat lah ya. Kita lupakan di kondangan aja ya.
1: Iya, lupakan ya. Ini tadi terlalu eksplisit
0: tapi
1: mantap.
0: Tapi lumayan terkulik.
1: Iya, itu dia, dapat kita info.
0: Misal kalian tiba-tiba mencium ya wangi parfumnya mantan. Apa yang pertama kali kalian akan lakuin?
1: Dari siapa nih? Aku udah dulu.
0: Oke, boleh.
1: Nyium dulu kan ya, tiba-tiba lagi di tempat
0: lagi
1: nyium.
0: Ses gitu.
1: Celinguk-celinguk ya. Nyari dulu sih kayaknya, nyari dulu
0: ya,
1: dari mana.
0: Tetap ya.
1: Sumbernya dari mana?
0: Benar. Nah, okay.
1: Sumbernya dari mana? Kalau emang orang lain, oh udah.
0: Oke.
1: Okay. Ternyata kalau emang orang itu, ya udah juga.
0: Masa sih?
1: Nggak, kalau orang itu lihat dulu kondisinya dia sama siapa sendiri, kayaknya bakal disamperin sih pasti.
0: Oke. Okay.
1: Soalnya udah hafal banget ya. Oh,
0: benar.
1: Ya gitulah.
0: Ya, silaturahmi.
1: Silaturahmi.
0: Iya, modusnya. Modusnya.
1: Menyengat pasti.
0: Menyengat ya. Kalau Bang ya, kenapa? Gimana tuh?
2: Kayaknya sama sih harusnya. Kalau di mana di kafe gitu pasti gitu sih.
0: Iya.
2: Kayak nyari dulu mana ya.
0: Oke.
2: Okay. Ya benar.
1: Ternyata bukan gitu.
2: Kalau bukan ya bukan, kalau enggak ya
1: tanya beli di mana.
2: makasih.
1: Sama-sama dong.
0: Oke. Tapi kalau semisal orang itu dibenci banget sama kalian tuh gimana?
2: Oke, kalau
0: apa kayak yaudah aja, bagaimana tuh?
1: Cabut sih.
2: Ya diem aja sih.
0: Oh diem aja ya, kayak pura-pura nggak tahu.
2: Tapi
0: aja.
2: Pasti flashback pasti, okay. Langsung otomatis gitu.
0: Iya.
2: Jadi inget.
1: Oh iya, ada menggerutu.
2: Ada menggerutunya.
0: Benar-benar. Oke. Kalau
3: orang yang dibenci sih ya, kalau misalnya mantan yang dibenci itu langsung kayak,
1: oh gitu,
3: langsung lari ya,
0: kayak
3: bener ini,
2: okay. Boleh sekali lagi,
3: usah dibuat dua kali,
1: udah senang,
3: udah sekali aja.
0: Oke, berarti kayak ya udah buru-buru kayak pergi dari situ ya, biar nggak ketemu lah ya, bener.
1: Kalau Gian mah nggak bisa langsung samperin kan, assalamualaikum.
0: Iya bener, kalau Gian mah kalau dia disamperin, kalau bukan juga disamperin. Eh kamu pakai parfum ini ya?
1: Iya sih.
0: Tahu. Konvo starter bro.
1: Kamu pakai parfum ini?
0: Asik. Kok tahu mas? Iya ini enak tahu gitu kan. Asik.
1: Ini aku bawa di tas jualan.
3: Ternyata 103 kali.
0: Ternyata jual.
3: Refill.
0: Oke, tanya deh. Gimana kalau tiba-tiba mencium aroma mantan tuh gimana tuh? Bang Gian.
4: Pelongo dulu sih,
0: okay.
4: Nyari juga sih.
0: Oke.
4: Mana ya? Pasti kepo nyariin. Oh bukan. Kalau misalkan bukan, oke lah ya udah nggak apa-apa.
0: Oh kecewa banget kayaknya. Kecewa banget kalau bukan ya kayaknya.
1: Ada harapan di situ.
2: Oh iya beda respon kalau kita kan ya udah.
0: Ya bukan lagi.
2: Bukan gitu. Lagi.
1: Ada ngarepnya tuh, ada ngarepnya.
0: Ada ngarepnya, udah.
1: Tapi Gian emang paling melankolis tau Gian.
0: Oh iya?
1: Ya, makanya ini nulisnya banyak, terus banyak cerita-cerita yang bisa. Dia nangkepnya itu, jadi ada momen ini, nah bisa langsung dijadiin lagu gitu.
0: Oh, I see.
1: Gian cepet banget. Mau di tes bikin lagu cepet gak?
0: I see. Mau.
1: Bisa lah.
0: Karena bisa bikin lagu dari Monas.
2: Udah ada tadi yang gimana?
0: Oh gimana?
2: Coba.
0: Oh beneran ada?
2: Ada yang gimana dari lagu Monas.
0: Gimana Monas?
2: Yang tadi.
3: Yang tentang langit Jakarta yang
2: itu. Langit Jakarta ada Monas. Ku duduk di sebelah. Yang tadi.
3: Oh iya yang tadi gue pilih.
4: Tuh ada Monas. Tinggi sekali.
2: Bukan, yang melankolis pokoknya ku duduk di sebelah Monas, ada kursi merah, ku melihat dia, ku langsung terpana, yang itu loh.
1: Tapi beneran tadi di mobil dia bikin
0: beneran.
1: Sumpah pas lihat Monas
2: kan
1: tadi ngomongin bagus, pertama tuh topiknya ngaco, pokoknya lihat Monas terus terus bagus ya, iya, terus kalau kira-kira jatuh, nyampe gak ya ke situ.
0: itu dulu
1: dari situ.
0: Oke, random ya, random.
1: Tiba-tiba dia, wih bikin bagus kata
2: dia. Iya, Monasku terjatuh, masku berapa lah yang tadi lah itu.
0: Ya, ya, oke.
1: Pokoknya percayalah Gian.
0: Percaya.
1: Nice nih. Nih
0: jago ya ini
2: benar. Cuman grogian nih orangnya.
0: Oh, oke. Okay. Lebih pede lagi, Bang.
1: Itu Bang.
0: Bener. Siapa tahu mantannya denger kan?
2: Iya.
1: Nyesel kan nanti.
0: Amit-amit. Bercanda ya, Bang. Bercanda ya, Bang. Bercanda ya.
2: Amit-amitnya yang dianya kan.
1: Ya itu.
2: Ya itu
1: loh.
0: Oke, okay, balik lagi ngomongin soal parfum nih. Berarti ini udah ada MV-nya atau belum nih?
1: MV ada.
0: MV ada
1: MV
0: ya?
1: MV ada, di YouTube channelnya Label Pro M.
0: Pro M ya, bisa ditonton ya. Tapi kalau di MV-nya nih, apa yang divisualisasikan?
3: Nah, balik lagi kalau yang tadi dibahas kan, kita berusaha mendeskripsikan wangi lewat lagu.
0: Yes.
3: Nah, dibantu juga sama visualnya. Karena kan okay, ada beberapa juga kayak misalkan dari lirik, aroma bunga masih dari kejauhan, kita juga visualisasiin bunganya kayak gimana. Terus juga secara packagingnya juga kayaknya memang back to 90s ya sebenarnya. Ya, terus
1: simple, tetap elegan, tapi kayak ditambah ornamen-ornamen pop up yang kayak Justin Bieber gitu, tau kan?
0: Iya,
1: tau. Nama Diplo. Nah, ya, kayak gitu-gitu tuh.
0: Oh, wow.
1: Ada animasi-animasi gitu.
3: Jadi kayak
1: memang
3: sekali semprot aja tuh bisa bikin flashbacknya. Wah, segala keinget kan.
0: Iya, yeah, yeah, benar-benar.
3: Bisa di, sedikit di deskripsinya lewat situ.
0: Iya.
1: Itu begitu mereka ngirim, kan kita sama Pro M ya. Begitu mereka ngirim mood board, ini video klip kayak gini nih kayaknya nanti, oh langsung cocok. Kita nggak ada, maksudnya insight-insightnya cuma dikit aja kalau cuma baju kayak gitu. Tapi all overall gitu si storyline-nya nice,
0: mantap,
1: makanya ya langsung jadi gitu.
0: Nah itu dia, jadi bisa langsung tonton nanti.
1: Betul.
0: Ya benar-benar satu semprotan parfum bisa membawa petaka,
1: bisa membawa petaka dan anugerah.
0: Oh, ya benar, bisa tergantung perspektifnya,
1: tergantung perspektifnya
0: kan. Oke, tapi kalau tadi didengar kayaknya lagunya tuh sebenarnya nggak segalau itu ya.
1: Nggak segalau itu.
0: Nggak segalau
1: cuma
0: itu.
1: Cuma lebih ya ke remind dan remindnya yang senengnya.
0: Oke, gitu. Ingat hal-hal yang positif ya, yang pernah dilaluin gitu ya. Benar-benar. Oh itu malah bikin makin gamon ya.
1: Makin gamon.
0: Kalau diinget yang baik-baiknya aja kan malah
1: itu, makanya kan sok-sokan happy padahal.
0: gue nggak kebayang sih kalau Gian tiba-tiba cium aroma ini kan parfum mantan gitu kan, tiba-tiba galau gini kan lihat atas terus Monas. Gue duduk di sampingmu.
1: Tadi itu kalau tadi kita banyak waktu kita turun dulu itu.
0: Iya.
1: Nerusin lagunya sampai beres dulu.
0: Udah. Rekam dulu. Oke. Oke, berarti lagu Parfum ini bisa didengerin di mana aja nih, berarti?
3: Yes. Bisa didengerin di semua digital platform favorit kalian dan jangan lupa juga buat di request di sini di RRD Pro 2 Jakarta 105 FM.
0: Asik.
1: Benar-benar.
0: Request yang banyak ya biar nanti masuk chart gitu kan.
1: Betul.
0: Alright, tapi kalau misal nih Tone Waves ngegambarin parfum ini menjadi sebuah warna, kira-kira warna apa tuh? Mungkin satu-satu. Siapa tahu beda atau mungkin sama jawabannya?
1: Enggak beda sih kayaknya.
0: Oh, beda.
1: Oke. Okay. Peach.
0: Oke, okay, peach. Yeah. Kenapa tuh?
1: Karena nggak terlalu mencolok gitu, tapi ada warnanya, terus warnanya tuh seger tapi tidak menyedihkan.
0: Oke, lanjutnya siapa
3: nih?
1: Oh, kita gongnya di ending.
0: Harus lucu ya Bang ya. Kasih besar.
2: kalau aku kayaknya ungu sih.
0: Oke, kenapa tuh ungu?
2: Ya sendu-sendu gitulah.
0: Oke.
2: Jadi kayak ya enggak gelap. Masih cerah. Tapi enggak cerah banget.
0: Oke.
2: Itu intinya kayak ya udah deh.
0: Iya.
2: Kayak pasrah gitu.
0: Iya, yeah, benar. Yeah, oke. Okay. Rai.
3: Biru. Iya. Yeah.
0: Kenapa tuh? Kok
3: karena
0: kayaknya
3: kan kayak
0: lumi banget nih.
3: Iya, biru tuh kayak melambangkan apa ya? Cerah. Rasa-rasa cerah. Jadi kan memang nyambung lah menurut aku sama rasa lagunya yang memang kayak yang cerah, tapi kan kadang biru juga enggak selalu cerah terus kan, bisa tiba-tiba hujan.
0: Yes.
3: Jadi ya menurut aku warna biru sih.
0: Nah. Ini dia.
2: Ini yang menarik biasanya.
0: Benar, ini dia.
2: Ini gongnya, ayo mari kita dengar.
0: Ini pakai mic Bang.
1: Iya lagi ya.
0: Apa pilih warna dari sini, banyak warna nih.
1: Lebih ke pink ya.
0: Oh pink, oh. Oke. Okay. Nah ini kenapa ini?
2: Reasonnya bagus banget. Iya benar.
1: Kalau iya coba itu apa ya? Jadi
2: melambangkan
1: melambangkan
4: kalau seseorang yang suka warna pink buat cewek ya.
0: Iya, oke.
4: Okay. Bukan buat laki-laki.

0: Jadi kenapa? Jadi kenapa?
1: Kok jadi spesifik?
2: Kayaknya angkatan kita namanya Naikila kayaknya sedikit deh.
1: Iya sih.
2: Angkatan kita ya? Iya kayaknya.
1: Bener sih. Bisa
2: apalagi angkatan ya. Dia kan. Kemungkinannya kecil kayaknya.
1: Kemungkinannya kecil. Kecil. Bener, bener, bener. Oke deh, terakhir. Apa yang ingin disampaikan dari Tone Waste ya. Buat teman Pro 2 atau mungkin mendengar. Kalian punya nama?
3: Belum
1: ada. Fansnya belum ada ya?
3: Tone Waste Money ya. Mantap, kayaknya mancing deh. Mancing.
1: Silakan apa yang ingin disampaikan?
4: Yang kita pengen ingin sampaikan adalah ya bismillahirrahmanirrahim.
1: Assalamualaikum.
4: Ya semoga semoga teman-teman semuanya bisa bisa mencium wangi lewat lagu. Dan semoga juga bisa bikin flashback.
3: Betul.
4: Flashback ke hal-hal yang positif sih mudah-mudahan ya. Kalaupun ada hal-hal yang negatif.
3: Terus aku ada satu ya pesannya. Yeah.
1: Oke.
4: Okay. Kalaupun ada hal-hal yang negatif, ya udahlah, enjoy aja kali. Itu sih dari aku.
3: Dan kita punya sesuatu yang spesial. Jadi untuk pendengar Tone Waves dan yang ikut intens di sosial media, jadi kita tuh lagi bikin challenge.
1: Oh.
3: Jadi apa parfum tuh? Ini kita udah bikin fisiknya sebenarnya. Jadi ada.
1: Oh iya. Yeah.
3: Parfumnya ada.
1: Wow.
3: Dikhususkan untuk semua pendengar-pendengar yang intens sama kita, yang keep in touch sama kita, yang bikin konten-konten gitu. Jadi di sosial media kita buka konten Get Ready With Me pagi-pagi.
1: Oke.
3: Okay. Pakai lagu kita. Nanti akan kita pilih dapat parfum benerannya ada Tone Waves.
1: Wih, seru.
3: Kita cuma bikin 50 ya
4: berarti. Iya.
3: Cuma ada 50.
1: Berarti enggak dijual ya?
3: Enggak dijual.
1: Enggak dijual.
3: Makanya jadi bisa dengerin sambil nyium wanginya nanti.
1: Asik.
3: Kayak apa nih lagu?
1: Seru, seru, seru. Jadi makin kebayang ya.
3: Itu.
1: Dari visualnya ada, dari lagu dengernya ada, nanti ada aromanya beneran.
3: Ini
1: komplit tuh ya.
3: Komplit.
1: Mantap. Oke, terima kasih.
4: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih so much. Sukses selalu. Next project kira-kira bakal ada apa? Ada single lagi atau ada showcase ya? Mungkin?
2: Iya, pasti sih kalau single akhir dekat-dekat inilah ya. Itu sih benar-benar bikin para pendengar kaget sih. Kaget.
1: Masih.
3: Kita punya kejutan beneran di single selanjutnya.
1: Oh iya. Yeah.
2: Betul-betul kejutan.
1: Asik.
4: Yang pasti bukan Terong Balado yang tadi ya.
2: Dan bukan juga Theodoran.
4: Bukan juga Theodoran.
1: Pokoknya ada sesuatu yang menarik
3: ya. Nanti kesini lagi pasti.
1: Hey, boleh dong. Jadi kalau teman Pro 2 penasaran pengin dapat update-nya bisa di mana tuh?
4: Bisa di follow semua sosial media kita di @tonewave_ TONEWAVS _.
1: Alright, bisa dicek di situ dan mungkin bisa tadi ya challenge-nya bisa dilakukan.
3: Challenge-nya bisa diikutin.
1: Jadi
3: bisa
1: sekarang,
3: dicek di situ ya.
1: Iya. Pokoknya itu ada syarat-syaratnya.
3: Ada syarat-syarat di situ pokoknya.
1: Bisa dicek gitu.
3: TNC-nya kan.
1: Biar dapat parfum.
3: Parfum.
1: Ini seru-seru gue ikutan kali ya.
3: Ikutan kali.
4: Ikutan dong. Oh, oh itu bukan beda lagu. Itu beda kempen. Kalau gitu mah. Beda kempen mah. Beda gitu mas.
1: Sorry. Sorry. Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu Parfum ya. Di semua DSP bisa didengerin. Dan challenge-nya juga diikutin. Betul. Dan MV-nya bisa ditonton di YouTube Pro M.
3: Ya,
1: dan bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Tone
3: Waves. Thank you.
1: Terima kasih juga teman Pro 2 seluruh Indonesia. Udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama Tone Waves ya. Pokoknya jangan lupa buat ikutin challenge-nya ya.
3: Yes.
1: Habis ini bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu. Jadi kalau gitu nama gue Edit pamit dan juga
4: Tone Waves.
1: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye. Music Life Chat.

You still listening 92.1 Pradio FM, tanjung pinang teman terbaik kamu. Hai teman Pradio, selamat malam. Halo, barengan sama Adel ya, yang udah siap banget nih pokoknya buat temenin kamu sampai jam 12 malam nanti. Dan spesial di edisi Kamis Manis nih teman Pradio. Nanti aku itu siarannya gak sendirian, tapi juga akan ada mbak yang manis. Ada Mbak Fitri yang nanti juga bakal nemenin teman Pradio di Evening Talk.

0: Ada apa, Bu? Kok kayaknya lagi banyak pikiran?
1: Kalau saya perhatikan, kok kayaknya anak saya tidak seaktif teman-temannya ya, Bu?
0: Oh ya? Maaf ya, Bu. Tapi kalau menurut Ibu begitu, bisa jadi anak Ibu mengalami gejala stunting.
1: Stunting? Penyebabnya apa ya, Bu?
0: Secara umum sih, kekurangan gizi, nutrisi, dan perawatan yang tepat, Bu.
1: Terus, saya harus gimana dong, Bu? Saya nggak mau anak saya stunting.
0: Konsultasikan ke tenaga kesehatan, Bu. Bisa lewat posyandu dan perlu dipantau terus pertumbuhan dan juga perkembangannya. Semangat ya, Bu.
1: Iya, Bu. Terima kasih ya sarannya.

0: Bingung cari inspirasi? Gak perlu sampai sendiri. Tune in sini.
1: Evening Talk, Inspiring Talk in the Evening.
0: Kamu bisa dengerin obrolan inspiratif setiap hari. Jam 8 sampai 9 malam.
2: Cuma di 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang.
3: You still listening 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam barengan sama Adele ya. Dan pastinya juga teman Pro 2, tadi aku udah sempat sounding kalau untuk malam ini aku gak sendirian. Karena kalau Kamis manis ternyata ada yang manis-manis. Ada Mbak Avitri. Halo Mbak Avitri.
4: Halo Kak Adele, selamat malam teman Pro 2 dimanapun berada.
3: Mbak Avitri, gimana kabarnya untuk hari ini?
4: Alhamdulillah sehat, tetap ceria, tetap semangat, tetap terus berjuang agar terwujudnya sekolah rakyat di Provinsi Kepulauan Riau.
3: Oh, okay. Gebrakan terbaru lagi nih ya ternyata Mbak ya.
4: Iya, karena ini bagian dari program pemerintah, yaitu PSN ya, Program Strategis Nasional dalam rangka mengentaskan kemiskinan, kesenjangan sosial, dan yang paling utama adalah pemerataan pendidikan.
3: Oh, jadi semuanya itu berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak yang
4: setara,
3: ya Mbak ya. Wih, keren nih teman Pradua. Jadi buat kamu nih, makin semangat sekolahnya nantinya ya.
4: Iya, jadi tema hari ini tuh sebenarnya juga ada kaitannya dengan pendidikan ya. Bagaimana kemudian tema ini menjadi hangat hari ini. Karena hari ini Kak Adele, banyak orang yang terus bertambah usianya, apalagi di bulan Agustus ya.
3: Oh iya dong, pastinya ya.
4: Di bulan Agustus Mbak juga ulang tahun kemarin ya kan.
3: Oh iya, Mbak tanggal berapa?
4: Kemerdekaan Singapura.
3: Oh wala, masih di awal-awal banget berarti ya Mbak ya.
4: Tanggal 9 ya.
3: Happy birthday Mbak Avitri. Best wishes pokoknya buat Mbak Avitri semakin menyala. Karena jujur di bulan Agustus kayaknya baru kali ini adalah ketemu Mbak ya. Iya kan?
4: Iya.
3: Oke. Lanjut.
4: Iya, jadi cognitive stagnation ini artinya bagaimana kemudian pola berpikir kita, cara berpikir kita itu stagnan ya, artinya berhenti gitu, sementara usia kita terus bertambah. Okay. Nah idealnya itu kan semakin usia bertambah, usia biologis bertambah, otomatis usia mental, usia kognitif juga ikut bersama gitu ya, membersamai pertumbuhan itu,
3: kita ya
4: gitu. Nah namun hari ini banyak sekali yang usianya bertambah tapi kognitifnya tidak bertumbuh.
3: Oke. Tapi berarti hal ini ada fenomena tertentu yang Mbak lihat ya Mbak ya, ternyata ya.
4: Iya. Jadi semakin usia matang itu belum tentu semakin dewasa.
3: Oke.
4: Gitu Kak Adele. Jadi pernah sih enggak Kak Adele tuh lihat ya, ada orang yang usianya matang tapi justru cara berpikirnya kalah loh dengan anak-anak yang usianya belum matang tetapi sudah terlihat cara berpikirnya dewasa gitu. Sudah bisa menyikapi permasalahan itu bukan bagaimana terus bereaksi, tetapi bagaimana terus bersikap gitu.
3: Responnya tuh kayak enggak sesuai dengan umurnya ya Mbak ya.
4: Iya.
3: Makanya sampai ada quotes yang kayak ya umur boleh tua tapi ternyata pemikirannya nggak ikutan untuk berkembang ya. Kayak gitu quotes-nya keluar ya Mbak ya. Tapi kalau Mbak Fitri kan juga sebagai praktisi psikolog nih ya.
4: Iya.
3: Nah ini ada pengaruhnya juga nggak Mbak ternyata?
4: Pengaruhnya terhadap
3: pertumbuhan terkait kita berpikir juga.
4: Oh iya. Jadi kognitif itu kan bagian dari bagaimana cara kita berkembang bertumbuh di dalam pikiran ya, terutama bagaimana kita mengelola pengetahuan. Nah kognitif itu jadi banyak sekarang hari ini yang kognitif stagnation itu secara umum ya itu mengingatkan kita bahwa bertambahnya usia tidak selalu berarti bertambahnya kedewasaan dalam berpikir Kak Adele. Jadi kita bisa melihat semakin banyak pengalaman, semakin banyak pengetahuan dan pencapaian, tetapi banyak orang yang menggunakan pola pikir yang sama, menolak perspektif baru, kehilangan rasa ingin tahu ya, pokoknya gue udah tahu bener deh gitu.
3: Oh,
4: ya.
3: Okay.
4: Kemudian terlalu nyaman dengan apa yang sudah diketahui, begitu ya. Tidak mau mengupgrade diri karena merasa sudah si paling, gitu ya. Kemudian hal-hal semacam ini justru seringkali muncul secara perlahan ketika kita berhenti bertanya, berhenti belajar, takut menjadi pemula. Ya, takut menjadi pemula tuh begini Kak Adel. Masuk pada komunitas baru misalnya, atau ada pengetahuan baru, otomatis kan kita harus mulai dari yang baru,
3: dari nol.
4: Nah, dari nol
3: ya?
4: Itu yang dia nggak mau. Contoh nih ya, orang-orang nih MC deh ya. Ah, gue MC senior nih.
3: Oke.
4: Okay. Mbak, itu ada pelatihan MC, kita ikut. Gue ikut pelatihan MC, udah senior gue. Nah, dia nggak mau jadi pemula lagi tuh, padahal ilmu itu kan dinamis dan terus berkembang.
3: Benar.
4: Apalagi kan ada semacam aturan dari undang-undang keprotokoleran. Itu kan di situ ada MC juga ya. Ada perubahan-perubahan cara penyebutan, kemudian ada kosakata-kosakata baru. Benar. Begitu ya. Nah, ini biasanya ini oknum MC ya, bukan MC secara keseluruhan, ini hanya contoh begitu ya. Nah, itu salah satu contohnya tuh begitu Kak Adel. Termasuk juga penyiar ya. Kalau penyiar-penyiar yang baru kan ya kadang-kadang suka dianggap ah junior lu, zaman gua enggak begitu. Iya, karena zaman itu belum digitalisasi ya.
3: Beda
4: ya gitu. Zaman sekarang ini ya penyiar itu wajib hukumnya untuk tampil rapi, karena bukan hanya suaranya yang didengar,
3: benar-benar,
4: tapi wajahnya juga dilihat.
3: Iya, di lagi live ya kita ya,
4: Mbak ya, gitu ya. Nah, di zamannya Mbak dulu waktu jadi penyiar radio itu pagi-pagi baca berita ya nggak mandi juga nggak apa-apa, karena kan suaranya.
3: Oh, karena visualnya tuh enggak normal ya, ya.
4: Selamat pagi pendengar radio dimanapun berada ya, cuma begitu saja ya. Hari ini kita akan gitu ya. Jadi enggak kelihatan kita belum sikat gigi, belum mandi dari kos pakai bus lanjut ke studio begitu ya kan. Kadang-kadang ya masih pakai mukena gitu ya.
3: Tawan dong kalau kayak gitu.
4: Iya. Nah, kalau hari ini kan semua sudah berubah.
3: Benar.
4: Gitu. Jadi memang harus dinamis sekali gitu. Jadi kognitif kita memang harus berkembang, bukan hanya sesuai dengan usia tapi sesuai dengan zaman.
3: Oke, berarti gitu. Selalu mengikuti perubahan ya Mbak ya.
4: Iya, iya.
3: Berarti itu kan termasuk ciri-ciri orang-orang yang lagi kena cognitive stagnation yang Mbak bilang tadi.
4: Betul Kak Adel, jadi kadang-kadang ya orang-orang ini terlalu yakin pada pengalamannya sendiri. Jadi pengalamannya itu pokoknya yang paling deh gitu ya. Atau dia tidak bersedia melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda, atau dari sudut pandang hari ini, atau dari sudut pandang orang lain, harus dari sudut pandang teknologi. Nah, hal-hal semacam itu tuh Kak Adel, karena apa, mereka nggak mau terlihat di bawah gitu.
3: Oh, oke. Okay. Itu semacam apa ya berarti ya? Gimana ya? Takut untuk kelihatan yang kayak Mbak bilang, takut kelihatan yang kosong banget,
4: yes,
3: tapi
4: bener.
3: Tidak mau diisi gitu. Bener. Ya Mbak ya.
4: Padahal mohon maaf nih, kadang-kadang kan gelas tuh kan ya, kalau lama-lama dibiarin air di dalamnya, kan bisa nguap juga Kak Adel.
3: Benar, bisa hilang lagi malah.
4: Iya,
3: juga ya.
4: Iya, bukan karena bocor ya, karena mungkin anggaplah tuh gelas rapet ya, kaca misalnya gitu ya, tetapi kan bisa menguap.
3: Benar.
4: Nah, sama juga dengan apa yang ada di dalam pikiran kita, ilmu kita ya, kadang-kadang ya namanya manusia tempatnya hilap dan lupa.
3: Benar.
4: Nah, jadi oleh sebab itu mari kita bertumbuh bersama seiring dengan usia biologis kita, agar kita tidak ketinggalan zaman yang hari ini memang sangat dinamis berkembangnya.
3: Benar, sangat pesat juga bahkan ya Mbak Fitri ya.
4: Iya.
3: Berarti tiap orang itu sebenarnya gak apa-apa, mau sampai mereka udah punya cucu pun mau berproses itu gak masalah ya Mbak ya?
4: Iya, gak masalah. Justru ada penelitian mengatakan semakin otak kita ini digunakan gitu ya, kognitifnya terus bekerja begitu, itu semakin melambatkan kepikunan.
3: Okay.
4: Menunda kepikunan gitu ya. Jadi memperlambat otak kita menjadi pikun begitu. Walaupun usia sudah lanjut. Pernah lihat Dr. Mahathir Muhammad?
3: Dr. Mahathir Muhammad.
4: Dr. Mahathir Muhammad itu dulu Perdana Menteri Malaysia. Ya, usianya sudah 100 tahun loh.
3: Wow.
4: Dan dia pernah dinobatkan menjadi Perdana Menteri tertua. Gitu.
3: Oke, okay, berarti
4: artinya kan dia ketika otaknya dalam artian sebenarnya begitu ya, diajak berpikir, kognitifnya terus bekerja, maka dia terus bertumbuh.
3: Benar.
4: Seiring dengan usianya kan gitu. Jadi orang kan biasanya kalau usia 80 udah mulai pikun. Kalau itu kan enggak, justru semakin berkembang dan semakin tumbuh. Begitu.
3: Karena udah terbiasa dilatih ternyata Mbak Fitri,
4: iya,
3: ya
4: benar.
3: Gitu tahun kedua. Jadi kalau kita buat anak muda, buat mager-mageran, malulah kita
4: tahun kedua.
3: Ntar yang ada kita malah stagnan. Tapi iya, kalau dari Mbak Fitri nih ya, buat kita yang anak-anak muda yang ternyata tadi Mbak Fitri waktu nyebutin ciri-cirinya, ada dari beberapa teman-teman kita yang kayak ngerasa, oh kok kayaknya ini aku ya gitu kan. Nah itu gimana caranya mereka akhirnya bisa ngerubah kebiasaan-kebiasaan itu dari ciri-ciri yang tadi Mbak Fitri kasih tahu? Ada gak sih hal-hal yang bisa mereka lakuin nih?
4: Iya Kak Adel, mager itu salah satu membuat otak kita stagnan. Mager itu. Jadi semakin kita tidak bergerak secara fisik gitu ya Kak Adel, itu semakin motorik kita tidak melakukan apa-apa, sehingga otak kecil kita itu kan ini terhubung nih tulang belakang nih dengan otak kecil nih di belakang ya, di belakang kepala maksudnya. Nah, ketika kita bergerak, itu tulang-tulang kan bergerak tuh. Nah, otomatis kan ada stimulus. Ya, stimulus yang bekerja sehingga membuat ada energi di sana, ada gerak di sana. Nah, otak kita kan bekerja tuh. Oh, tangan kanan diangkat, tangan kiri ya, kayak kita olahraga gitu ya. Kita semakin kita melakukan aktivitas fisik, sebenarnya otak kan semakin banyak perintah tuh
3: ke anggota tubuh
4: yang lain. Nah, gitu. Jadi kalau kita mager nggak ngapa-ngapain, otaknya jadi malas. Bukan hanya kita yang malas gitu.
3: Otaknya juga malas gitu.
4: Otaknya
3: ya?
4: Jadi malas. Jadi apa-apa yang sudah ada di dalam minda kita gitu ya, itu bahkan bisa sangat mengendap di bawah. Nah, sehingga kita itulah penyakit lupa. Karena dia tertekan di bawah kayak tenggelam gitu. Ngerecallnya susah tuh.
3: Untuk ngebalikinnya ya.
4: Untuk ngebalikinnya susah. Gitu, kecuali kita mengulang kembali pelajarannya dan mengingat, aduh siapa sih namanya gitu ya. Itu juga susah.
3: Benar.
4: Nah, hal yang paling mudah sebenarnya Kak Adel untuk remaja ya, remaja, orang-orang muda seperti Kak Adel dan teman-teman Pro2 dimanapun berada gitu ya, hal yang paling mudah sebenarnya supaya minda kita, kognitif kita terus bekerja, otak kita terus digunakan, ya bergerak.
3: Oke,
4: karena dengan bergerak kan ada perintah dari otak. Otaknya terus jadi harus mikir, oh ini tangan kanan harus begini,
3: tangan kiri gini.
4: Iya
3: gitu ya.
4: Kan kaki bergerak itu kan karena perintah otak, jalan loh kan gitu. Gitu.
3: Oh, salah satunya bisa bergerak tahun kedua.
4: Nah, yang kedua apa? Menulis itu kan bagian dari gerak. Menulis dengan mengetik itu dampak ke otak itu beda.
3: Menulis dan mengetik.
4: Yes.
3: Nah, kenapa tuh Mbak, beda dampaknya Mbak?
4: Ya karena sistem motoriknya.
3: Oh, tangan tuh lebih bergerak, tahu dianya.
4: Yes,
3: ya Mbak ya.
4: Iya. Gitu. Itu penelitian yang cukup fenomenal juga ya. Akurat juga gitu. Jadi ada penelitian psikologis kemudian ditunjang oleh pengetahuan-pengetahuan medis. Jadi ternyata ketika kita menggerakkan tangan untuk menulis, segala motorik itu bergerak. Jadi otak kita tuh kayak yang terstimulus luar biasa. Makanya kan ketika kita menulis, antara otak dan tangan tuh kadang-kadang tangan nih gemeter ya, takut otaknya keduluan.
3: Oh iya iya.
4: Bener gak sih?
3: Tapi tadi mikirnya gini, kok masih di sini?
4: Kok masih di sini? Ini otak udah jalan nih.
3: Oke, tapi Adel setuju deh dengan yang Mbak Fitri bilang. Karena Adel mungkin termasuk testimoninya. Adel tipikal yang kalau apa-apa lebih suka
4: nulis.
3: Good. Karena merasa lebih hafal itu tulis. Abis itu ntar dikasih stabilo dari dulu gitu.
4: Ya, berarti Kak Adel itu bagian dari kombinasi orang kinestetik dan visual.
3: Jadi emang harus kelihatan tahap-tahapannya itu rapi.
4: Yes.
3: Kalau nggak rapi tuh bakalan robek, maaf ya, pulang gitu.
4: Gitu. Jadi Kak Adel ini bagus ya. Jadi kombinasi yang keren banget tuh Kak Adel. Kak Adel nih kalau dari cerita ini ya, Mbak menyimpulkan bahwa orang kinestetik yang visual. Gitu. Jadi bergerak kemudian divisualisasikan.
3: Biar kelihatannya enak.
4: Biar kelihatannya enak.
3: Tapi gitu, itu termasuk salah satu cara untuk mencegah cognitive stagnation yang Mbak bilang ya.
4: Iya, itu salah satu. Jadi hari ini kan tidak ada yang sekolah manapun gitu yang tidak menggunakan pena dan buku walaupun intensitasnya kecil.
3: Mm-mm.
4: Walaupun dia sudah sangat digitalisasi, sudah sangat computerized, tetap ada buku dan pena kan?
3: Benar ada.
4: Kan anak kecil pertama kali diajarkan itu menulis bukan mengetik.
3: Iya.
4: Ya kan? Karena apa? Supaya motorik halus maupun motorik kasarnya itu terkoneksi erat dengan mindanya, dengan otak, sistem otak yang bekerja gitu Kak Adel. Karena menulis dengan mengetik itu memberikan kesan yang berbeda dalam mengingat.
3: Iya.
4: Dalam mengingat. Jadi kalau kita menulis itu biasanya kita akan mengingatnya lama. Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa. Karena kita tulis, melekatlah dia. Tetapi kalau kita ketik, melekatlah di komputer.
3: Filenya mana ya gitu ya
4: jadinya ya. Filenya mana ya gitu. Nah hari ini supaya mencegah tadi selain menulis tadi ya, jangan selalu pingin yang instan.
3: Oh.
4: Ya salah satunya apa? Membaca buku.
3: Oke, salah satu caranya membaca buku.
4: Dengan membaca teks e-book dan textbook itu beda Kak Adel efeknya. Kalau kita membaca e-book biasanya ada pengaruh dari sinar biru ya. Yang sinar biru itu juga memancarkan gelombang-gelombang tertentu ke dalam otak kita. Tetapi kalau kita membaca buku, dari proses mata yang konsentrasi itu berbeda dengan mata yang konsentrasi di layar.
3: Makanya
4: rasakan deh Kak Adel.
3: Makanya buku tuh emang gak bisa ditinggalin ya.
4: Gak bisa. Jadi sekalipun zaman sudah canggih gitu ya, tetap ada himbauan, menulislah walau satu buku supaya kau dikenang pernah hidup di dunia ini. Iya kan? Dengan buktinya ada buku menjadi karyanya.
3: Karyanya.
4: Iya. Iya. Jadi bukan berarti tulisan di media sosial atau online itu enggak bagus, bagus juga, tetapi alangkah lebih kerennya ditinggalkan satu yang otentik adalah dalam bentuk buku yang nyata. Kemudian dijadikan e-book itu hal yang lain. Gitu.
3: Berarti ternyata untuk mencegah dari cognitive stagnation alias otak yang nge-lag ya Mbak ya, bahasa gaulnya gitu boleh ya Mbak ya?
4: Banget.
3: Itu sebenarnya dengan cara-cara yang sederhana ternyata ya Mbak.
4: Iya.
3: Fitri ya.
4: Pertama itu bergerak ya. Bergerak itu kan selain ya namanya olahraga itu kan olah fisik ya. Nah olah fisik itu kan bisa dengan kita melakukan olahraga tertentu ya, atau kita beribadah. Begitu ya kan, hampir semua agama itu ibadahnya menggunakan fisik kan.
3: Ada gerakannya ya.
4: Ada gerakan-gerakan tertentu gitu. Nah gerakan-gerakan meditasi itu kan bagian juga dari bagaimana kemudian agar kognitif itu bertumbuh dan kemudian berkembang gitu. Jadi dia makanya kan kalau ada istilah hari ini tuh ada yang namanya stunting.
3: Stunting
4: itu sebenarnya bukan hanya berhenti bertumbuh, tetapi juga berhenti berkembang.
3: Okay.
4: Ya kan? Dia tidak hanya stuck tumbuh badannya, tapi juga stuck tumbuh berpikirnya. Jadi orang yang kecil, pendek, ya tidak sesuai dengan usia biologisnya, belum tentu dia bisa dibilang stunting kalau dia bertumbuh.
3: Oke.
4: Ya kan, kalau dia berkembang otaknya, cara berpikirnya, ya kan. Nah hari ini tuh memang stunting itu kan diukur dari tinggi dan berat badan ya.
3: Benar.
4: Nah, kan hari ini kan tumbuhnya tidak sesuai. Ayo kita sama-sama tambah tumbuh dan kembangnya yang tidak sesuai. Jadi kalau tumbuhnya tidak sesuai tapi kembangnya sesuai, bisa jadi karena genetik ya. gitu. Atau ya karena mungkin kurang kalsium ketika di dalam kandungan. Karena kan kalsium itu kan investasi di masa depan ya. Jadi minum kalsium, susu dan sebagainya itu kan sebenarnya bukan hanya ketika sudah lahir, tetapi ketika di dalam kandungan. Makanya kan ada kan Kak Adel pernah lihat nggak kasus yang bayi lahir udah ada gigi.
3: Iya, yang viral ya Mbak.
4: Iya, pernah dengar ya. Nah, itu kan salah satunya ketika diteliti itu ada kelebihan kalsium. Gitu, itu bukan kelainan.
3: Kelebihan nggak boleh. Kekurangan?
4: Apalagi.
3: Oke.
4: Ya kalau kelebihan, jadi kan orang ada mukjizat tertentu gitu ya.
3: Kalau
4: kan
3: kita kan mikirnya kayak mujizat nih atau apa gitu ya Mbak ya.
4: Ada keajaiban ya gitu ya kan. Biasanya anak-anak tumbuh gigi kan di usia tertentu gitu. Ini kok dari lahir kan gitu. Nah.
3: Oh alay. Jadi ternyata gitu. Apa ini konsumsi itu juga ngaruh ya Mbak.
4: Iya.
3: Proses tumbuh kembangnya juga.
4: Jadi tadi Kak Adel yang pertama bergerak ya, bisa dengan olahraga atau beribadah. Yang kedua menulis, kemudian membaca buku gitu ya. Yang ketiga apa Kak Adel kira-kira?
3: Yang ketiga tadi itu kita ada membaca buku tadi udah ya, yang membaca
4: ketiga,
3: buku ya.
4: Iya, yang keempat.
3: Yang keempat
4: kira-kira
3: nyobain sesuatu baru itu termasuk enggak, Mbak?
4: Mencoba hal yang baru.
3: Nah, itu termasuk juga, Mbak.
4: Termasuk. Ya. Gitu. Jadi ketika kita mencoba hal yang baru Kak Adel, itu otak kita dituntut untuk bekerja kan.
3: Yeah.
4: Karena ini hal baru nih, gua harus belajar benar nih. Gitu. Walaupun dengan cara santai, tetapi namanya hal baru tentu harus dipelajari kan. Nah, gitu.
3: Total Pradua.
4: Ya, jadi ayo kita gali hal-hal baru, terus kemudian ngumpul bersama komunitas atau organisasi gitu ya. Kalau arisan termasuk enggak pertanyaannya gitu kalau Mama.
3: Iya, misalnya tuh ya itu gimana tuh Mbak jawabnya? Termasuk enggak Mbak?
4: Ya, sebenarnya kalau di dalam arisannya ada hal-hal yang baru ya, misalkan di dalam arisan kan suka ada ngundang-ngundang praktisi apa gitu ya, walaupun yang sederhana-sederhana, ada pelatihan public speaking lah, ada pelatihan apa atau ceramah-ceramah agama atau bahkan beauty class.
3: Iya, nah, bikin kue juga ada ya Mbak ya.
4: Betul, baking dan sebagainya itu bagian dari olah pikir.
3: Oh, apapun itu sebenarnya bisa ya
4: Mbak. Bisa, asal tidak mager.
3: Jadi emang balik lagi ke kamunya tuh gimana. Tapi dari obrolan kita tadi, ada boleh nanya juga gak nih Mbak?
4: Boleh dong.
3: Karena kan sekarang banyak anak muda, terutama buat Gen Z ini kan mereka kebanyakan udah transisi ke dunia kerja nih. Masuk ke dunia kerja.
4: Ya,
3: nah, bener-bener. Udah kerja, kebanyakan ada yang startnya itu mungkin dari jam 7 sampai jam 5. Dari jam 8 ke jam 5, 9 to 5 juga ada.
4: Yeah.
3: Dan abis mereka kerja, pulang rebahan atau mungkin skincarean kan besok ngulang lagi tuh kebiasaannya tuh sama kayak gitu,
4: rutinitas yang sama.
3: Itu termasuk nggak Mbak stagnasi kognitif?
4: Ya jadi gini, tergantung kerjaannya apa dulu. Ya kan, kalau kerjaannya tidak menuntut adanya tadi hal-hal baru ya, itu memang ya jadi stagnan ya, karena rutin sekali gitu, hanya menjalankan yang itu-itu saja, yang itu-itu saja. Tetapi itu lebih mending daripada hanya mager.
3: Oh, at least masih ada ternyata ya Mbak.
4: Iya, masih ada gitu. Daripada yang mohon maaf, kadang-kadang hari ini kan sudah dimudahkan dengan segala hal. Bekerja dari rumah sambil tiduran, ya kan, mandi kagak.
3: Benar-benar.
4: Iya, itu mendingan yang tadi pergi kerja, dia kan butuh gerak tuh. Mulai dari dia bangun, mempersiapkan diri untuk mandi, skincarean, bedakan.
3: Bener.
4: Butuh waktu proses perjalanan ke tempat kerja, sampai di tempat kerja makan, kemudian hahahihi dengan teman-teman. Itu bagian yang dari lebih baik ya daripada mager. Bersosialisasi, berinteraksi, itu bagian yang membuat mengurangi gitu ya kognitif stagnation. Jadi kalau itu menjadi kognitif dinamis.
3: Kognitif dinamis.
4: Oh, yeah.
3: Itu apa lagi tuh maksudnya? Yeah,
4: kalau kognitif dinamis itu cara berpikir yang terus berkembang dan terus berubah-ubah ya gitu. Jadi dia terus mengalami perubahan, tapi hati-hati, perubahan itu ada dua kemungkinannya, lebih baik dan lebih buruk. Nah, bener kan?
3: Bener.
4: Iya, jadi tinggal kita pilih dinamis yang ke arah mana, yang lebih baik atau yang lebih buruk, tergantung apa yang kita pilih.
3: Apa yang kita lakuin gitu ya ternyata.
4: Bener.
3: Oh, berarti untuk kamu yang 9 to 5 yang kerjanya emang udah rutinitasnya gak seperti apa-apa. Itu tuh enggak apa-apa.
4: Enggak apa-apa. Yang penting ketika ada waktu, ada kesempatan, ayo upgrade diri.
3: Cari waktu luangnya.
4: Cari waktu luangnya, apakah itu bertemu teman, ataukah ikut Zoom meeting ya, atau ya ikut pelatihan-pelatihan atau apa saja deh, atau menulis buku.
3: Ada setidaknya tuh yang baru dibandingin rutinitas sebelumnya ya.
4: Iya.
3: Oke, deh. Dan teman produk kita break dulu nih bentar. Jadi kalau misal kamu mau tanya-tanya itu juga boleh banget, dan mungkin pertanyaan aku tadi sedikit mewakili beberapa dari kamu yang ngerasa kayak aku kan rutinitasnya tuh kayak gini, ini aku stagnan juga enggak ya? Tadi udah dijawab sama Mbak Fitri, yang penting ada kegiatannya.
4: Mm-mm.

0: dong cari inspirasi. Gak perlu sampai sendiri.
1: Tune in sini.
2: Evening Talk, Inspiring Talk in the Evening.
0: Kamu bisa dengerin obrolan inspiratif setiap hari. Jam 8 sampai 9 malam.
1: Cuma di 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang.
3: 92,1 MHz RRI Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Yuhu, Mbak Fitri. Nah, topik malam ini sebenarnya teman Pro 2, waktu aku ngerima topik ini di grup, aku kayak deg-degan. Wah, ini bahas apa ya? Gini ya, agak deg juga nih kalau nge-lag, otak nge-lag. Karena kayaknya di sini aku bakal curcol ke Mbak Fitri juga nih. Karena takutnya emang nge-lag juga ya, Mbak ya. Apalagi Mbak Fitri bilang, kita tuh tetap masih bisa bertumbuh. Mau di usia berapapun ya Mbak, yes. Ya terutama untuk pola pikir, yeah. Makanya Mbak Fitri emang nyaranin kita yang muda-muda nih, carilah kegiatan-kegiatan, yeah. Ya Mbak ya,
4: yeah.
3: Tapi Mbak, ada gak sih tips-tips tertentu nih dari Mbak Fitri buat orang-orang yang emang udah kebiasaannya tuh selain dia mager, ada mungkin dalam diri dia tuh pengen, cuman ada orang-orang yang karena udah terbiasa untuk mengisolasikan diri tuh kan agak susah nih, dia untuk mencoba dunia baru. Nah itu gimana Mbak caranya?
4: Iya, jadi begini, orang-orang introvert lah katakan begitu ya, ya orang-orang introvert itu kan sebenarnya dia memang malas ketemu orang, tapi bukan berarti dia malas untuk menambah ilmunya. Jadi cara dia menambah ilmunya ya bisa dengan membaca buku, bisa dengan dia zoom
3: begitu lagi ya.
4: Kemudian dia menulis, membaca apa sajalah ya, online juga bisa. Dan dia bergerak, dia berolahraga kan, walaupun dia introvert kan dia butuh bergerak ya. Nah kecuali udah introvert malas lagi. Nah itu yang repot ya. Jadi permasalahan bukan pada introvertnya tapi pada malasnya. Gitu. Ada orang yang ekstrovert tapi juga malas. Iya kan?
3: Ada
4: ketemu temen ya tapi tetap dia rebahan. Itu ada. Jadi yang menjadi masalah itu sebenarnya bukan introvert ekstrovertnya, tapi kemudian bagaimana niat untuk bertumbuhnya dan berkembang sesuai dengan usia gitu.
3: Oh, niatnya lagi.
4: Iya.
3: Nah, kalau tadi kan sempat ada Zoom, itu kan kita emang udah berarti interaksinya nih sama dunia digital lagi ya,
4: iya,
3: Mbak.
4: Bener.
3: Ya. Sekarang di era digital itu kita udah deket banget sama yang namanya AI. Nah itu ada gak kaitan AI dengan otak kita yang nge-lag ini Mbak?
4: Ya jadi begini Kak Del, AI itu kan adalah sebuah keniscayaan hari ini yang sudah tidak bisa kita bantah ya. Itu sangat membantu, tetapi juga di satu sisi kita jangan tergantung pada itu karena itu adalah mesin. Nah, orang-orang yang stagnan, orang-orang yang sudah mulai kognitifnya sulit berkembang itu karena disuguhkan dengan hal-hal yang instan sehingga dia tidak berpikir keras bagaimana memecahkan persoalan. Semua sudah tersedia di dunia digital, salah satunya AI ya. Nah, jadikanlah AI itu sebagai pendamping saja, bukan hal yang utama gitu. Jadi informasi yang didapat dari AI itu hanya untuk pembanding, hanya untuk referensi tambahan, begitu ya. Jangan bergantung pada itu. Coba kita lihat di zaman dulu ya Mbak nih, zaman dulu waktu skripsi, tesis, begitu ya. Sekarang disertasi itu zamannya kuliah S1, S2 itu nggak kenal AI, tetapi justru pengetahuan yang kita dapat itu sampai hari ini melekat Kak Adele.
3: Okay.
4: Yang bisa mengantarkan Mbak duduk di Pro 2 di Evening Talk ini. Gitu.
3: Okay.
4: Coba bayangkan kalau seandainya itu mentah-mentah dari AI, rasa-rasanya khawatir tidak bertahan lama ya.
3: Gak ingat ya, padahal skripsinya udah tebel gitu ya Mbak ya.
4: Iya gitu, jadi pengetahuan-pengetahuan yang instan sifatnya itu biasanya ya juga instan perginya. Ya jadi ada yang istilahnya long term memory, ada short term memory. Ya.
3: Okay.
4: Short term memory itu kan ingatan yang pendek.
3: Singkat
4: ya. Ya. Jadi seperti informasi yang cepet-cepet dapetnya gitu ya. Contoh kalau kita scroll-scroll, semakin banyak kita nyekrol dengan yang 30 detik itu Kak Adele, itu kan mengakibatkan brain rot ya. Kebusukan otak ya.
3: Kita pernah bahas nih ya Mbak ya.
4: Iya, kita pernah bahas ini. Nah, dari brain rot ini kan akhirnya kan stagnan.
3: Iya
4: kan? Karena kita akan bosan untuk mencari informasi yang panjang. Contohnya nonton film beda ya kalau film berseri. Film yang satu judul

0: kan hal yang utama gitu.
1: Jadi sebenarnya memang kalau untuk AI itu penggunaannya nggak ada yang salah ya?
0: Nggak. Tinggal bagaimana pemanfaatannya.
1: Oke, teman Pro 2, nggak ada yang salah buat gunain AI, tapi pastiin kalau kamu sendiri juga tanpa AI sebenarnya udah bisa ya Mbak ya?
0: Iya. Artinya tetap berpikir gitu, mencari referensi, jangan mencari yang instan. Karena AI juga mencari referensi loh sebenarnya.
1: Oh, dia juga research ya ternyata
0: dia
1: ya
0: research,
1: Mbak ya.
0: Dia research. Kadang-kadang kalau pertanyaan kamu susah, kan lama tuh dia jawabnya tuh. Dia butuh ini kan kadang-kadang kita lihat yang risetnya di mana. Bahkan kadang-kadang dia memberikan referensi kepada kita, aku lihatnya dari sini.
1: Oh, referensi ada linknya gitu.
0: Ada linknya. Gitu Kak Adele. Jadi sebaiknya ayo rajin membaca.
1: Rajin membaca. Baca iya. Bisa di mana aja. Oke. Nah, ternyata ada juga yang pengen tanya-tanya nih Mbak
0: Boleh.
1: Fitri. Tapi namanya kita rubah aja ya.
0: Oh, pasti yang itu ya, panggil aku Tit gitu.
1: Nah, ini ada doi nanya nih, kalau hari ini kita masih berpikir dengan cara yang sama kayak 5 atau 10 tahun lalu, nah, Mbak Fitri, itu karena kita sudah menemukan kebenaran atau karena kitanya tuh berhenti untuk mencari-cari?
0: Berhenti untuk mencari-cari. Ya, karena sesungguhnya yang abadi itu adalah perubahan ya. Ya, dalam hidup ini yang abadi adalah perubahan. Jadi kalau kita stagnan pada ilmu yang 5 tahun belakang, 10 tahun ke belakang, itu artinya kita tidak mau perubahan dan tidak berkembang. Karena pada dasarnya ya, dunia ini berubah, teknologi berkembang dan ilmu pengetahuan juga bertambah. Jadi ayo kita sama-sama mengikuti arah zaman hari ini. Jangan puas dengan apa yang sudah kita dapatkan. Ya tadi pagi Mbak ke dokter ya, bawa anak gitu. Nah ternyata ilmu kedokteran itu berkembang. Yang dulunya anak-anak kan hampir nyaris gak mungkin mengidap hipertensi.
1: Ya itu kayak tabu ya,
0: iya,
1: Mbak ya.
0: Tapi hari ini kenyataannya iya benar gitu. Ada anak usia 15 tahun tensinya 159/99. Itu kan mestinya orang tua umur 60 ya. Gitu ya, yang udah makan asam garam gitu ya, sehingga mengikat air, tensinya tinggi gitu. Nah anak-anak kok hari ini tensinya sudah sebegitu tinggi. Nah ternyata ada penjelasan-penjelasan tertentu dari dokter. Tapi ini Kak Adele yang menarik ya, mohon maaf sekali. Tadi pagi itu pengalamannya ya di rumah sakit yang ada di Tanjung Pinang, salah satu rumah sakit di Tanjung Pinang. Pagi tadi itu dokter pertama yang menerima kunjungan pasien anak umur 15 tahun ini adalah dokter senior sekali yang umurnya 80 tahun lebih. Ya, salah satu dokter anak senior yang ada di Tanjung Pinang, responnya sangat negatif. Artinya negatif itu begini, saya belum pernah menemukan kasus, saya belum pernah menangani, bukan belum pernah menemukan, saya belum pernah menangani kasus anak dengan riwayat hipertensi. Saya nggak bisa melanjutkan. Kaget saya. Ada ya jawaban dokter. Dengan tapi cara dia men-treatment si pasien membuat si pasien yang anak 15 tahun ini semakin tensinya tinggi ya. Artinya
1: down juga dia Mbak ya.
0: Dan emosi. Karena keluhan-keluhannya tuh dianggap gak relevan dengan usianya, padahal itu yang dia rasakan. Nah akhirnya diteleponlah dokter yang lebih junior usianya ya, bukan pengalaman ya, usianya. Ini ada kasus begini, Pak dokter bisa gak kesini atau bisa gak kira-kira nangani ini gitu. Siap dok, siap. Datanglah dokter yang lebih muda ini. Coba berbaring, dilihat apa diperiksa pakai stetoskop. Pertama yang disentuh itu ketika masuk ke ruangan, diambil tangan si anak, disentuh denyut nadinya dengan cara terbaik gitu. Jadi oh ya, berbaring dengan treatmentnya akhirnya si anak tenang kan?
1: Iya, karena nggak dimulai dengan judgmental berarti ya.
0: Nah kemudian dia mengatakan bahwa hari ini ilmu kedokteran berkembang. Oh ini jawabannya.
1: Oh ngarahin lagi juga tadi ke pertanyaan si ini ya ternyata ya.
0: Gitu, jadi ilmu kedokteran berkembang. Kenapa? Karena penyakit juga berkembang ternyata.
1: Makin canggih, makin ada-ada lagi ya Mbak.
0: Makin ada-ada aja penyakitnya. Sama seperti tadi temen yang jangan panggil aku Tit ya, itu tadi ya, Nip gitu ya. Saya seneng nih temen kita yang ini sering banyak banget masuk gitu ya. Nah dengerin, jadi begini, ilmu yang sudah kita dapat 5 tahun lalu, cara berpikir 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, itu bukan gak bagus, bagus. dan ayo kita gunakan ketika masih relevan. Namun kalau sudah tidak relevan, ayo

0: kita ganti atau kita tambah gitu kan. Kalau dulu bahasanya mengatasi gugup, kalau sekarang bahasanya bukan mengatasi gugup, mengelola rasa gugup.
1: Benar gak sih?
0: Indah ya,
1: lebih indah
0: dan
1: ya.
0: Dan apa ya, kayaknya lebih
1: lebih ngebangun sih maksudnya.
0: Lebih ngebangun.
1: Iya, ya,
0: benar, lebih ngebangun. Itu contoh kecil. Kalau dulu kan kalimatnya kan begitu. Apa tuh?
1: Kayak menghindari rasa gugup kayak
0: iya,
1: Mbak tadi bilangnya.
0: Kalau sekarang mengelola.
1: Berarti
0: kan kita olah tuh. Rasa itu bukan dihilangkan,
1: tapi diolah ya.
0: Diolah, dikelola tuh gimana ya supaya tetap natural gitu ya, namanya manusia tetap gugup ya, tapi kan enggak mungkin dihilangkan gitu ya kan.
1: Tapi dikasih solusinya.
0: Dikasih solusinya.
1: Treatmentnya gitu.
0: Treatmentnya. Jadi ayo kita terus berkembang sesuai dengan usia kita, bahkan atau ada lompatan-lompatan boleh saja, tetapi jangan tumbuh di tubuh anak-anak dengan pikiran orang dewasa.
1: Tuh dia tuh Pradua. Dan ini juga Mbak. Ada pertanyaan terakhir dari Adele nih sebenarnya. Karena dulu tuh Adele sering banget ngedengerin orang bilang kayak, ah udah telat gak sih, udah usia segini masa mau belajar ini. Nah ada mitos yang suka bilang udah umur 25 tahunan ke atas ketika mereka nyobain hal baru tuh kayaknya udah telat Mbak. Itu sebenarnya mitos atau fakta?
0: Karena, mitos.
1: Okay.
0: Ya, jadi kalau kita bicara volume otak ya, besarnya otak gitu ya, perkembangan otak. Anak sampai usia 5 tahun itu 80% otaknya sudah tumbuh. Tinggal 20% aja tinggi isi. Nah, itu kalau kita mau bilang stagnan, apa stagnan? Enggak. Kalau kita bilang stagnan berarti kita sudah enggak bisa menambah kosakata. Ya, anak umur 5 tahun kan udah bisa bicara tuh. Kak Adele ngerti maksud Mbak kan? Ngerti ya maksudnya ya. Nah, kalau memang di usia tertentu itu sudah tidak bisa berkembang lagi, ya tentunya di usia 5 tahun udah enggak bisa berkembang lagi karena 80% sudah terbentuk
1: ya. Tinggal 20%-nya lagi nih ya ternyata. 20%-nya
0: cuma ngisi doang. Ya kan? Nah, tetapi ada yang bisa membuktikan bahwa kita terus berkembang, ya kita tetap belajar di usia berapapun kalau kita belajar bisa kok. Benar gak? Contoh ya, orang menghafal Al-Quran. Pernah dengar di usia 60 tahun yang belum pernah baca Quran tiba-tiba bisa? Ada, pernah.
1: Ada, nenek-nenek sih
0: nenek-nenek
1: waktu
0: ya.
1: Itu
0: gak usah nenek-nenek. Mbak ketika tahun 2003 bertemu dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta hari ini, Om Rano Karno. Kita cukup dekat ya. Karena Mbak dulu di Karnos Film, pernah main film bareng di produksi beliau gitu. Beliau melakukan testimoni bahwa beliau belajar membaca Al-Quran itu hanya 6 jam. Bisa baca Al-Quran 6 jam dengan sungguh-sungguh. Dari kecil itu bukan gak diajarin, tapi gak masuk ajar. Gitu. Nah karena juga tidak dibiasakan ya, karena sekolahnya juga di sekolah Katolik. Gitu, sehingga pengetahuan keagamaannya tentang baca Al-Quran ini agak tertinggal. Gitu. Jadi itu beneran, dan itu Mbak dengar langsung dari beliau. Bukan testimoni yang dengar di YouTube, bukan.
1: Tapi ada case-nya langsung ya Mbak.
0: Langsung
1: ya?
0: Beliaunya yang cerita gitu. Nah, kemudian lihat profesor-profesor tua. Ada satu cerita di Kick Andy yang pernah diangkat itu ya, talk show-nya bersama nenek-nenek ya. Usia Mbak lupa ya, dia mulai kuliah S1 itu usia berapa ya? Sepertinya usia 50 sampai dia bisa menyelesaikan S3 sekarang jadi dosen. Nah, ketika dia usia tua ya, di usia matang begitulah, anggaplah 50 ya kalau tidak salah, mungkin lebih gitu ya. Mbak lupa sekali namanya, tapi dialog itu pernah diangkat di Kick Andy. Ada kisah lucunya. Jadi ketika dia mendaftar kan ke S1 tuh, kemudian ada satu hari suaminya gak bisa ngantar ke kampus. Jadi akhirnya suaminya menyarankan, ya sudah nanti kamu naik bus aja, berhenti di depan kampus, nanti jangan lupa kamu tunjukin kartu mahasiswamu.
1: Kenapa emangnya harus tunjukin kartu mahasiswa
0: biar diskon,
1: tuh?
0: Biar diskon. Biar diskon bus di kejadian di Jakarta ya. Nah, kemudian naiklah ibu ini diantar oleh suaminya ke depan halte, naik bus. Sampai di atas bus, kondektur minta uang ongkos dong. Nah, ibu ini dengan PD-nya ngasih ongkos 1.500 kalau enggak salah dengan kartu mahasiswanya ditunjukin. Si kondektur mau marah, bagaimana ya kan? dilihatlah kartu mahasiswanya, lihat muka ibunya,
1: bener lagi ya mbak,
0: lagi nih, ah, ini bener, tapi mahasiswa bener aja, berhentilah di depan kampus. Mm-hmm. Begitu turun, apa kata kondektur? Hati-hati ya dek.
1: Asik.
0: Tahu nggak lucunya di mana kan?
1: Kayak shock juga ya, jadinya manggil dek.
0: Nah, artinya gini, mbak mau bilang nggak ada yang terlambat, nggak ada yang terlambat dalam hidup ini, apapun itu. Gitu. Yang enggak boleh itu adalah stagnan atau berhenti sampai di situ.
1: Jadi teman pro 2, kalau misalnya ternyata ada satu dari kamu yang ketika mau mulai sesuatu tapi di usia yang kayaknya tuh orang-orang udah mulai duluan. Jadi kamu ngerasa agak telat, itu enggak apa-apa ya berarti ya, Mbak.
0: Enggak apa-apa. Iya, biar telat daripada enggak sama sekali.
1: Tuh. At least kamu tahu gimana rasanya buat berjuang ngedapetin itu ya, Mbak.
0: Iya, benar. Kan banyak tuh orang yang sudah kerja kemudian kuliah lagi, orang yang sudah di panti jompo ya, di rumah bahagia. Itu mereka pada belajar kitabnya kan gitu. Akhirnya mereka bisa gitu kan. Sampai ada wisudanya kan.
1: Iya, acaranya juga.
0: Jadi Kak Adel, kesimpulannya ya, bertambah usia adalah proses biologis Kak Adel, tapi bertumbuh dalam pilih bertumbuh adalah pilihan psikologis.
1: Oh, okay.
0: Gitu. Jadi kita tidak bisa menghentikan usia untuk terus bertambah, tetapi kita bisa memilih apakah pikiran kita ikut bertumbuh bersamanya.
1: Jadi kalau untuk anak muda, Mbak Fitri, ada kata-kata manisnya juga nggak nih? Kalau tadi kan kesimpulannya nih, pengen deh kata-kata manis buat anak muda.
0: Ya, kata-kata manis untuk anak muda ya malam ini kira-kira apa ya Kak Adel ya? Jangan jadikan kegagalan sebagai identitas, jadikan ia informasi bahwa masih ada sesuatu yang perlu dipelajari, karena usia bertumbuh, pengetahuan juga harus seiring bertumbuh dengannya.
1: Thank you Mbak Fitri. Akhirnya malam ini kita tahu kalau misalnya otak nge-like itu sebenarnya karena diri kita sendiri, teman pro 2. Duh, nge-like deh. Wah, gini deh. Tapi ternyata
0: jadi
1: emang
0: jadi Kak Alex, Kak Adel ya, maaf dipotong. Ketika nge-like langsung bergerak Kak Adel. Itu tips juga. Jadi udah nge-like tuh Kak Adel, langsung bergerak aja Kak Adel. Jadi otak kita tuh jadi nggak refresh Kak Adel, bener.
1: Bisa lebih enak untuk berpikirnya ya Mbak Fitri ya. Bener. Baik, terima kasih banyak Mbak Fitri.
0: Sama-sama Kak Adel.
1: Nambah ilmu lagi kan akhirnya malam ini. Terus kita dikasih cerita lucu sama Mbak Fitri. Ketahuan nih yang nggak nonton Kick Andy ya. Udah lama ya itu Mbak ya.
0: Udah lama.
1: Oke, sehat-sehat selalu Mbak Fitri.
0: Thank you, assalamualaikum.

0: Lagi heboh banget nih soal wellness sama self-care. Ada aja gitu tren barunya. Pure matcha lah, teh inilah, suplemen itulah.
1: Iya sih, trennya tuh boleh datang dan pergi. Tapi Indonesia itu udah punya life hack buat kesehatan dari ribuan tahun lalu.
0: Hah? Maksudnya?
1: Itu loh, jamu.
0: Oh, jamu. Tapi kenapa ya, resep jamu ini kayaknya Indonesia banget. Kan negara lain juga punya ramuan herbal gitu.
1: Tahu gak sih? Kenapa jamu itu vibesnya Indonesia banget? Pertama, karena negara kita ini memang surganya bahan-bahan alami. Tumbuhan seperti jahe, kunyit, temulawak. Sehingga kita punya sumber daya tak terbatas buat bikin ramuan paling top. Kedua, resepnya sudah teruji zaman. Buktinya ada spoilernya di relief Candi Borobudur dari 1200 tahun yang lalu. Ini artinya jamu bukan tren sesaat, tapi sebuah ilmu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi jamu itu bukan cuma soal minum biar sehat, tapi ini tuh filosofi. Cara nenek moyangnya kita ngehack sistem imun dan kesehatan pakai apa yang disediakan alam. Jadi ini juga sebuah koneksi antara manusia dan alam yang otentik banget.
2: Jamu, jamu, jamu dulu. Tanjung Pinang.

0: This is 92.1 Krone FM. Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Produa, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Lagi heboh banget nih soal wellness sama self-care. Ada aja gitu tren barunya. Pure matcha lah, teh inilah, suplemen itulah.
1: Aduh. Iya sih, tren itu boleh datang dan pergi. Tapi Indonesia itu udah punya life hack buat kesehatan dari ribuan tahun lalu.
0: Hah? Maksudnya?
1: Itu loh, jamu.
0: Oh, jamu. Tapi kenapa ya, resep jamu ini kayaknya Indonesia banget. Kan negara lain juga punya ramuan herbal gitu.
1: Tahu gak sih? Kenapa jamu itu vibesnya Indonesia banget? Pertama, karena negara kita ini memang surganya bahan-bahan alami. Tumbuhan seperti jahe, kunyit, temulawak. Sehingga kita punya sumber daya tak terbatas buat bikin ramuan paling top. Kedua, resepnya sudah teruji zaman. Buktinya ada spoilernya di relief Candi Borobudur dari 1200 tahun yang lalu. Ini artinya jamu bukan tren sesaat, tapi sebuah ilmu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi jamu itu bukan cuma soal minum biar sehat, tapi ini tuh filosofi. Cara nenek moyangnya kita ngehack sistem imun dan kesehatan pakai apa yang disediakan alam. Jadi ini juga sebuah koneksi antara manusia dan alam yang otentik banget.
2: Jamu, jamu, jamu dulu.

0: Nadia, lihat nih si Anggi.
1: Apa? Kenapa?
0: Foto profil WhatsApp-nya udah nggak ada.
1: Oke, Instastory-nya juga upload pakai latar hitam.
0: Jangan-jangan ya ini Nat, dia lagi nggak baik-baik aja.
1: Ya, aku cek postingan ya. Postingan sama Reddy juga udah nggak ada lagi nih, weh.
0: Putus gak sih mereka, Nat?
1: Kenapa? Kok bilang kayak gitu?
0: Ya soalnya kan biasanya kalau kayak gitu nih ya, kayak PP-nya udah gak ada. Terus postingan bareng doinya juga udah dihapus. Udah lah, udah gak bareng lagi mereka tuh.
1: Oh, kayak koe. Waktu habis putus sama Eko kan gak, kok kayak gini juga? Kan, pantes lah tau. Rupanya pengalaman hidup.
0: Sibuk anak.
1: Aduh, tari. Ngomongin mau, diomongin malah gak mau.
0: Weh, Tari, Nadia,
1: Nggi, kok apa?
0: Putus, weh. Putus. Tuh kan, Nat, betul tebakan aku.
1: Kok bisa? Padahal kan kalian bucin banget. Bajik kapel, jam kapel, tugas kampusnya sampai kapel. Makanya kemarin dukung dosennya juga bareng.
0: Nyesel kali aku, sama ini udah sayang kasih. Terus tugas juga, aku yang ngasih contekannya. Malah diputusin secara kayak gini.
1: Alah, cowok tuh ya, ngomong kayak gitu. Kamu mau bilang kan, katanya Randy bilang ke aku terlalu baik buat dia. Buat laki tuh emang biasa kayak gitu. Orang nih ya, menurut fakta di lapangan, pasti karena ada orang baru.
0: Betul tuh, Nggi, percaya sama omongan Nadia. Nih, aku buktinya.
1: Pokoknya nih ya, nih, kalau dia ngajak balikan, aku gak akan mau lagi, weh. Serius nih aku gak akan balik lagi. Awas aja ya, kok bilang kayak dulu lagi. Gak apa-apa weh, semua orang kan juga berhak buat ngakuin kesalahan. Mungkin dengan aku kasih kesempatan kedua, dia bisa berubah. Biji.
0: Awas aja ya, Konggi.
1: Enggak lah, lagian aku juga udah.
0: Oh. Apa tuh? Notif dari siapa tuh?
1: Apa ya, kok ketawa-ketawa?
2: Dari Randy. Duh, gimana baca nggak Udahlah, balas aja, kan nggak ada salahnya.
0: Baru juga tadi dibilangin.

0: kesempatan kedua.
1: Halo, Nggi. Alamat kamu masih yang lama, kan?
2: Iya, masih kok, Ren. Kamu masih ingat, kan?
1: Masih kok. Ya udah, aku OTW ya.
0: Idi, sok jembat tuh ya, gak tahu Randy.
2: Balikan lah tuh. Ya gimana, kayaknya dia ngerasa bersalah deh. Kayaknya ngotot sampai beliin aku barang kayak gini.
1: Paket.
2: Suara Randy tuh. Ih, kita editin dari sebelah aja kali ya, Nan. Ya, Randy, kamu kok pakai baju ekspedisi?
1: Lah, iya dong. Kan aku lagi kerja. Nih, paket kamu.
2: Kamu kerja? Maksud aku kesini buat nganterin pesanan aku gitu maksudnya?
1: Lah, iya. Ini paket kamu kan? Buku tips antiga gagal move on.
2: Iya, udah. Sini, makasih ya, makasih.
1: Sebegitu susah ya buat ngelupain aku, Yanggi.
2: Sini lo kok.
0: Kalau aku sih, malu sih aku, ya ampun. Pokoknya kalau aku sih jadi Anggi, malu tapi turunin ke 7.
3: Aku pun ya, mending pindah aja gak sih ke planet lain. Mesin buku anti gagal move on yang nganterin malah orang yang susah buat di move on ini. Udahlah, kita samperin dulu bentar si Anggi, yuk kasihan tau.
2: Udah Anggi, sabar ya Anggi. Kamu gak mau coba Randy kita aja nih yang sebelah? Lumayan loh dia loh.
0: Iya.
2: Dia loh.
0: Mau.
2: Ya Randy juga loh.
0: Gak mau.
2: Siapa tahu dengan hadirnya orang baru, walaupun gak baru-baru banget ya.
0: Iya.
2: Tapi ini mungkin gak mau lebih gampang ngelupain dia.
0: Iya sih, tapi kan Randy masih numpang ngukul sama Boy. Apain sama Randy yang modal? Ada motor dibandingin kamu naik ojol mulu.
2: Ih dasar, cintanya dibayar pakai motor.

Yes, listening 92.1 Produ FM, thank you bidang teman terbaik kamu. Hai, masih barengan sama Adele nih, teman Produ yang nemenin kamu juga pastinya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Nah, karena tadi itu teman Produ waktu di Evening Talk, itu kan emang topiknya tuh menarik banget ya, waktu ngobrol sama Mbak Fitri, di mana kita ngobrol juga tentang terkait ini ya, otak yang ternyata mau umur berapapun itu tetap bisa bertumbuh, dan bahkan itu juga tergantung dari kamunya nih, mau gak buat tetap berkembang dibandingin stagnan, terus yang ada ntar kamu jadi pikun ya, cognitive stagnation, stagnasi kognitif teman peradua. Tapi itu adalah jadi penasaran deh sama kamu terkait rutinitas kamu. Menurut kamu rutinitas kamu yang sekarang itu sesuai sama ekspektasi kamu gak teman perdua, atau ternyata jauh banget nih dari ekspektasi kamu? Kalau ada yang bisa dirubah, kamu pengen ngubah yang mana?

0: Jaga Malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga Malam,
1: jangan galau malam-malam.

0: Iya, orang yang pernah jadi pilihan ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya orangnya yang dikasih perhatian tapi nggak dikasih kepastian.
2: Kamu ya orangnya yang udah usaha tapi nggak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya orang yang mau cerita tapi nggak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

91,1 MHz RRI Pro 2 FM, Tanju Bidang Teman Terbaik Kamu. Hai, masih barengan sama Adil nih sama Pro 2. Jadi gimana teman Pro 2, kalau ada rutinitas yang memang bisa kamu ubah nih dengan adanya rutinitas kamu yang sekarang, mungkin untuk di awal ketika membentuk rutinitas itu ya kamu semangat banget, excited deh intinya. Sampai akhirnya kamu realize, oh kok kayaknya tuh gini-gini aja deh, pengen something new, tapi juga waktu yang mungkin gak sempet gitu kan. Dan ternyata di balik rutinitas kamu yang berulang itu emang ada baiknya kamu nambahin hal-hal baru nih, biar otak kita tuh jadi tuh gak nge-lag. Terus juga biar kita tuh gak ada yang namanya penyakit pikun. Tadi kan kita sempat ngobrol juga sama Mbak Fitri, and aku tertarik banget sama topik itu, dan ini juga bikin aku sadar, wah ternyata banyak hal-hal sederhana yang bisa kita lakuin yang itu bisa bermanfaat untuk jangka panjang. Sesimpel kamu baca buku atau nulis gitu ya. Nah itu akan sangat ngebantu kamu, bahkan teman Pro 2, untuk berproses, bahkan untuk menghindari short-term memories kamu. Dan mungkin karena aku udah lama banget tidak melatih itu kembali, tidak nanamin rutinitas kayak kita nulis waktu SD, SMP, SMA. Aku tipikal yang kalau nyatat sesuatu tuh harus cantik. Kalau misalnya catatan aku tuh gak cantik, waktu aku rajin, aku robek, aku bakalan bikin yang baru, terus aku bakalan kasih highlightnya, stabilonya. Dan memang menurutku adalah kalau misalnya kita nulis sesuatu kayak ulangan, kita belajar by catatan kita, terus kita tulis ulang, emang agak PR ya jadinya, tapi itu bakalan bikin lebih keinget lagi. Jadi rutinitas-rutinitas lama yang sempat kita tinggalin itu ternyata akan sangat impactful juga ke depannya buat kita, tapi ternyata banyak kita tinggalin. Justru kita malah memiliki rutinitas baru yang ternyata impact-nya tuh kurang buat kita. Impact-nya malah ke ranah yang gak bagus kan jadinya. Jadi kalau ada satu dari rutinitas kamu yang bisa diubah, kira-kira kamu pengen ngubah apa? Di WhatsApp ini ada Maya yang udah ikutan gabung sama Adele. Del, aku mau request lagu dulu nih sebelum aku gabung. Aku mau diputerin lagunya Passengers ya, It Was Gonna Be You. Okay. New song boleh. Nah, jadi doi gabung di topik. Kalau rutinitas apa yang pengen aku ubah dari rutinitas aku yang sekarang, aku pengen banget lebih ditambahin aja sih. Soalnya emang ketrigger dari topik yang sempat dibahas sama Mbak Fitri tadi waktu di iftalk, itu bikin aku sadar juga, oh iya ya, belakangan ini aku terlalu fokus sama rutinitas aku yang kayak gini aja nih. Dibilang nyaman juga enggak, malahan aku jadinya tuh capek. Ya wajar sih capek kerja ya Delia, tapi aku nyadar akhirnya, oh iya ternyata tuh aku butuh aktivitas tambahan yang mungkin bisa bikin aku tuh ngerasa kayak bukan bangun tidur langsung capek, tapi oh iya kan kemarin aku habis ngelakuin ini ya, kayak ada sesuatu yang baru deh. Karena sesuatu yang berulang itu kan kayaknya kita udah hafal banget ya aktivitas apa yang bakal kita lakuin, tapi ketika kita nambahin aktivitas baru tuh menurut aku capeknya lebih bisa diterima aja sih Del. Dan aku baru nyadar tadi, aku sepertinya setuju juga sama kamu deh. Jadi kita tuh kayak punya capek, tapi lebih ada makna barunya.

0: pernah mendengar istilah rem atau bidang landai? Rem merupakan jalur miring yang menghubungkan perbedaan ketinggian lantai. Biasanya digunakan sebagai pengganti anak tangga untuk memudahkan akses salah satunya bagi penyandang disabilitas. Standar lebar dan kemiringan rem juga diatur dalam Permen PUPR 14/2017. Perancangan dan penyediaan rem sebagai sarana hubungan vertikal antar lantai juga harus memperhatikan keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan.
1: Tanjung Pinang. Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 92,1. Suka itu kamu, duniawi juga kamu.

Masih barengan sama Adele, sama Pradua yang nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam. Rutinitas apa sih yang pengen kamu ubah? Tadi ada Maya, kali ini ada Agung yang ikutan gabung sama Adele. Hai Agung. Di sini Agung bilang, kalau untuk rutinitas sih aku kan sekarang mencoba rutinitas baru, Del. Jadi lebih tepatnya sekarang sudah diubah. Kalau ditanya mau ngubah apa, mungkin aku lebih mau ngubah untuk jam rebahan aku, jam mageran aku tuh lebih diperdikit aja. Banyakin aktivitas di usia muda sekarang. Dan aku pengen juga teman-teman tahu kalau asli deh, kalau misalnya kamu capek karena ada suatu hal yang kamu kerjain, itu feelsnya bakal beda banget. Ya aku pengen lagi kayak gitu juga. Iya, aku belakangan lagi seringnya tuh kebanyakan mager, teman berdua. Lagi gak tahu kenapa ya, pengen ada sesuatu yang baru, tapi selalu ngerasa tuh kayaknya waktunya gak cukup. Ya kan? Alasan kita tuh kayaknya sama semua deh. Waktunya gak cukup, waktunya gak cukup. Mungkin waktunya nggak cukup karena kita ngerasa selalu nggak cukup aja, padahal kita belum cobain kali ya. Ntar kita coba ya. Untuk lagunya, si Agung minta dengerin lagu galau nih dari Chrissy Abrams yang I Love You, I'm Sorry.

0: Coba lihat deh, maghrib banget gak sih?
1: Hah? Maghrib gimana? Apa sih maksudnya?
0: Ih, lihat tuh aura mukanya, maghrib.
1: Ih, kok kayak gitu sih? Gimana boleh kayak gitu? Itu kan body shaming namanya.
0: Hah? Mana ada? Kan aku cuma bilang maghrib, bukan bilang kulitnya gelap.
1: Tuh. Kan? Ih, apa sih kayak gitu? Kalau gak suka tuh skip, gak usah julid. Secara gak sadar nih ya, kau tuh udah kena pengaruh negatif dari sosmed. Kalau kayak gini, Ra, aku pun malas nak berteman sama kau jadinya. Suka body shaming.
0: Ih, gak gitu loh. Iya, aku janji gak gitu lagi. Aku bakal filter deh, mana yang baik, mana yang enggak.
2: Kadang, kita sendiri gak sadar dampak negatif apa yang bisa kita dapatkan dari sosial media.

0: Masa terus? Kayak orang jualan.
1: Iya nih, lagi nyiapin pesanan sambal buat teman-teman kantor. Padahal awal coba iseng-iseng. Malah pada ketagihan.
0: Serius?

0: 92.1.
1: Kemarin di rumah Wina ada apaan sih? Seru tuh kayaknya ribut-ribut.
2: Dih, kepo banget kamu.
1: Ini itu mencari fakta kebenaran biar akunya gak salah.
2: Sama aja kali, kepo itu namanya.
1: Kepo-kepo, kamu tahu gak kepo itu singkatan dari apa?
2: Hah? Ada kepanjangannya?
1: Ada dong, tahu gak sih? Kepo merupakan penggambaran seseorang yang ingin tahu akan segala hal. Kata kepo mulai populer sejak tahun 2012. Istilah ini sering diucapkan oleh kalangan anak muda, baik secara lisan maupun melalui media sosial. Apalagi banyak juga anak muda yang membuat meme soal istilah kepo yang kemudian tersebar di media sosial. Sebenarnya istilah kepo merupakan sebuah singkatan dari bahasa Inggris, yaitu knowing every particular object, atau dalam bahasa Indonesianya ingin mengetahui segala sesuatu.
2: Oh gitu, kok kamu bisa tahu sih?
1: Nah sekarang siapa yang kepo?
0: It's all about hits. Listening Proto FM Tanjung Pinang.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku. Mungkin

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Eh, kemarin di rumah Wina ada apaan sih? Seru tuh kayaknya ribut-ribut.
1: Dih, kepo banget kamu.
0: Ini itu mencari fakta kebenaran biar akunya gak salah.
1: Ele, sama aja kali, kepo itu namanya.
0: Kepo-kepo, kamu tahu gak kepo itu singkatan dari apa?
1: Hah? Ada kepanjangannya?
0: Ada dong, tahu gak sih? Kepo merupakan penggambaran seseorang yang ingin tahu akan segala hal. Kata kepo mulai populer sejak tahun 2012. Istilah ini sering diucapkan oleh kalangan anak muda, baik secara lisan maupun melalui media sosial. Apalagi banyak juga anak muda yang membuat meme soal istilah kepo yang kemudian tersebar di media sosial. Sebenarnya istilah kepo merupakan sebuah singkatan dari bahasa Inggris, yaitu knowing every particular object, atau dalam bahasa Indonesianya ingin mengetahui segala sesuatu.
1: Oh gitu, kok kamu bisa tahu sih?
0: Nah sekarang siapa yang kepo?
2: This is 92.1 Broadway.

0: Kak, bukannya aku gak bersyukur nih, tapi kan kemarin udah makan telur. Lauk yang lain kek.
1: Lah, tapi kan tetap beda-beda menunya.
0: Iya, sama aja telur. Bedanya cuma telur balado, telur arak-arik, telur sapi, telur dadar. Ntar aku bisulan.
1: Deh, sotoy. Kata siapa?
0: Emang faktanya kayak gitu kok.
2: Tahu gak sih? Faktanya, penyebab bisul adalah infeksi kulit yang menyerang folikel atau kelenjar minyak di bawah kulit, serta dapat juga disebabkan oleh bakteri yang hidup di kulit. Tapi, kalau seseorang mengalami bisul sehabis makan telur, kemungkinan terjadi karena orang tersebut memiliki alergi terhadap telur. Sehingga pernyataan makan telur dapat mengakibatkan bisulan adalah mitos.
3: This is 92.1 Global.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Masa

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2 pasti ada yang pecinta kopi kan? Tapi pernah tahu nggak kalau Indonesia punya kopi termahal di dunia loh? Yaitu Kopi Luwak. Kira-kira apa ya yang bikin Kopi Luwak jadi kopi termahal di dunia? Kopi Luwak bukan sembarang kopi. Prosesnya dimulai dari biji kopi yang dimakan oleh hewan bernama luwak. Tapi bukan sembarang dimakan terus dibuang ya. Biji kopi itu mengalami fermentasi alami di perut luwak yang bikin rasa kopinya jadi lebih halus dan tidak terlalu asam. Fakta uniknya, ternyata luwak itu pemilih. Mereka cuma makan buah kopi yang paling matang dan manis. Jadi bisa dibilang luwak melakukan quality control alami sebelum biji kopi diolah menjadi minuman favorit banyak orang. Di balik secangkir kopi luwak, ada perjalanan dari pohon kopi ke perut luwak dan sampai ke cangkir kopi teman Pro 2. Unik banget kan? Kamu udah pernah cobain belum kopi luwak?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: di 92,1 Prodway FM, teman terbaik kamu.
1: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang.
2: Kamu lagi dengerin 92,1 Prodway FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

berdua seiring terdengarnya musik ini. Maka sampai di sini kami menemani teman berdua dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya, terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pradua di seluruh Provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Program 2 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Jumat tanggal 21 bulan Agustus tahun 2026. Mengudara melalui FM 92,1 MHz, menyapa teman Pradua dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Materi Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Deka.

0: Ih, emang gak salah tempat ini viral. Emang saya gitu ya makanannya?
1: Iya kan? Rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih. Soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal. Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Zuna. Itu semua kan cowok, Tar?
0: Ya juga, Yan. Berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh, Tar. Dan gak cuma soal masak aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masak juga, Tak?
1: Bisa dong. Masak air tak pernah gosong aku.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.
3: Dengerin terus 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak akan hadir di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala orang yang mengerjakan sholat lima waktu pada waktunya, wudunya sempurna, serta khusyuk dan khudu' dalam sholatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan menyelamatkan mereka dari azabnya. Barang siapa yang hadir tanpa membawa sholat seperti itu di hadapannya, maka tidak ada perjanjian dengannya. Mungkin dengan rahmatnya akan diampuni, atau mungkin juga akan disiksa." Suatu ketika, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui para sahabat dan bertanya, "Tahukah kalian apa yang telah difirmankan Allah subhanahu wa ta'ala?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui." Beliau bertanya hingga tiga kali dan para sahabat selalu memberikan jawaban yang sama. Kemudian beliau bersabda, "Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan kebesaran dan kemuliaannya, Allah berfirman, akan aku masukkan orang-orang yang mengerjakan sholatnya lima waktu pada waktunya ke dalam surga. Sedangkan orang-orang yang menyia-nyiakannya itu terserah kepadaku. Aku akan mengampuni dengan rahmatku atau aku akan mengazabnya."
1: Teruslah belajar meskipun kamu sedang terluka. Biarkan langkahmu membawa dirimu pada kebahagiaan dan mengakhiri sedihmu. Ustadz Anan At-Taqi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahum falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita atas kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana berkat limpahan nikmatnya lah, nikmat iman, nikmat takwa, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas, untuk tetap melanjutkan hidup kita pada hari ini. Kemudian salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada nabi junjungan alam kita, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang kita harapkan sangat syafaatnya di hari kiamat kelak. Teman-teman semua, khususnya para pemuda zaman sekarang yang hidupnya kadang kelihatan baik-baik saja di luar, tapi di dalam penuh tanya, penuh cemas, dan penuh dengan pikiran yang buruk. Pernah gak sih kita ngerasa, kenapa sih harus aku yang ngalamin ini? Kenapa sih hidupku terasa lebih berat dari orang lain? Kita sering lihat nih, orang lain posting senyum, kita ikut senyum. Orang lain tertawa, kita ikut tertawa. Tapi setelah itu, kita kembali ke realita kita yang kadang itu terasa gelap. Hari ini kita bakal bahas satu hal yang mungkin tidak kita sadari, yakni kamu itu bukan sekedar terpilih, tapi kamu itu dipilih. Teman-teman semua, poin yang pertama yakni overthinking itu bukan selalu musuh. Kita ini kan hidup di zaman yang serba cepat, scroll, swipe, lihat kehidupan orang lain yang katanya sempurna. Akhirnya kita mulai nih membanding-bandingkan, wah dia itu lebih sukses dari aku, dia lebih cantik, lebih pintar, lebih bahagia, aku kok gini-gini aja. Nah, dari situlah lahir yang namanya overthinking. Padahal nih, Allah sudah ingatkan dalam Al-Quran, yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Kadang yang bikin kita overthinking itu bukan karena hidup kita buruk, tetapi karena kita yang belum paham apa yang ingin, apa tujuan Allah melakukan kita seperti ini, membuat kita seperti ini. Poin yang kedua, yakni, kenapa sih harus aku? Jawabannya, karena Allah sesayang itu. Kalau hari ini kita sering kepikiran, gelisah, sering merasa kosong, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa kamu lemah. Bisa jadi justru itu tanda Allah mengajak kita supaya kita itu lebih dekat kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan memberikan ujian kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Coba kita ubah pertanyaan kita. Bukan lagi kita bertanya, kenapa sih harus aku? Kenapa sih semuanya ditimpakan kepadaku? Tapi ubah pertanyaannya menjadi, apa sih yang Allah ingin ajarkan lewat ini? Apa sih rencana Allah? Apakah Allah itu punya rencana baik buat aku? Karena gak semua orang diberikan kesempatan untuk dipanggil lewat kegelisahan. Oke, teman-teman sekalian. Poin yang ketiga, yakni hati yang gelisah itu sedang mencari Allah. Teman-teman, jujur saja ya, banyak dari kita yang overthinking. Bukan karena kurang hiburan, tapi karena kurang arah. Kita isi waktu kita dengan scroll TikTok, Instagram, media sosial, chattingan, nonton tanpa henti, cari validasi dari orang lain, tetapi tetap kosong. Kenapa? Karena hati itu punya makanannya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, ingatlah hanya dengan mengingat Allah, hati ini akan menjadi tenang. Nah, jadi kalau hati kita enggak tenang, bukan berarti kita rusak. Bisa jadi kita cuma lapar secara ruhiah. Teman-teman sekalian, poin yang keempat, yakni kamu itu dipilih bukan sekedar hidup. Bayangin nih, ada orang yang hidup santai. Dia jauh dari Allah, tapi dia gak merasa bersalah. Sementara kamu, kita, sedikit saja bersalah, pasti akan kepikirannya sehari-hari. Kenapa? Karena kamu itu dipilih untuk sadar, dipilih untuk peka terhadap dosa, dipilih untuk gelisah saat jauh dari Allah, dipilih untuk mikir lebih dalam tentang hidup. Dan bukan karena kelemahan, itu tandanya iman kita masih hidup. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu lebih gembira dengan taubat hambanya daripada seseorang yang menemukan kembali untanya yang hilang di padang pasir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya apa? Setiap kali kamu kembali kepada Allah, Allah itu bahagia. Allah itu selalu menunggu kita datang kepadanya, meminta kepadanya, curhat kepadanya, berdoa kepadanya. Allah itu selalu menunggu kita. Cuman kita saja yang tidak memahaminya. Teman-teman sekalian, poin yang kelima, yakni cara meraih cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya, kalau kita sudah tahu kita dipilih, lalu apa yang harus kita lakukan? Pertama, dekat dengan yang wajib dulu. Jangan langsung mulu-mulu. Sholat dijaga, bukan sekedar gugur dari kewajiban, tapi diusahakan tepat waktu. Karena dalam sebuah hadis qudsi mengatakan bahwa hambaku tidak mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih indah dari aku cintai daripada apa yang diwajibkan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, yaitu tambahkan yang sunnah. Gak apa-apa kok walaupun sedikit, yang penting konsistensinya tinggi. Sholat duha, sholat tahajud walau 2 rakaat, baca Al-Quran walau 1 halaman. Ketiga, jaga hati dari perbandingan. Stop bandingin hidup kita dengan orang lain. Karena kita gak tahu orang lain itu seperti apa. Kita gak bisa ngerasain apa yang dirasain orang lain. Dan orang lain juga gak akan bisa ngerasain apa yang kita rasain. Karena setiap orang itu punya ujiannya masing-masing. Dan kita nggak pernah tahu apa isi hati mereka. Keempat, overthinking itu ubahlah menjadi sebuah doa. Setiap kali pikiran itu mulai liar, jangan dipendam, tapi diubah menjadi doa. Ngomong ke Allah, berdoa kepada Allah, cerita kepada Allah. Ya Allah, aku capek mikir sendiri. Tolong tenangkan hatiku. Tolong damaikanlah hatiku. Tolong lapangkanlah dadaku. Kemudian, yang keenam, poin yang keenam. Sukses itu bukan tentang dunia, Teman-teman, kita sering salah mendefinisikan tentang sukses. Kita kira sukses itu banyak uangnya, terkenal, dipuji orang. Padahal sukses yang sebenarnya itu adalah dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena kalau Allah sudah cinta kepada kita, hidup kita akan ditenangkan, langkah kita dipermudah, hati kita dijaga. Ketika kita tidak melakukan ibadahnya sekecil apapun, maka hati kita akan terasa resah, bimbang, khawatir. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Jika Allah mencintai seorang hamba, Dia akan memanggil malaikat Jibril. Sesungguhnya aku mencintai si Fulan, maka cintailah dia." Lalu Jibril mencintainya dan menyeru penduduk langit untuk mencintainya juga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangin, dicintai sama Allah, dicintai sama malaikat, dicintai dengan seluruh penduduk langit, itu lebih besar dari dicintai seluruh manusia. Teman-teman sekalian, kalau hari ini kita masih overthinking, masih sering ngerasa sendiri, masih sering nanya, kenapa sih harus aku? Jangan putus asa, jangan pernah putus asa, karena bisa jadi itu adalah cara Allah bilang, aku lagi pilih kamu untuk lebih dekat kepadaku. Kamu bukan gagal, bukan. Kamu bukan lemah, tapi kamu sedang diproses. Dan ingat baik-baik, semua orang yang diberi kegelisahan yang mengarah kepada Tuhan, tapi kamu dipilih untuk itu. Tidak semua orang bisa ngerasain itu. Tidak semua orang dapat diberikan ujian itu. Tapi kita, kamu, Anda semuanya dipilih untuk itu. Mungkin cukup sekian sepatah dua kata yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Aduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa itu?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah punya info viral. Kali ini info viralnya datang dari...
1: Hai hai hai Teman Pro 2, selamat pagi. Sampai jam 9 nanti sebelum kita lanjut ke Music Live Chat. Sekarang udah waktunya nih ya, kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari
3: Spada. Selamat pagi Teman Pro 2.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Lagi heboh banget nih soal wellness sama self-care. Ada aja gitu tren barunya. Pure matcha lah, teh inilah, suplemen itulah.
1: Iya sih, trennya tuh boleh datang dan pergi. Tapi Indonesia itu udah punya life hack buat kesehatan dari ribuan tahun lalu.
0: Hah? Maksudnya?
1: Itu loh, jamu.
0: Oh, jamu. Tapi kenapa ya, resep jamu ini kayaknya Indonesia banget. Kan negara lain juga punya ramuan herbal gitu.
1: Tahu gak sih? Kenapa jamu itu vibesnya Indonesia banget? Pertama, karena negara kita ini memang surganya bahan-bahan alami. Tumbuhan seperti jahe, kunyit, temulawak. Sehingga kita punya sumber daya tak terbatas buat bikin ramuan paling top. Kedua, resepnya sudah teruji zaman. Buktinya ada spoilernya di relief Candi Borobudur dari 1200 tahun yang lalu. Ini artinya jamu bukan tren sesaat, tapi sebuah ilmu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi jamu itu bukan cuma soal minum biar sehat, tapi ini tuh filosofi. Cara nenek moyangnya kita ngehack sistem imun dan kesehatan pakai apa yang disediakan alam. Jadi ini juga sebuah koneksi antara manusia dan alam yang otentik banget.
2: Jamu, jamu, jamu dulu.
3: Lagu-lagu di Pro 2 FM enak banget.

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

Jangan dirobek-robek kertasnya. Ya, dibuang. Sayang kan? Padahal, dengan menghemat kertas, kita bisa ikut menyelamatkan bumi ini dari yang namanya global warming. Semakin banyak kertas yang kita gunakan, maka semakin banyak juga pohon yang ditebang. Kasian kan pohonnya? Heh, kita juga kasian kan? So, yuk

0: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
1: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
2: Tuh, para informasi dari rri.co.id, sejumlah ASN di Provinsi Nusa Tenggara Timur menjalani work from home imbas rentetan gempa yang masih terjadi. Kebijakan ini diambil pemerintah provinsi demi mengutamakan keselamatan pegawai tanpa mengorbankan layanan publik yang wajib tetap berjalan. Kebijakan WFH ini hanya diterapkan bagi ASN yang tidak berhubung langsung dengan pelayanan publik. Sementara itu, ASN dari sektor krusial seperti Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan tetap diwajibkan masuk kerja seperti biasa. Informasi selanjutnya, Laika kembali dengan film animasi stop motion terbaru berjudul Wildwood setelah 6 tahun. Trailer terbaru film ini memperkenalkan kisah petualangan seorang gadis bernama Prue yang disuarakan oleh Peyton Elizabeth Lee. Prue menjelaskan misi penyelamatan untuk menyelamatkan adik bayinya yang diculik oleh sekawanan burung gagak. Dalam menjalankan misi ini, Prue ditemani temannya sekelas seperti Curtis yang disuarakan oleh Jacob Tremblay.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk, lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: Sepada.
1: Sepada.
2: Sepada. Selamat pagi teman berdua. Karena WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh. Jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
3: Teman berdua, perkiraan cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
4: Alright, teman berdua. Seperti biasa nih, Aldi sudah

0: Tapi sebelum kita lanjut ke Music Live Chat. Oke teman Freduel, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bitches. We the best music. Another one. DJ Khaled. Bitches calling my

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini Am, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong Am. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? Iya. Makasih ya.
2: Teman terbaik kamu.

92,1 Pradam Tanjung Binang, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi Tuan Pradua. Ada Ulan yang hadir nemenin kamu pagi ini sampai nanti di jam 10. Hari Jumat, Jumat berkah. Jangan lupa banyak-banyak sedekah, guys. Hari ini juga aku bakal updatein kamu nantinya dengan informasi yang lagi happening di media sosial. Setelah itu baru deh nanti aku ajakin kamu Tuan Pradua untuk request lagu Indonesia atau mancanegara. Kalau sekarang enjoy dulu sama lagu-lagu yang Ulan siapin buat kamu di Spada. Selamat pagi Tuan Pradua.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Waktunya informasi perakiran cuaca dari bmkg.go.id.
1: Yes, yes, yes, welcome back to Perdua. Let's go, kita updatean perakiran cuaca hari ini di kawasan Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya. Dari jam 7 pagi sampai jam 10, cuaca diperkirakan cerah berawan atau Perdua dengan suhu 29 sampai dengan 31 derajat Celcius. Kecepatan angin 16 sampai 23 km per jam dan arah angin dari tenggara. Lanjut dari jam 11 sampai jam 2 siang, cuaca diperkirakan masih stabil dengan cerah berawan, suhu 32 turun ke 31 derajat Celcius. Kecepatan angin 21 km per jam turun ke 20 km per jam dengan arah angin yang juga masih dari tenggara. Kita lanjut lagi untuk nanti sore, dari jam 3 sampai jam 6 sore, cuaca diperkirakan cerah berawan atau Perdua dengan suhu 29 turun ke 28 derajat Celcius. Kecepatan angin 20 km per jam turun ke 12 km per jam. Arah angin juga masih dari tenggara. Dan untuk nanti malam, dari jam 7 sampai jam 11 malam, cuaca diperkirakan cerah berawan juga dengan suhunya 28 turun ke 27 derajat Celcius. Kecepatan angin 12 turun ke 11 km per jam dan arah angin juga masih dari tenggara, tapi berubah di jam 11 malam menjadi dari arah timur.
0: Itu dia perakiran cuaca untuk Kota Tanjung Pinang hari ini.

0: jualan loh.
1: Eh, apa nih tiba-tiba pengen jualan?
0: Ya nih, di sosial media banyak yang lewat orang jualan makan lah, minuman, pokoknya macam-macam deh.
1: Terus?
0: Ya, kayaknya laku-laku aja nih semua jualannya. Makanya pengen.
1: Emangnya kamu mau jualan apa?
0: Ya, belum tahu sih. Tinggal tiru aja resep di sosmed.
1: Jualan tuh gak segampang itu. Kalau yang kamu lihat di sosmed jualannya laku, ya wajar. Mereka pasti posting yang bagus-bagus supaya narik pembeli.
0: Masa iya?
1: Ilmu marketing tuh namanya. Jualan tuh gak cuma sekedar kamu bisa bikin produk aja, tapi harus paham strategi masarinnya. Jangan ngelakuin sesuatu tanpa ilmu. Makanya banyak juga kan UMKM yang gak bertahan lama.
0: Bener juga sih. Oke deh, aku pelajarin dulu sebelum action.
2: Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri. Sophie Novindri, Susah Lupakanmu. Mas

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

mungkin ini yang bisa aku lakuin sih sebagai penyiar radio ya, adalah terus menginformasikan terkait dengan NTT yang masih mengalami gempa di sana. Cuman sayangnya untuk media ya, kita ngerasa kayak di media sosial juga kayak nggak terlalu banyak terpublish untuk ini, terpublish untuk postingan tentang gempa ini. Kemudian juga kalau di TV-TV jarang kita lihat. Nggak tahu nih apa yang terjadi, tapi ya semoga dengan kamu dengerin Pro 2 Tanjung Pinang bisa terus update bareng sama kita ya. Ada Paulina Pobi, ini adalah warga desa Nitung Lea, Pulau Palue, NTT, yang berhasil diselamatkan setelah 4 hari terjebak di bawah reruntuhan rumah akibat gempa berskala 7,7 pada 15 Agustus. Dan dia adalah seorang ibu yang umurnya sudah 84 tahun, guys. Dalam kondisi tidak bisa melihat dan berjalan, Paulina ini bertahan dengan bantuan makanan dan minuman yang diberikan warga lewat celah-celah reruntuhan. Evakuasi berlangsung sulit karena desa itu sempat terisolasi akibat longsor, batu besar, dan pohon tumbang. Tepat pada tanggal 18 Agustus, warga akhirnya berhasil mengevakuasi Paulina dalam kondisi lemah dan membawanya ke puskesmas untuk mendapatkan penanganan medis. Semoga saudara-saudara kita di sana tetap dikuatkan, bisa menghadapi ujian dan tantangan yang lagi hadir dalam kehidupan mereka. Dan ini menurut aku adalah satu bencana yang mengingatkan terjadi di Sumatera kemarin ya, teman-teman Pro 2. Jujur Sumatera juga belum sepenuhnya pulih, dan mendengar ada daerah lain yang juga sedang mengalami musibah, jadi kayak yang Masya Allah gitu. Terus juga di Kalimantan ya, kita tahu sendiri ada juga teman-teman Pro 2, Kalimantan itu lagi sering terjadi kebakaran. Nah, diduga kalau kebakaran ini tidak hanya karena faktor alam, tapi ada yang sengaja membakar lahan sampai beribu-ribu hektare.

0: kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.